seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jam 7 pagi lewat 5 menit, sedulur cakra, tetap bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Angga Sandi, Intan Anggraini, siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh names, saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya names, saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras, kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan, di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Angga.
3: Ada pesan masuk disampaikan oleh Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Heri Nur Cahyo, mengabarkan untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Kecamatan Taman Sidoarjo pada hari ini secara keseluruhan dilaporkan arus lalu lintasnya baik jalur nasional maupun jalur dalam terpantau ramai lancar. Nah, guna mengantisipasi potensi kepadatan serta kelancaran pengguna jalan, ini telah mengerahkan personel kepolisian di beberapa titik, yaitu 7 titik lokasi yang diidentifikasi rawan terjadi kemacetan lalu lintas di wilayah taman. Okay. Dan ini beliau sedang berada di Simpang Geluran. Ini bersama personil mengatur arus lalu lintas karena Simpang Geluran tersebut merupakan jalur paling krusial di area Kecamatan Taman Sidoarjo karena merupakan jalur utama yang menjadi persimpangan antara Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya.
0: Baik.
3: Lalu ada informasi masuk ini di disampaikan oleh Bapak Aribowo. Beliau mengabarkan pada hari ini bibi beliau yang rumahnya di Sumobito ini berangkat umroh. Dan wah, beliau mendoakan semoga lancar perjalanannya.
0: Amin.
3: Dan semoga kita semuanya nanti bisa menyusul berangkat ya tadi.
0: Amin.
3: Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Tio. Ini beliau melintas di rel kereta api Bogor. Ini melaporkan untuk arus lalu lintasnya sempat mengular antriannya. Namun untuk setelah kereta melintas sudah lancar dan situasi arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh para pekerja yang hendak berangkat ke tempat kerja. Ada informasi masuk disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wabi Irfan Isyudin. Beliau saat ini masih melaporkan untuk anggota kepolisian masih di TKP dan melaksanakan proses evakuasi terkait kecelakaan di wilayah Mungkung Lojaret.
0: Oke.
3: Dan sampai saat ini masih mengumpulkan keterangan dari pihak kepolisian. Lalu ada informasi masuk dari Bapak Imam, perjalanan dari Ngeronggot mau menuju ke Paceh. Saat ini beliau melintas di Jetis Tanjung Anom, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Mas Raka, perjalanan dari Malang Kota menuju ke Nganjuk, dan saat ini masih melintas di Pare, melaporkan untuk Pare, tempatnya di Patung Garuda. Arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi pesan masuk disampaikan oleh Pak Heri. Ini perjalanan dari Mojokerto mau ke Bandar Kedungmulyo, dan saat ini melintas di Mojoagung, melaporkan arus lalu lintasnya lancar dengan cuaca berkabut nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

Tadi sempat terputus info terkait dengan fenomena langit berwarna kuning ya. Kita sampaikan kembali, kami sampaikan kembali fenomena langit berwarna kuning hingga kemerahan yang terjadi di sejumlah wilayah saat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi akibat interaksi cahaya matahari dengan partikel asap di atmosfer. Kondisi ini membuat warna langit tampak berbeda dari biasanya, terutama ketika asap kebakaran cukup tebal dan cahaya matahari melewati lapisan atmosfer yang dipenuhi partikel hasil pembakaran. Secara ilmiah, perubahan warna tersebut berkaitan dengan proses hamburan cahaya yang dikenal sebagai hamburan Mie atau Mie Scattering. Peneliti ahli utama bidang astronomi dan astrofisika BRIN, Profesor Thomas Jamaluddin, menjelaskan bahwa partikel asap memengaruhi perjalanan cahaya matahari. Gelombang cahaya dengan warna kuning hingga merah dapat lebih dominan terlihat, sehingga langit tampak kuning, jingga, hingga merah pekat. BMKG mengingatkan bahwa warna langit yang kemerahan tidak dapat dijadikan ukuran langsung tingkat pencemaran udara atau konsentrasi partikel halus PM2,5. Penilaian kualitas udara tetap harus mengacu pada hasil pengukuran menggunakan alat pemantau. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau memantau informasi resmi terkait kualitas udara. Diharap mengurangi aktivitas di luar ruangan saat polusi tinggi, serta memberikan perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan.

0: Pranata Mangsa ini atau biasa kita kenal dengan istilah Pranoto Mongso ya, karena orang Jawa biasanya ajak ibu. Ini merupakan sistem penanggalan tradisional yang dipakai oleh masyarakat Jawa dalam mengenali pergantian musim dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, terutama Pranoto Mongso ini dipakai terus di bidang pertanian. Di Pranoto Mongso itu terdiri dari pranata. Pranata itu aturan, mongso itu musim atau waktu. Jadi Pranoto Mongso dapat diartikan sebagai aturan atau pembagian waktu berdasarkan siklus musim yang digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat Jawa tempo dulu. Kemudian Pranoto Mangsa ini dibangun melalui pengamatan terhadap berbagai tanda alam. Ini seperti pola hujan, kemudian angin, kondisi tanah, kemudian pertumbuhan tanaman, dan juga perilaku dari lingkungan seperti hewan. Dalam prakteknya, Pranoto Mangsa ini sangat membantu para petani. Jadi dalam memperkirakan waktu, misalkan untuk mengolah tanah, kemudian waktu kapan dia harus menanam, kemudian memelihara tanaman, kapan harus memanen hasil pertanian. Dan ini berlaku di Jawa, kecuali di Banten, kemudian di Batavia, atau Jakarta ini memang kurang berlaku, karena ini kan Pranoto Mangsa ini kan di zamannya Mataram ya, zaman dulu. Jadi Banten dan Batavia itu karena tidak wilayahnya Mataram, jadi masyarakat di sana tidak terlalu familiar atau tidak menggunakan aturan Pranoto Mangsa ini. Dan jadi memang yang paling umum yang sering di masyarakat itu perilaku dari hewan itu sangat kalau zaman dulu itu sangat diamati, seperti kayak semut, misalkan kalau ada semut berpindah berbondong-bondong ke tempat yang lebih tinggi atau masuk ke dalam rumah sambil membawa telur, ini dulu itu mengindikasikan akan turun hujan deras atau berpotensi wilayah tersebut akan banjir. Kemudian kayak rayap atau laron yang keluar dari sarang bawah tanah, kemudian yang keluar pada sore malam hari mencari cahaya, itu juga menandakan indikator hujan. Kemudian seperti burung juga perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain atau migrasi, ini juga menandakan akan terjadinya perubahan musim. Kemudian kayak katak atau kodok itu suatu, kemudian ikan kan kalau di kolam kalau sering lompat-lompat itu kalau orang zaman dulu katanya datangnya hujan. Jadi kalau kita punya kolam banyak ikannya terus ada lompat-lompat ke permukaan, selain menandakan oksigen di air itu menurun, perubahan tekanan udara berubah, ya ini menunjukkan kalau tekanan udara berubah sebentar lagi akan turun hujan. Karena pada kondisi tekanan secara ilmiah, kondisi tekanan rendah itu nanti akan tempat berkumpulnya massa udara di situ lah, terbentuknya awan-awan di sekitar situ akan turun hujan. Jadi kalau pembagian musim dalam Pranoto Mongso ini kan dibagi menjadi 12 mangsa atau 12 mongso dengan rentang waktu yang berbeda-beda, karena kan ini didasarkan pada kalender Hijriah. Walaupun pada awalnya ini didasarkan pada hitungan tahun Saka, kemudian sama penguasa Kesultanan Mataram ini diganti sistem penanggalan Jawa dengan mengadopsi unsur kalender Hijriah, karena saat itu kan pengaruh Islam itu mendominasi untuk di wilayah Mataram.
1: Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris, terkait ilmu titen dan Pranoto Mongso yang digunakan untuk membaca tanda-tanda alam dan memperkirakan pergantian.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Kunyit yang juga dikenal sebagai nama ilmiah kurkuma longa adalah rempah-rempah yang sering digunakan sebagai ramuan obat dan pewarna makanan. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara-negara Asia, seperti bumbu dalam masakan sejenis gulai, dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Banyak orang juga memanfaatkan kunyit sebagai bahan obat tradisional. Produk farmasi berbahan baku kunyit ternyata diketahui mampu bersaing dengan berbagai obat paten, misalnya untuk peradangan sendi dan suplemen makanan Vitamin Plus.

dengan mudah dalam sebotol herbal Nariah CA dan Gester. Herbal Nariah sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Lili ya. Ini juga menanggapi terkait dengan insiden kecelakaan yang ada di wilayah Munggung Loceret ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi bahwasannya untuk truk yang muatan minuman ya itu menabrak motor dan dua rumah pedagang begitu.
0: Baik.
1: Dan informasi yang disampaikan Bu Lili bahwasannya ada dua korban itu meninggal dunia. Informasi tersebut juga sudah kami komunikasikan ya tentunya ke Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Dan kira-kira untuk perkembangannya di pagi kali ini seperti apa? Karena mengingat untuk kejadian kan semalam.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian beralih informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Perjalanan sudah melintas di jalur Kediri Kota. Tepatnya di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri.
0: Okay.
1: Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman saja.

0: lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian, informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hendra. Ini tadi ketika melintas di salah satu SPBU yang ada di Kutukan Sidoda di Blitar ya. Untuk antrian Pertalite panjang sekali, ini sampai keluar dari area SPBU.
1: Okay.
0: Kalau saya amati dari foto itu antriannya cukup panjang ya. Kurang lebihnya ada 10 motor kendaraan yang mengantri di luar halaman area SPBU begitu. Lokasinya ada di pom bensin Kutuan Sidoda di Blitar begitu. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Nafisa, ini juga perjalanan sudah sampai di seputaran Wilangan Nganjuk yang akan mengarah ke Nglamas Madiun. Lalu lintas juga masih aman saja, normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Johan, dikirimkan ada satu dokumentasi perjalanan sudah sampai di Simpang 3 Semambung Pasuruan. Ini lalu lintasnya kalau saya amati juga masih aman saja, tidak begitu padat, namun banyak sekali pengendara sepeda motor yang mendominasi. Cuaca pun untuk di seputaran Semambung Pasuruan pagi kali ini cukup cerah, Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sementara itu, satu individu orangutan betina berusia sekitar 20 tahun berhasil diselamatkan dari kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Orangutan dengan berat sekitar 28 kg tersebut ditemukan di kawasan Gang Sahabat, Jalan Cilik Riwut kilometer 9, Jalur Sampit menuju Palangkaraya pada Rabu 14 Oktober 2026. Satwa dilindungi itu kemudian diberi nama Ira. Penyelamatan dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Orangutan Foundation Internasional dan Komunitas Animal Rescue Sampit. Komandan BKSDA Pos Sampit, Muriansyah, menjelaskan bahwa laporan keberadaan orangutan diterima dari warga sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Proses evakuasi berlangsung pada malam hari dengan medan yang sulit karena sebagian jalan telah terbakar. Kondisi lahannya gambut serta sisa pepohonan yang hangus. Setelah berhasil dievakuasi, orangutan Ira menjalani pemeriksaan kesehatan dan fisik. Berdasarkan pemeriksaan dokter hewan, Icasul Khairul, kondisi orangutan Ira secara umum sehat dan tidak ditemukan patah tulang maupun luka pada tubuhnya. Namun, satwa tersebut diduga mengalami kekurangan asupan makanan akibat minimnya sumber pakan di kawasan bekas kebakaran. Penyelamatan orangutan Ira menambah jumlah orangutan yang dievakuasi BKSDA Pos Sampit sejak Agustus hingga Oktober 2026 menjadi 4 individu. Muriansyah mengimbau masyarakat agar segera melapor kepada petugas apabila menemukan satwa liar dilindungi di kawasan permukiman atau perkebunan, serta tidak berusaha menangkap atau menangani satwa tersebut secara mandiri.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Jangkrang Krishna. Kita kembali cek informasi Angga.
1: Ada informasi disampaikan oleh Bapak Aris, perjalanan dari Prasarjo mau menuju ke Tanjunganom Marjayeng dan sekarang melintas di Jembatan Baduk, melaporkan untuk arus lalu lintasnya sudah lancar dan saat ini kondisi di Jembatan Baduk cukup tidak ada ranting pohon yang mengganggu ya Danti, karena kemarin dan kemarin lusa itu ada perabasan pohon di Jembatan Baduk. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Dika, perjalanan dari Ngusikan Jombang mau menuju ke Jatikalen dan saat ini sedang melintas di Pelandaan dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar saja, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi informasi disampaikan oleh Ibu Linda, perjalanan dari Denanyar Jombang mau menuju ke Pace Nganjuk dan saat ini masih melintas di Kertosono, melaporkan untuk Tebarak Kertosono arus lalu lintasnya ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi dari Bapak Andi, ini perjalanan dari Pace mau menuju ke Malang dan saat ini melintas di Jembatan Papar, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada lagi satu informasi disampaikan oleh Mbak Lia, perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Rejoso dan saat ini melintas di Begadung, melaporkan untuk Begadung ini arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada tambahan lagi pesan masuk disampaikan oleh Mas Ferdi, perjalanan dari Jombang Kota mau menuju ke Kediri dan saat ini melintas di kawasan depan makam Gusdur arah ke Pare dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar, cuacanya juga terpantau cukup cerah Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sanding Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau menjadi contoh dalam pertemuan Forum Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD se-Indonesia. Pengalaman Riau dalam menangani karhutla dinilai menunjukkan hasil yang lebih baik berkat kolaborasi berbagai unsur, mulai dari tim darat dan udara, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga masyarakat. Hal tersebut dibahas dalam rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2026 di Provinsi Banten. Kepala BPBD dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, Edi Afrizal, menyampaikan bahwa pengalaman daerahnya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi daerah lain dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Forum yang berlangsung pada 13 hingga 15 Oktober 2026 itu menjadi wadah untuk koordinasi, pertukaran pengalaman, serta pembahasan strategi penanganan bencana yang lebih efektif. Pertemuan ini dipimpin Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari. Keikutsertaan BPBD Riau dalam forum nasional itu juga bertujuan menyelaraskan upaya pengurangan risiko bencana di daerah dengan kebijakan nasional. Selain membahas penanganan karhutla, rangkaian kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2026 diisi dengan aktivitas sirine tsunami, simulasi evakuasi mandiri di tingkat desa, serta diskusi mengenai satuan pendidikan aman bencana dan aksi merespon peringatan dini. Kolaborasi lintas daerah diharapkan dapat memperkuat pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155

0: 1,1 FM Radio Cakra Krisna, jam 7 pagi lewat 51 menit. Kembali cek informasi Angga.
1: Baik, nanti kita terima beberapa informasi kecelakaan. Ini yang pertama ada Bu Titik Widyastuti. Beliau mengabarkan ada kecelakaan di jalan raya arah Tiripan Berbek menuju ke Lojeret, jalur Kediri. Ini ada kecelakaan yang melibatkan antara sepeda motor dengan sepeda motor. Dan untuk lalu lintasnya di Berbek menuju ke Lojeret, ini arus lalu lintasnya sedikit terganggu karena ada kecelakaan tersebut. Namun beliau masih belum mengabarkan untuk lokasi tepatnya, masih kami tanyakan dan kami komunikasikan kepada pihak kepolisian terkait dengan kecelakaan di Berbek arah ke Lojeret. Lalu kita juga terima informasi dari Pak Budi, ini juga terjadi kecelakaan arus lalu lintas di Pace arah ke Kediri. Ini sepertinya berdasarkan foto yang dikirimkan oleh beliau, ini melibatkan satu kendaraan sepeda motor yang mengalami kerusakan. Namun untuk kronologi dan juga lebih jelasnya kita juga masih berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Dan hari ini ada kami terima 3 informasi kecelakaan di Kabupaten Nganjuk Danti. Dan untuk terkait dengan beberapa informasi kecelakaan tersebut, harap hati-hati bagi para pengguna jalan, yaitu yang terjadi di Mungkung, lalu di Berbek arah Lojeret, lalu di Pace barusan juga ada kecelakaan. Jadi mohon hati-hati ya seluruh cakra jika melintas dimanapun Anda berada, karena hari ini kita sudah terima informasi 3 kecelakaan. Dan baru saja kita juga terima informasi kecelakaan lagi, ini di pertigaan Terminal Keplak Sari Jombang. Ini kecelakaan melibatkan satu unit truk dan juga satu unit truk tronton. Dan ini dari foto yang beredar, ini cukup parah untuk kerusakan truk. Dan kami juga masih berkoordinasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang terkait dengan kecelakaan di Terminal Keplak Sari Jombang tersebut.
0: Baik.
1: Jadi untuk seluruh cakra harap hati-hati karena ada 3 kecelakaan di Kabupaten Nganjuk pada hari ini, pagi hari ini, dan juga satu kecelakaan di Terminal Jombang Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Yuda ketika melintas di jalur Mengkreng Kediri. Ini lalu lintas juga pagi kali ini masih aman saja, tidak begitu ramai.
0: Okay.
2: Baik dari arah Jombang maupun dari arah Kediri dan Nganjuk. Tapi perlu diwaspadai saja ketika melintas di jalur Mengkreng, itu masih banyak sekali truk dimensi besar yang melintas. Jadi harus memelankan laju kendaraannya dan fokus ya ketika melintas di jalur Mengkreng Kediri. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik panas pagi kali ini. Kemudian Pak Yulianto melintas di wilayah Jongbiru yang rencananya akan mengarah ke Tulungagung. Lalu lintas antrian cukup panjang itu dari arah selatan. Itu kendaraan sepeda motor, kemudian mobil pribadi dan truk box cukup mendominasi. Jadi hati-hati bagi pengguna jalan. Cuaca juga tentunya masih aman saja, cukup cerah untuk di pagi kali ini. Kemudian Mbak Yuliana mengabarkan aktivitas di rumah saja, lokasi berada di seputaran Sugiwaras Brebek. Ini lalu lintas juga jalur pedesaan masih aman saja, cuaca disampaikan juga cukup bersahabat. Kemudian Bu Rina mengabarkan untuk di seputaran Joho Pace, ini lalu lintas juga cukup ramai padat-padatnya. Namun untuk di pagi kali ini ya, tadi ada informasi kecelakaan. Namun ketika beliau melintas itu informasinya sudah tidak ada di lokasi untuk korban. Dan cuaca untuk pagi kali ini cukup cerah. Kemudian Bu Septi mengabarkan simpang 4 Guyangan arah ke Rejoso, lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca untuk pagi kali ini cukup cerah Danti.
0: Baik, terima kasih Intan. Sebelumnya Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kementerian Kehutanan mencatat sebanyak 232 individu satwa liar berhasil diselamatkan dari dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi hingga 8 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 71 individu merupakan orang utan yang menjadi salah satu satwa prioritas dalam upaya penyelamatan di kawasan terdampak kebakaran. Penyelamatan dilakukan pemerintah bersama relawan dan organisasi masyarakat sipil untuk melindungi satwa liar yang terancam kehilangan habitat maupun sumber makanan akibat kebakaran. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menjelaskan bahwa satwa liar yang berhasil diselamatkan terdiri atas 76 bekantan, 71 orang utan, 24 terenggiling, 15 monyet ekor panjang, 9 kukang, serta 37 satwa lainnya. Satwa lain tersebut mencakup sejumlah jenis, di antaranya lutung, kucing kubuk, dan ular. Data ini menunjukkan bahwa dampak karhutla tidak hanya mengancam keselamatan manusia dan kawasan hutan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup berbagai satwa liar. Kementerian Kehutanan juga memperkuat penanganan karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, untuk melindungi habitat orangutan dan mencegah meluasnya kebakaran. Masyarakat yang menemukan satwa liar terluka, terjebak, atau memasuki kawasan permukiman diimbau segera melapor kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau petugas kehutanan terdekat. Warga diminta tidak melakukan evakuasi secara mandiri karena penanganan satwa liar membutuhkan keahlian khusus, sekaligus menghindari aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar. Menjelang jam 8 pagi, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, tetap waspada, hati-hati di jalan.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini dari Kamis bertepatan di tanggal 15 Oktober 2026 jam 8 ya, bersama dengan saya Intan Anggra ini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira pagi hari ini sudah melintas di jalur mana saja? Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami, perkembangan-perkembangan untuk informasi di daerah Anda, sekitar Anda pagi kali ini seperti apa. Cuaca sama halnya ya, Anda juga bisa sampaikan kira-kira untuk di daerah Nganjuk, Kediri, Jombang juga seperti apa. Pagi hari ini saya bertugas tidak sendirian, ditemani ada Danti Danila dan Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan untuk update terkini jalur yang Anda lalui. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Untuk lokasinya itu berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Pagi hari ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra, mengingat beberapa informasi yang kita dapati yang masuk di ruang gatekeeper sedari pagi ya. Banyak sekali informasi-informasi kecelakaan lalu lintas. Tadi kita dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas itu di wilayah jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya di seputaran Pace, yaitu tadi dikarenakan minimnya informasi yang kita dapati, hanya saja ada satu korban itu terlihat tergeletak di pinggir jalan. Kemudian informasi lain kita juga dapati adanya kecelakaan lalu lintas yang ada di seputaran Mungkung Loceret. Itu tadi juga disampaikan bahwasanya ada dua korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan semoga saja perjalanan Anda untuk di pagi kali ini ya berjalan aman dan lancar. Menit ke-12 lepas dari jam 8 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Betul yang disampaikan Intan, pagi hari ini kita banyak terima info terkait dengan kecelakaan ya.
0: Betul sekali, iya. Ada 3 titik kalau betul. Tidak salah.
1: Nganjuk ada 3, Jombang ada 1 ya, iya, informasinya. Betul. Kalau kita rangkumkan secara garis besar Intan untuk kecelakaan yang di Nganjuk, yang pertama itu di wilayah Mungkung Loceret ya, ada truk box, mobil dan motor. Kemudian di Merbek arah Loceret, ini ada 2 motor dan Pace arah Kediri, ada 1 sepeda motor. Sementara untuk kecelakaan di Jombang, informasinya area terminal Jombang, ada 2 truk yang terlibat dalam kecelakaan. Arah waspada, hati-hati sedulur cakra bagi Anda yang melintas di sekitar TKP ya, kurangi laju kendaraan. Kemudian informasi lainnya, kita terima informasi ditambahkan oleh Bapak Burhan, ada di Mengkreng Intan. Ini informasi yang beliau sampaikan juga, ramai lalu lintasnya, cuacanya cerah. Beliau titip pesan, harap waspada, hati-hati dan patuhi aturan sewaktu melintas di perlintasan rel kereta api. Ya, ini tidak hanya di Mengkreng tapi juga seluruh perlintasan. Ini demi keamanan dan keselamatan bersama ya. Kalau sudah ada tanda palang pintu sudah menutup, ya berhenti, patuhi, jangan menerobos. Memang kalau kita amati Mengkreng itu seringkali diterobos ya palang pintunya,
0: apalagi pengendara sepeda motor.
1: Betul sekali Intan, bahkan sering kita pantau dari CCTV Dinas Perhubungan, ini terpantau banyak sepeda motor itu yang menghindari palang pintu dengan melintas zigzag di jalur tersebut, sehingga tidak terhalang palang pintu yang sudah menutup ya. Jangan ditiru sedulur cakra karena itu sangat membahayakan, tidak hanya diri sendiri tapi juga membahayakan bagi perjalanan kereta api Intan.
0: Oke, baik. Dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
2: Kita terima informasi Intan, ini ada kebakaran di petak 82 Kelurahan Songgokerto Kota Batu. Nah, ini kabarnya terkait dengan kebakaran hutan tersebut, ada sepeda motor warga yang ikut memadamkan api itu juga ikut terbakar Intan. Namun terkait dengan update saat ini dan kondisi di petak 82 Kelurahan Songgokerto, kami masih berkomunikasi dengan Pusdalops BBBD Kota Batu untuk informasi update selengkapnya pada hari ini. Lalu kita juga terima informasi traffic disampaikan oleh Ibu Cici, perjalanan di Kediri Kota ini sudah sampai di Alun-Alun Kediri. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Ari, perjalanan dari Pelosok Jombang mau menuju ke Jombang Kota dan sekarang melintas di Tembelang, melaporkan arus lalu lintasnya cukup lengang di Tembelang, hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Nadia, ini beliau perjalanan dari Jakarta mau balik ke Surabaya, dan saat ini sudah sampai di tol kilometer 574 atau ini tol Nganjuk ya ini sepertinya. Dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang mengarah ke arah barat, dan untuk arah ke timur ini cuacanya cukup bersahabat, tidak terlalu silau.
1: Oke.
2: Kalau ada informasi masuk dari Ibu Risma, perjalanan dari Driorejo Gresik mau menuju ke Kediri dan sekarang sudah melintas di Gedek Mojokerto dan melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar. Ada satu lagi informasi disampaikan oleh Mbak Tiara, perjalanan dari Ngimbang Lamongan mau menuju ke Malang dan saat ini sedang melintas di Kabu Jombang, melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar, Danti.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Angga Sadi, sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: pendengar Cakra Krishna ya. Kemarin kita rapat paripurna dua agenda ya. Yang pertama yaitu pandangan fraksi-fraksi yang terkait dengan Raperda APBD tahun 2027. Kemudian yang kedua yaitu agenda penyerahan dokumen Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Nganjuk mulai tahun 2006 sampai 2045. Poin-poin pentingnya pandangan fraksi-fraksi yang intinya apa? APBD 2027 harus tepat sasaran. Jadi masing-masing dinas dikritisi, Mas. Harapan-harapan dan masukan-masukan dari DPRD. Saya pikir bagus ya, termasuk visi-misinya, program prioritasnya juga ditanyakan. Kemudian yang berkait dengan misalnya pelayanan kesehatan, terus kemudian pengembangan pariwisata tahun depan harus itu. Terus kemudian masalah parkir juga menjadi masukan. Terus kemudian pemanfaatan aset-aset misalnya itu juga jadi masukan. Termasuk juga bagaimana mengurangi risiko pengangguran, kemiskinan, anting. Nah, itu yang menjadi pijakan-pijakan, Mas ya. Pijakan-pijakan masukan dari dengan umum fraksi-fraksi ya.
1: Lalu terkait dengan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nganjuk, Pak Bupati, garis besarnya itu seperti apa, Bapak?
0: Sila gini, Mas. Ini kan rencana jangka panjang, yaitu apa, rencana induk pembangunan pariwisata mulai tahun 2026 sampai dengan 2045. Kira-kira rencana induk pembangunan pariwisata seperti apa? Kami sudah mengidentifikasi kurang lebih 240 potensi objek wisata di Kabupaten Nganjuk yang nanti akan kita kembangkan, sehingga nanti misalnya tiap kecamatan misalnya potensi-potensi wisatanya apa? Misalnya contoh misalnya di Ngluyu. Ngluyu itu ada yang namanya wisata religi. Di situ ada makam Mbah Gedong 1, ada Mbah Gedong 2. Kemudian ada makam Bupati pertama Bojonegoro misalnya. Terus kedua ada Gua Gong. Terus ada juga pemandian yang airnya juga bagus sekali misalnya. Contoh-contoh seperti itu, Mas. Misalnya Ngetos. Ngetos yang kita bangun wisatanya apa? Wisata berkait dengan perkebunan. Maka di Ngetos itu ada kampung durian, ada kampung rambutan, ada kampung duku, ada kampung mangga. Itu yang kita kembangkan. Ada local wisdomnya yang kita bangun. Misalnya

0: usaha lokal, ayo bareng-bareng misalnya. Ada investor dari Jakarta, monggo, ingin mengembangkan potensi Nganjuk. Silahkan Nganjuk, jadi kota yang dinamis, tidak statis gitu loh. Ayo kita dukung Nganjuk bersama-sama, dan kita bangun bersama-sama. Karena Nganjuk adalah milik kita bersama.
1: Bupati Nganjuk Bapak Dr. Dr. Ades Haji Marhen Jumadi AMD SESH MMMBA terkait dengan agenda rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Nganjuk yang digelar kemarin tanggal 12 Oktober 2026.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna pagi hari ini ya, jam 8 lebih 26 menit. Tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangannya seperti apa, jalur utama ya. Apakah untuk di pagi kali ini cukup ramai, padat, atau mungkin ada kewaspadaan? Kira-kira kewaspadanya apa? Anda bisa sampaikan melalui 0852 9001061. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Angga, silahkan.
1: Baik Intan, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Pak Muhammad. Ini beliau di SPBU Candirejo melaporkan untuk antrean kendaraan di SPBU Candirejo Lojaret. Antreannya normal, tidak terlalu panjang. Dan untuk biosolar serta pertalet masih tersedia. Dan ini terpantau juga masih lengkap, ini biosolar, pertalet. Dan untuk antreannya tidak terlalu panjang, hanya beberapa kendaraan. Hanya ada beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2 yang sedang mengantri di SPBU Lojaret. Lalu ada informasi masuk dari Bapak Yongki Firda Effendi. Beliau mengabarkan untuk stok darah di PMI Kabupaten Kediri, ini ada golongan darah A 3 kantong, golongan darah B 35 kantong, golongan darah O 19 kantong, golongan darah AB 17 kantong dengan jumlah 74 kantong. Untuk hari ini ada jadwal donor darah di MTS Negeri 4 Tarokan Kabupaten Kediri mulai jam 7 tadi. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Setiaris selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Ini melaporkan

0: Kan untuk prospek cuaca pada di wilayah Nganjuk pada tanggal 15 hingga 17 Oktober ini, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan berangsur turun dari 79 ke 52. Okay. Angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Lalu untuk siang hari, cuacanya cerah, terik hingga cerah berawan dengan suhu udara meningkat hingga 34 sampai 37 derajat Celcius, terutama pada jam 12 hingga jam 2 siang dengan kelembapan rendah sekitar 25 hingga 35% dengan angin tetap bertiup dari timur kecepatan 15 hingga 30 km per jam. Okay. Lalu untuk malam hingga dini hari selama 2 hari ke depan, cuaca di Kabupaten Nganjuk cerah berawan hingga berawan dengan suhu berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celcius yang bisa turun hingga 22 hingga 23 derajat Celcius menjelang subuh. Kelembapan meningkat menjadi 75 hingga 90% dengan angin melemah di kisaran 5 hingga 10 km per jam. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, memperbanyak konsumsi air putih guna mencegah dehidrasi, serta menggunakan pelindung seperti topi atau payung. Dan warga juga diharapkan bijak dalam menggunakan air bersih, okay, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dan vegetasi. Intan.
1: Oke, baik. Dari Angga saya geser ke Danti.
2: Intan, beberapa hari terakhir juga ramai dibahas terkait dengan antrian BBM yang panjang sekali di wilayah Bali ya.
1: Oke.
2: Dan informasi terkini Intan, kabarnya pemerintah Provinsi Bali sampai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, okay, atau work from home, serta pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa selama 3 hari. Mulai 15 hingga 17 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kendala pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Dan ketentuan tersebut ditujukan kepada instansi pemerintah, daerah, BUMN, BUMD, serta Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta di Bali. Melalui kebijakan ini, pegawai instansi terkait diminta bekerja dari rumah, sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi dilaksanakan secara daring. Meski demikian, kebijakan WFH tidak berlaku bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, pelayanan kedaruratan dan keamanan. Mereka tetap diwajibkan menjalankan tugas dari kantor agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Nah, sebelumnya Intan, memang antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Bali itu mengular hingga ke jalan.
1: Karena, oke, sampai keluar area SPBU ya.
2: Iya, betul. Karena warga itu harus menunggu pasokan BBM. Tidak hanya menit-menitan, tapi selama berjam-jam informasinya. Dan okay, Pertamina menyampaikan permohonan maaf juga atas kendala tersebut yang ternyata disebut terjadi akibat gangguan proses bongkar muat sehingga jadwal sandar kapal pengangkut BBM itu mengalami keterlambatan. Dan penerapan WFH PJJ selama 3 hari ini diharapkan dapat mendukung kelancaran distribusi BBM khususnya di Pulau Dewata Bali, Intan.
1: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Beda daerah tentunya juga beda cuacanya, seru cakra. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mobilitas perjalanan dari kota satu ke kota yang lainnya, ini juga bisa ditambahkan ya, kira-kira untuk update cuacanya di jam 8 lebih 35 menit ini seperti apa. Apakah sudah mulai terik, panas, atau masih cerah berawan. Informasi yang kita terima di wilayah Jombang, Kediri, Mojokerto, dan sekitarnya juga masih aman saja untuk cuacanya. biasanya cukup bersahabat. Lalu untuk stok BBM Seru Cakra, kita dapati informasi yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita bahwasanya untuk SPBU yang ada di wilayah Candi Rejo Loceret. Jadi dari Simpang 4 Candi Rejo Loceret, nah itu jenengan langsung saja ke selatan, itu ada pom sisi barat jalan. Disampaikan bahwasannya untuk stok Pertalite ada, kemudian stok biosolar juga ada, Pertamax juga ada. Jadi semua jenis BBM tersedia di SPBU Candi Rejo Loceret. Nah, kira-kira untuk Anda yang saat ini sedang mobilitas ketika melintas di beberapa SPBU, ini juga bisa menyampaikan kira-kira untuk stok BBM-nya apakah aman di SPBU tersebut, ini juga bisa ditambahkan. Namun apabila Anda tidak mengetahui lokasinya, nah ini gampangnya ketika Anda melintas itu langsung share lokasi saja. Nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bantu bacakan lokasi Anda.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silahkan.
1: Terkait dengan penerapan WFA dan juga pembelajaran jarak jauh selama 3 hari di Bali, Intan, okay. Imbas antrian BBM yang mengular panjang di SPBU. Untuk detailnya, kita juga menjadwalkan on air dengan Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Bapak Ahad Rahedi, nanti 10:30 siang ya. Okay. Kemudian informasi lain, ini kita juga baru terima rilis terkait dengan prospek cuaca Kabupaten Nganjuk, Intan, 3 hari ke depan ya. Ini bisa langsung nanti ditanyakan detailnya kepada Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Sudah tersambung, silakan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila. Dan di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Nggih, jumpa lagi nggih Pak. Gimana kabarnya ini? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat tentunya. Semangat ya Pak ya untuk di Kamis pagi. Besok sudah Jumat soalnya.
2: Oke, siap.
0: Siap, baik Pak. Untuk prospek cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri untuk 3 hari ke depan ini seperti apa? Mungkin bisa disampaikan, monggo.
2: Baik, terima kasih. Jadi untuk hingga sampai saat ini, sebagian besar wilayah Jawa Timur masih berada dalam kondisi yang relatif kering. Kemudian dalam beberapa hari ke depan, ini curah hujan diperkirakan masih berada pada kategori rendah. Kondisi ini dipengaruhi saat ini menguatnya kembali monsun Australia, sehingga hingga sepekan ke depan ini angin yang sifatnya kering ini masih mendominasi untuk wilayah Jawa Timur, serta masih berpengaruhnya fenomena El Nino dengan kriteria sangat kuat yang berpotensi mengurangi curah hujan dan menyebabkan awal musim hujan mengalami kemunduran. Selain itu, berdasarkan peta streamline, posisi zona pertemuan angin antar tropis, yaitu antara angin utara dan angin selatan, ini atau ITCZ atau Intertropical Convergence Zone, ini masih berada di utara ekuator, yang menyebabkan pembentukan awan hujan di wilayah Jawa Timur atau di wilayah selatan ekuator ini belum terlalu optimal. Kemudian di sisi lain juga saat ini terdeteksi sirkulasi siklonik atau tekanan rendah di sekitar Australia, ini juga turut menjadi bagian dari dinamika atmosfer pada masa peralihan musim. Sementara itu, pergeseran pola angin menuju dominasi angin baratan yang menandai perkembangan monsun Asia belum berlangsung secara signifikan sampai saat ini. Akibatnya, kondisi cuaca kering masih berpotensi mendominasi sebagian besar wilayah Jawa Timur. Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dalam 3 hari ke depan, cuaca diperkirakan didominasi kondisi cerah, cerah berawan hingga berawan. Pada pagi hari suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian memasuki siang hari suhu diperkirakan akan meningkat hingga 34 sampai 37 derajat Celcius. Terutama ini akan terjadi pada pukul 12 hingga 14 WIB. Kelembapan udara relatif rendah berkisar antara 25 hingga 35% serta paparan sinar matahari yang kuat ini akan membuat udara akan terasa semakin panas dan kering. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 15 hingga 30 km per jam pada siang dan sore menjelang malam hari. Sementara itu pada malam hari hingga dini hari, suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 26 derajat Celcius. Untuk wilayah Nganjuk bagian selatan, suhu bisa mencapai 19 hingga 20 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara meningkat dari 75 hingga 90%. Mungkin gambaran secara umumnya untuk 3 hari ke depan seperti itu, Mbak Intan. Okay. Untuk peluang hujan ini masih
0: minim, ya?
2: Minim sekali. Mm-hmm. Apalagi saat ini monsun Australianya ini menguat kembali setelah beberapa hari kemarin itu sempat melemah, sehingga beberapa wilayah di Jawa Timur itu turun hujan. Okay. Dalam 3 hingga 1 pekan ke depan ini hanya diprediksi wilayah yang kemarin hujan atau yang masih turun hujan itu untuk diprediksi 3 hingga sepekan ke depan ini hanya berawan hingga berawan tebal aja, Mbak Intan.
0: Oke, baik. Jadi memang kalau untuk minggu kemarin itu kan memang beberapa titik wilayah kan sudah mulai turun hujan ya, Pak, hujan lokal.
2: Iya,
0: itu
2: Intan,
0: dikarenakan iya. Monsun Asianya sudah melemah ya, Pak, ya. Tapi sekarang ini
2: monsun
0: menguat
2: Australianya. Oh, Australia.
0: Australianya.
2: Ya, jadi okay. Australianya melemah sehingga dorongan masa udara yang dari utara itu sedikit banyak masuk ke wilayah selatan. Nah, untuk saat ini monsun Australianya kembali
0: menguat kembali
2: sehingga okay. mendorong monsun Asianya ke utara karena monsun Asianya masih lemah sehingga okay. terdorong dari monsun Australia yang saat ini menguat. Sehingga pertemuan angin dari selatan dan utara atau yang biasa disebut dengan ITCZ atau Intertropical Convergence Zone atau zona pertemuan angin antar tropis itu posisi masih di utara khatulistiwa. Normalnya di bulan Oktober seperti ini seharusnya ITCZ-nya itu harusnya berada di sekitar khatulistiwa, di tepat di khatulistiwa atau selatan khatulistiwa sedikit, jadi lebih ke arah selatan. Nah, sebenarnya dari ITCZ ini bisa diketahui monsun mana yang kuat. Jadi saat monsun Asianya kuat, ITCZ akan berada di selatan khatulistiwa. Nah, biasanya kalau ITCZ-nya ada di selatan, wilayah kita ini sudah banyak turun hujan atau biasanya sudah mulai memasuki musim penghujan. Untuk saat ini ITCZ-nya terpantau masih di utara, kemudian letaknya lumayan jauh dari khatulistiwa, artinya masih dia di atasnya Pulau Kalimantan. Jadi ini masih lumayan cukup jauh. Ya, berharap aja semoga beberapa dalam bulan ini hingga akhir bulan, awal bulan bulan depan ini sudah bisa bergeser ke selatan. Gitu, Mbak Intan.
0: Oke, baik. Nah, kalau ketika monsun Australianya melemah itu biasanya berada di titik berapa sih, Pak? Kok sampai nanti dikatakan sudah mulai di musim penghujan? Kalau minggu kemarin itu hanya lokalan saja nggih yang terjadi.
2: Jadi kuat lemahnya monsun ini dipengaruhi oleh tekanan udara, Mbak Intan.
0: Okay.
2: Jadi seperti kemarin kita on air tentang Pranoto Mongso, kemudian ilmu Titen Tumbuh, itu sebenarnya itu ilmunya. Jadi saat suatu wilayah sudah mencapai kulminasi, biasanya setelah normalnya setelah kulminasi itu pusat tekanan rendah akan bergeser, sehingga kulminasi itu menandakan perubahan atau awal musim menuju ke musim, kalau saat ini menuju ke musim penghujan. Normalnya harusnya seperti itu. Setelah kulminasi tekanan rendahnya sudah bergeser ke selatan, kemudian hujan sudah mulai sering terjadi. Normalnya seperti itu. Akan tetapi karena untuk tahun ini adanya pengaruh El Nino yang intensitasnya sangat kuat, kemudian di barat itu juga adanya fenomena IOD, nah ini menyebabkan pusat tekanan rendah belum bisa sepenuhnya bergeser ke selatan, walaupun posisi matahari sudah ada di selatan. Karena secara teori, suatu wilayah yang mendapatkan penyinaran intens atau maksimal, tekanan udaranya akan menjadi renggang atau menjadi rendah. Sehingga tekanan yang dari utara itu akan menuju ke selatan semua. Tetapi ini adanya pengaruh fenomena El Nino ini menyebabkan situasi menjadi tidak normal. Begitu Mbak Intan.
0: Oke, baik. Nah, nanti untuk musim penghujan yang akan mendatang ya Pak Aris ya. Tentunya kan tekanan udara juga berubah lagi nggih untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk.
2: Iya, betul Mbak Intan. Jadi pengamatan tentang kondisi tekanan udara itu dilakukan untuk melihat pergerakan angin seperti itu Mbak Intan. Okay. Jadi angin dominan dari utara atau dari selatan ini disebut dengan angin meridional. Untuk besarnya berapa tekanannya itu tidak pasti. Artinya iya, artinya begini. Bisa saja di Asia itu sekitar seribuan, kemudian di Australia juga seribuan, hanya saja bedanya sedikit milibarnya, perbedaan gradien tekanan udaranya sedikit. Nah, semakin besar perbedaan gradien nanti akan menyebabkan hembusan angin itu akan semakin cepat, kemudian kalau Australianya lebih rendah, maka angin yang dari Asia akan banyak yang masuk ke wilayah kita, gitu Mbak Intan.
0: Jadi memang pergerakan angin di musim penghujan itu masih itu ya Pak, kategorinya fluktuatif ya, berubah-ubah ya?
2: Iya betul, jadi ini berhubungan dengan penyinaran matahari. Jadi sumber energi utama di bumi itu kan sumbernya dari matahari. Nah jadi angin kencang, hujan, awan itu sebenarnya itu dari sumbernya dari matahari, Mbak Intan.
0: Jadi faktornya dari penyinaran matahari ya?
2: Iya betul, karena memang normalnya kalau matahari ada di selatan, tekanan udara rendahnya harusnya berada di selatan. Kemudian saat nanti matahari ada di selatan juga, seharusnya pusat tekanan rendah pusat tekanan rendahnya itu ada di selatan lebih banyak. Nah untuk saat ini banyak tekanan rendah itu terjadi di Samudra Pasifik bagian barat. Bisa itu tekanan rendah yang hanya tekanan rendah, atau bisa saja menjadi siklon tropis atau tropical depression gitu. Nah, ini menunjukkan kalau saat ini di Samudra Pasifik bagian barat masih terdapat tekanan, banyak tekanan rendah. Ini menandakan fenomena El Nino itu sangat kuat. Kemudian monsun Asianya akan melemah. Karena angin yang seharusnya bertiup ke wilayah selatan akan tertarik kembali menuju ke Samudra Pasifik, begitu Mbak Intan. Nah seharusnya di bulan-bulan Oktober ini seharusnya sudah mulai terbentuk siklon tropis di bagian selatan. Nah jadi kalau saat musim penghujan di wilayah kita itu lebih banyak tekanan rendah ada di selatan, sehingga banyak menarik masa udara yang dari utara. Nah sampai saat ini untuk siklon di selatan belum terbentuk sama sekali. Yang terbentuk malah di Samudra Pasifik bagian barat. Nah padahal ini sebenarnya ini adalah sumber masa udara yang seharusnya melewati wilayah kita, begitu Mbak Intan. Jadi masa udara yang dari Asia itu akan tertarik ke timur lagi, jadi nggak jadi lewat mana
0: Selatan deh.
2: Khatulistiwa. Iya betul,
0: Oke,
2: Mbak Intan.
0: okay. Waduh, diliwati ya kita ya Pak ini. Jadi gak hujan ini ya ampun. Oke, okay. Baik, siap Pak Yaris, yang terakhir ini mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat tentunya, monggo bisa disampaikan.
2: Terima kasih Mbak Intan. Jadi untuk masyarakat dalam menghadapi kondisi saat ini, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan karena saat ini pada siang hari suhu akan terasa sangat panas dan terik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, minum air putih, menjaga dehidrasi, menggunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan untuk secara bijak menggunakan air bersih dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan maupun hutan. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan menggunakan api, tetap pantau informasi dan peringatan cuaca terkini dari BMKG agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca dengan baik. Mungkin itu aja Mbak Intan.
0: Oke, baik, siap Pak Yeri, sebelumnya terima kasih nggih atas waktu yang telah diluangkan nggih, pagi kali
2: sami.
0: Ini.
2: Nggih.
0: Nggih, baik, siap, tetap semangat, sehat selalu Pak Yeri nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Salam.
0: Barusan kita tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Astiaris. Ini tadi membahas terkait dengan prospek cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk pada 15 sampai dengan 17 Oktober 2026.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi kali ini jam 9 lebih 8 menit ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira untuk di pagi kali ini Anda sudah melintas di jalur mana saja sedulur cakra, Anda bisa sampaikan. Dan aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di Kamis pagi? Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami juga bisa, monggo 0852 9001. Sedulur cakra herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Tembelang Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Yata Herbal Nariah Tembelang. Untuk lokasinya itu berada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari jembatan pelosok ke timur kurang lebihnya 50 meter.

0: Beberapa informasi yang kita dapati seluruh cakra yang masuk di ruang gatekeeper tadi disampaikan juga untuk stok BBM yang ada di SPBU Candi Rejo Locarat masih aman. Antriannya juga normal, tidak begitu panjang ya. Jadi masih aman saja itu untuk di jam 8:30 tadi. Nah, untuk perkembangannya pagi hari ini, kira-kira SPBU-SPBU di daerah Anda, sekitar Anda, apakah juga sama, antriannya masih normal saja, tidak begitu panjang, ini bisa didokumentasikan, bisa difotokan. Atau mungkin ketika Anda perjalanan, mobiling, kemudian menemui SPBU di mana antriannya cukup panjang sekali sampai keluar di area SPBU. Nah, ini juga bisa disampaikan seluruh cakra. Kira-kira antrian yang panjang itu BBM jenis apa? Apakah Pertalite atau Biosolar? Kalau sejauh ini beberapa informasi yang kita dapati itu untuk antrian mengular panjang sampai keluar dari area SPBU itu kebanyakan Biosolar dan Pertalite. Karena mengingat biasanya untuk antrian Pertalite itu kendaraan sepeda motor ya yang cukup banyak mengantri di jam-jam crowded. Biasanya jam-jam sore, kemudian jam-jam berangkat bekerja itu cukup panjang-panjangnya antrian yang sedang mengisi BBM di salah satu SPBU. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri bagaimana perkembangannya? Anda bisa sampaikan juga melalui 0852 9001061. Pagi hari ini jam 9:13, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Kita baru saja diberikan informasi oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin Intan. Okay. Ini tadi beliau kirim info perjalanan. Ternyata ada kunjungan Menko Pangan dan Menkop informasinya. Okay. Iya, ini di KDKMP Garumbaron, Sambirotombaron dan Ngelawak Kertosono informasinya ya. Jadi agenda hari ini padat Intan ya. Okay. Kedatangan juga tamu Menko Pangan dan Menkop. Kemudian kita untuk detailnya sedang menyambungkan dengan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Nanti bisa ditanya-tanya dan sharing ya sama Intan, kira-kira kesibukan beliau apa saja untuk hari ini Intan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi hari ini kita sudah berhasil tersambung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Angge, sehat Pak Samsudin ge pagi ini? Alhamdulillah, baik. Hari ini agenda apa Pak kira-kira? Mungkin bisa disampaikan kegiatannya.
4: Agendanya adalah dari Kemenko Pangan, agenda kunjungan di KDKMP di wilayah Kabupaten Nganjuk, Bapak Menteri Koperasi di Kabupaten Nganjuk. Ini Bapak Menkop dan rombongan nanti rencananya akan berada di KDKMP Garu, terus berikutnya Sambiroto dan Ngelawak, begitu Pak.
0: Oke, baik, jadi ada tiga lokasi ya Pak ya, Baron, Sambiroto, Baron, kemudian Ngelawak Kertosono. Untuk kegiatan tersebut itu nanti acara jam berapa Pak Samsudin kalau boleh tahu?
4: Rencananya nanti sekitar pukul 10.30 Pak, mulai dari Garu dulu, Sambiroto, baru Ngelawak.
0: Oke, baik. Kemudian untuk saat ini posisi sudah bergeser di mana, Pak?
4: Ini Bapak Bupati saat ini sudah mendahului berada di KDKMP Sambiroto. Okay. Nanti kita juga akan ngecek sebelum dari Menteri Koperasi datang persiapan terkini yang bisa kami laporkan, mungkin ada kekurangan dan seterusnya. bisa mengevaluasi untuk difinalisasi. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, ini kan tentunya nanti kunjungan untuk pembukaan KDMP ya, Pak ya. Selain itu, apakah ada agenda lain, Pak, kira-kira fokus utamanya?
4: Sementara itu, karena saat ini operasional, Mbak, ini mungkin kan terkait dengan operasional. Mungkin yang data yang kami himpun juga, nanti rangkaian acaranya ada pembukaan, persembahan, terus berikutnya ada kuis interaktif, pembagian voucher, terus berikutnya pembagian hadiah. Hanya itu, Mbak. Nanti kita bekerja sama dengan, kalau nggak salah di sini ada BRI juga. Okay. Vouchernya seperti apa nanti akan kami update juga. Begitu, Mbak.
0: Gitu. Oke, baik. Kemudian kalau untuk masyarakat yang ikut serta, Pak, ikut menyaksikan kunjungan di KDKMP itu boleh ya, Pak ya, warga lokal setempat?
4: Boleh, warga seluruhnya boleh, anggota dan maupun non anggota. Ini ya juga terbuka untuk umum juga. Namun saat ini kan baru pukul 9:20. Iya. Mungkin undangan dari masyarakat umum masih nanti, Mbak.
0: Oke, baik, siap. Nah, ini yang terakhir, Pak Samsudin, kira-kira apa harapannya nanti ke depannya untuk Kabupaten Nganjuk sendiri? Monggo bisa disampaikan.
4: Terima kasih, Mbak. Harapan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk tentunya dengan dibukanya operasional beberapa gerai KDKMP. Ini tentunya harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk bisa meningkatkan ekonomi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Satu, yang kedua, kearifan lokal, produk-produk lokal yang dari desa kan bisa dititipkan juga di KDKMP ini dengan mekanisme dan aturan selama itu komunikasi dan diatur oleh, saat ini kan sudah dilaunching juga untuk manajer-manajernya kan sudah turun di lapangan.
0: Oke, baik. Siap, Pak Samsudin, semoga acara nanti berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif, nggih?
4: Terima kasih, Mbak. Akan kami update untuk perkembangan berikutnya, termasuk nanti di kegiatan ketika Bapak Menteri Koperasi datang di Kabupaten Nganjuk.
0: Oke, baik. Siap, Pak Samsudin. Sebelumnya terima kasih, nggih, atas waktu yang telah diluangkan pagi kali ini.
4: Sama-sama, Mbak. Sukses selalu untuk Cakra Krisna.
0: Amin, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Barusan saja kita tersambung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

Informasi yang cukup menarik ya, yang perlu kita ketahui bersama. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026, Kabupaten Nganjuk mendapati kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Pangan dalam rangka peresmian pembukaan KDKMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Dan adapun lokasi yang menjadi agenda peresmian kali ini berada di 3 titik, yaitu di wilayah Garu, Kecamatan Baron, kemudian Sambiroto, Kecamatan Baron, serta di daerah Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Nganjuk. Dan tentunya dalam agenda kunjungan tersebut, Menko Pangan juga akan didampingi langsung oleh Bupati Nganjuk, Kang Marhen Jumadi. Jadi tentunya kunjungan ini menjadi salah satu momentum penting dalam mendukung pengembangan koperasi di tingkat desa, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat melalui keberadaan koperasi Desa Merah Putih.

0: Betul Lintan, ini banyak produk UMKM lokal seperti keripik ketela, lalu usus crispy dan sebagainya. Ada keripik pisang juga loh
1: Iya
0: ini.
1: betul, ada keripik tempe juga.
0: Betul, ada
1: Lengkap
0: keripik tempe,
1: semuanya
0: lengkap
1: ya.
0: semuanya loh ini. Lalu ada juga minuman seperti kunyit asam, lalu ada bumbu-bumbu masak lokal ini. Hasil dari
1: Baik.
0: UMKM dan juga
1: Ada
0: bawang
1: bawang goreng
0: goreng.
1: juga
0: Betul,
1: ya. Wah,
0: ada
1: produk
0: bawang
1: unggulan
0: goreng.
1: kita, ya
0: Dan
1: kan?
0: ada juga salah satu ini yang paling disorot ini dalam video
1: Apa
0: beliau,
1: itu?
0: yaitu sambal pecel.
1: Wah, sambal pecelnya khas Nganjuk.
0: Betul,
1: Pedesnya nampol
0: sambal
1: itu
0: pecel khas
1: pastinya.
0: Nganjuk ini.
1: Iya, betul. Wah,
0: Nah, ini
1: luar biasa sekali
0: pasti.
1: ya.
0: Jadi selain menjual kebutuhan pokok dan kebutuhan rumah tangga, di Koperasi Desa Kabupaten Nganjuk atau tempatnya di Garu Baron, Sambiroto Baron dan Lawak Kertosono ini ternyata menjual juga produk dari UMKM lokal.
1: Iya betul, salah satunya makanan, bumbu-bumbu dapur, dan ada sambal pecelnya
0: Nah,
1: yang
0: ini
1: tidak
0: sambal pecel ini
1: tertinggalkan ya.
0: yang nggak boleh tertinggal karena itu merupakan ciri khas Kabupaten Nganjuk ya.
1: Iya betul, apalagi ini ada juga bawang merahnya loh Angga, bawang goreng maksud saya ya.
0: Oke, nah apalagi juga Nganjuk itu sentra penghasil bawang merah terbesar ya.
1: Iya
0: Nah,
1: betul.
0: jadi selain bawang merah mentah, kita juga harus mengolahnya ya,
1: Iya betul.
0: agar nilai sisi ekonomisnya lebih tinggi lagi.
1: Iya, daya jualnya lebih tinggi
0: Nah,
1: lagi.
0: betul.
1: Oke, betul sekali. Pak Arif ini kayaknya juga.
0: Ini Pak Arif lagi ngikutin juga ini. Wah,
1: Waduh.
0: beliau sekarang
1: Pak Arif kayaknya
0: di
1: buntutin Pak
0: Ngelawak ini.
1: Samsudin ini
0: Wah,
1: kayaknya.
0: butuhin Pak Samsudin ini.
1: Ini Pak
0: Sekarang
1: Arif.
0: Pak Arif lagi di Ngelawak Kertosono ini.
1: Sudah di Ngelawak Kertosono.
0: Wah,
1: Kok
0: pasti
1: cepat
0: ikut.
1: sekali
0: Iya,
1: ya.
0: cepat sekali. Pasti ikut Pak Samsudin ya ini.
1: Betul. Padahal acara pertama itu di Garu ya.
0: Iya, ini Pak Arif sudah sampai di Ngelawak.
1: Wah,
0: Wah.
1: Mungkin tadi bergeser dari Baron, kemudian
0: betul.
1: bergeser ke Kertosono ya.
0: Iya, betul dan Intan. Lalu ada informasi masuk ini dari Mas Faizal, perjalanan dari Gresik mau menuju ke Malang saat ini melintas di Krian atau di Pasar Krian, melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Ibu Risa, perjalanan melintas di Banter Kedung Mulyo, melaporkan untuk arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Ibu Rindi, perjalanan dari Locaret Nganjuk mau menuju ke Kertosono saat ini melintas di kawasan Sukomoro, melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu ada satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Marjito, perjalanan dari Kediri mau menuju ke Nganjuk dan saat ini sudah sampai di Pasar Beringing, melaporkan arus lalu lintas ramai lancar, dominasi kendaraan pribadi, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Desakan ini muncul setelah KPK mengungkap dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana. Pihaknya menilai audit diperlukan untuk memastikan anggaran penanganan bencana digunakan sesuai kebutuhan, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan. Ia juga mendorong pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Selain penegakan hukum, pihaknya juga meminta adanya peta jalan pencegahan korupsi di sektor kebencanaan agar penyimpangan serupa tidak kembali terjadi. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada Selasa 13 Oktober 2026 dengan mengamankan ada 14 orang. Setelah pemeriksaan, KPK juga menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana kebencanaan. Proses penyidikan masih berlanjut untuk

0: Tari Mungde merupakan salah satu dari berbagai kesenian khas Nganjuk. Tari Mungde menggambarkan gerakan perjuangan. Sejarah kelahiran kesenian Mungde tidak dapat dilepaskan dari kejadian di Jawa Tengah pada awal abad ke-9, yaitu terjadinya perangan Diponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Kegagalan perjuangan Diponegoro di Jawa Tengah mengakibatkan pengikutnya tersebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempat yang baru ini, ada di antara mereka yang sekedar mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ada juga yang terus melanjutkan perjuangan, walau dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui dakwah keagamaan, lewat kesenian tertentu, dan ada juga yang terang-terangan. Seperti halnya kesenian Mungde yang ada sekarang ini, semula diciptakan oleh sisa-sisa prajurit Diponegoro yang menetap di Desa Termas, Kecamatan Patian Rowo. Kesenian ini diciptakan secara bersama-sama oleh 14 orang yang kesemuanya masih ada hubungan keluarga. Pencipta Tari Mungde ini dimaksudkan untuk mengumpulkan prajurit Diponegoro yang tersebar di berbagai daerah. Tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, ternyata seni juga bisa sebagai alat komunikasi yang halus atau sebagai alat penghubung antar jiwa manusia.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Perlu diketahui bersama bahwasanya antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Bali itu memang dilaporkan semakin panjang hingga 3 kali lipat. Meski pemerintah mulai menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home dan pembelajaran daring, kebijakan tersebut diberlakukan selama 3 hari, yaitu dimulai pada hari ini 15 Oktober hingga Sabtu nanti 17 Oktober 2026 untuk mengurangi mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kelancaran distribusi bahan bakar minyak. Gangguan distribusi BBM di Bali itu tentunya dipengaruhi sejumlah kendala ya, diantaranya masalah teknis kapal pengangkut BBM dan cuaca buruk yang menghambat pengiriman ke terminal penyimpanan. Jadi memang kondisi tersebut diperparah meningkatnya permintaan masyarakat serta kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM. Pagi hari ini jam 9 lebih 39 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kita terima informasi disampaikan oleh Bapak Riki. Ini ada di wilayah Kertosono Intan, Jalan Ayani, terowongan cukup ramai ya. Kan di sana memang padat ruko-ruko penjualan.
0: Betul.
1: Kemudian juga pedagang kaki lima.
0: Kanan kiri ya.
1: Iya, kanan kiri. Dan yang perlu jadi kewaspadaan, kendaraan roda dua itu kadang banyak yang melipir ke pedagang di pinggir jalan tanpa sen.
0: Oh gitu, oke, langsung saja belok.
1: Iya,
0: gitu
1: langsung
0: ya.
1: Langsung belok itu membahayakan kendaraan yang ada di belakangnya ya. Harap waspada, jaga jarak aman. Cuaca juga terpantau cerah. Bapak Setiawan menambahkan sampai di wilayah Kediri, Simpang 4 Papar Kediri dari arah selatan, informasinya juga ramai pagi menjelang siang hari ini, cuaca cerah. Mbak Ilmi menambahkan dari wilayah Madiun sudah mulai terasa panas.
0: Oke.
1: Ya, terik ya sinar mataharinya. Sejauh ini informasinya masih aman meskipun dikeluhkan hujannya kapan?
0: Waduh, sabar ya.
1: Sabar. Nanti kalau sudah waktunya pasti hujan juga.
0: Betul.
1: Intan.
0: Baik, dari Danti saya geser ke Angga, silakan.
2: Ada informasi masuk disampaikan oleh pengamat Gunung Api Semeru, Bapak Mukhtar Sofian, melaporkan telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada jam 9 lewat 32 menit atau sekitar 9 menit yang lalu. Namun untuk tinggi kolom abu tidak teramati dan erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 11 mm, durasi kurang lebih 1 menit 15 detik. Dan Gunung Semeru masih tetap pada status level 3 atau siaga dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Dan di luar jarak tersebut masyarakat tidak melakukan aktivitas pada radius 500 meter dari tepi sungai atau sepanjang sepandan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak karena rawan terhadap lontaran batu pijar. Mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besukobokan, Besukbang, Besukembar, Besuksat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besukobokan. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Delvi, ini perjalanan dari Warujayeng mau menuju ke Baron dan melintas di Masjid Jami Warujayeng, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Pak Arif tadi ternyata beliau mengabarkan ini bagian tim transportasi untuk penari di acara peresmian KDMP ya Intan.
0: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini beliau membawa 4 penari di Desa Garu tadi mengantarkan 4 penari. Lalu untuk di Sambiroto ada 2 penari, di Ngelawak Kertoson ada 4 penari. Nah, jadi untuk opening ceremony ya ini ada tari-tarian. Betul, ini beliau mau balik ke Garu lagi karena ada panggilan. Mau jemput penari lagi ini.
0: Oh gitu, masuk mau jemput lagi ya. Okay.
2: Betul. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Rachel, ini melaporkan untuk arus lalu lintas di wilayah Pace, arus lalu lintas lancar di Pulau Harjo, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuacanya juga cukup cerah. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR. IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga. Nah, itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data. Nanti secara kumulatif banyak itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto, itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku asisten manajer niaga dan pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: Dugaan korupsi dana penanggulangan bencana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB itu menuai kecaman dari sejumlah anggota DPR RI. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut, mengingat anggaran kebencanaan seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Sementara itu, Komisi Anggota 8 DPR RI Atalia Pratia juga menilai dugaan tindak pidana korupsi tersebut apabila terbukti dapat mencederai integritas dan profesionalitas BNPB. Lalu Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni juga meminta para pelaku yang terbukti bersalah itu dijatuhi hukuman yang berat. Ia mendesak KPK mengusut seluruh pihak yang terlibat tanpa memberikan perlindungan kepada siapapun. Senada, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan juga meminta pengawasan terhadap anggaran kebencanaan itu diperketat, termasuk dengan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan, KPK, dan Kejaksaan untuk mencegah penyalahgunaan terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa secara cepat. Dan kasus ini terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada Selasa 13 Oktober 2026 dan mengamankan 14 orang. KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan dana siap pakai untuk penanganan bencana. Dalam proses tersebut, KPK itu turut menyita uang tunai, emas, dan aset kripto sebagai barang bukti. Sementara itu, BNPB menyatakan menghormati proses hukum, berkomitmen, bersikap kooperatif, serta menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak akan mengintervensi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. @0852-9001061 tentunya untuk di pagi kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berkabar update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota, apakah masih aman dan lancar saja. Mengingat biasanya memang jalur utama itu tidak pernah sepi ya, selalu ramai, apalagi kalau jalur utama kebanyakan dilintasi dengan truk dimensi besar dan mobil pribadi. Jadi harap waspada saja, berhati-hati ketika dalam berkendara. Atau mungkin Anda saat ini di momen kepadatan ya, ini Anda juga bisa sampaikan kira-kira untuk titik kreditnya itu di mana, apakah di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya, itu bisa disampaikan saja. 0852-9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Kamis pagi kali ini sudah tidak terasa ya, hampir memasuki jam 10 pagi. Saya Intan Anggraini, tentunya waktu bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Tetapi orang yang sabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat pagi seluruh cakra. Saat ini bersama saya Erlangga Sandi, ditemani gatekeeper ada Danti Danila dan juga Intan Anggraini yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada pagi kali ini. Bagaimana kabar Anda seluruh cakra pada pagi hari ini dan sampai mana perjalanan Anda? Dapat disampaikan melalui WhatsApp atau telepon di 0852 9001061. Seluruh cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Ngoro, tempatnya di Jalan Raya Brimbing Purworejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Baik, Slit Cakra, kita langsung saja cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan, Danti.
1: Kita terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Rinda. Ini ada di seputaran daerah Madiun, arah Ngawi. Infonya juga cuacanya sudah mulai terasa hangat, panas, tidaknya hangat.
0: Sudah mulai panas
1: terik.
0: Ya?
1: Lalu lintasnya ramai kendaraan pribadi dan juga bermuatan barang. Okay. Ada Ibu Yuli menambahkan jalur Taroan Kediri ya. Ini arah Nganjuk, informasinya juga ramai. Harap waspada, hati-hati. Beliau agak ngeri kalau melintas di lokasi karena sebelumnya sering terjadi kecelakaan ya di wilayah tersebut. Cuacanya cerah. Ada juga Bapak Hasan, ini sampai Kandangan Kediri. Pasar Kandangan ramai, salam untuk bapak-bapak yang biasanya nginfo dari Pasar Kandangan. Oh, Bapak Maskur yang dimaksud beliau ya.
0: Betul, ya. Bapak Maskur kan dari Pasar Kandangan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, semoga monitor juga ya Bapak Maskur,
0: ada
1: boleh
0: ada Bapak Tamin juga ya.
1: Iya, di Kandangan. Kalau yang pasarnya Bapak Maskur. Kalau Bapak Tamin itu ada di Kemiri Kandangannya. Kediri ya, kalau untuk alamatnya beliau. Kemudian satu lagi info ditambahkan oleh Mbak Rachel. Wah, ini Nganjuk kata beliau anginnya kok kencang sekali. Cuacanya masih cerah ya dari wilayah Nganjuk. Salam untuk penyiarnya Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, Bupati Nganjuk Maren Jumadi melantik dan mengambil sumpah jabatan 103 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Rabu 14 Oktober 2026. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo KRT Sosrokusumo dengan pejabat yang dilantik meliputi pejabat administrator, pejabat pengawas, camat, lurah, serta kepala puskesmas. Mutasi dan promosi ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi, regenerasi sekaligus upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Maren Jumadi menegaskan bahwa pengisian dan perpindahan jabatan harus mengutamakan kompetensi, rekam jejak, serta kinerja dan bukan kedekatan personal maupun transaksi jabatan. Beliau juga memastikan untuk seluruh proses mutasi dan promosi kali ini tidak dipungut biaya apapun. Maren Jumadi menyebut rotasi jabatan menjadi kesempatan bagi pejabat yang kinerjanya belum maksimal untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beliau juga menegaskan kebijakan tanpa biaya tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian. Alwia Supu Yusuf menjabat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Andriana Maharani sebagai Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Afid Rahantoro sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Sementara itu, Gunawan Wibisono dilantik sebagai Camat Nganjuk, Tony Susanto sebagai Camat Prambon, dan Imam Tarmuji sebagai Camat Berbek. Di tingkat kelurahan, Okirio Andika Putra dipercaya sebagai Lurah Warjeyeng, Agus Sudayanto sebagai Lurah Guyangan, dan Ponco Joko Nugroho sebagai Lurah Sukomoro. Penataan tersebut juga menyasar sektor kesehatan, yakni Siti Fatona diangkat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Daerah Nganjuk, sedangkan Dr. Sugiyarti Ningsih menjabat Wakil Direktur Pelayanan. Selain itu, sebanyak 15 kepala puskesmas dilantik untuk memperkuat manajemen pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kang Marhen berharap para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas masing-masing dan menunjukkan hasil kinerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja agar penempatan pejabat benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana perjalanan Anda pada kali ini? Masih kami tunggu Anda di 0852-9001061. Dan untuk seluruh Cakra, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, dan juga di portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh Cakra, Gunung Semeru di wilayah Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur saat ini masih berstatus level 3 atau siaga, dan berdasarkan laporan pengamatan pada hari Kamis 15 Oktober 2026 jam 12 malam hingga jam 6 pagi ini, selama periode pengamatan tersebut asap kawah maupun letusan asap tidak bisa teramati karena puncak gunung tertutup kabut dengan tingkat kabut 0 hingga 3. Cuaca dilaporkan berawan dan mendung dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 22 derajat Celcius. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru, tercatat ada 26 kali gempa letusan dengan amplitudo 12 hingga 25 mm dan durasi 66 hingga 159 detik. Selain itu, terekam 4 kali gempa guguran, 5 kali gempa embusan, 1 kali tremor harmonik, serta 3 kali gempa tektonik jauh. Data kegempaan tersebut menjadi bagian dari pemantauan aktivitas Gunung Semeru yang dilakukan oleh Badan Geologi melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. PVMBG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga jarak 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, warga juga diminta menjauhi sepandan sungai sejauh 500 meter di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah karena rawan oleh lontaran batu pijar. Warga diminta tetap waspada potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu dari puncak Gunung Semeru. Wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus meliputi Besukobokan, Besukbang, Besukembar, dan Besuksat, termasuk sungai-sungai kecil yang menjadi anak sungai Besukobokan. Masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana diimbau mematuhi rekomendasi petugas dan mengikuti informasi resmi dari PVMBG untuk mengurangi risiko akibat aktivitas vulkanik.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Pemerintah melakukan uji coba metode baru untuk mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan. Teknologi yang digunakan berupa dry ice atau es kering dari karbon dioksida padat yang dijadwalkan diuji coba pada hari Kamis 15 Oktober 2026. Uji coba dipusatkan di wilayah Palembang dan menjadi langkah tambahan untuk membantu mengurangi penumpukan asap yang mengganggu kualitas udara serta jarak pandang masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman meninjau persiapan uji coba tersebut di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang di Palembang pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Sebanyak 1,5 ton dry ice disiapkan untuk disebarkan menggunakan pesawat. Pemerintah berharap metode ini dapat membantu mengangkat asap yang terperangkap di lapisan bawah atmosfer, sehingga asap dapat menyebar dan tidak terus menumpuk di kawasan pemukiman. Jarak pandang di Palembang dilaporkan berada di kisaran 1.000 meter, dengan harapan dapat meningkat hingga sekitar 5.000 meter. Penggunaan dry ice berbeda dengan operasi modifikasi cuaca yang bertujuan untuk memicu hujan. Metode ini dikaji untuk membantu mengatasi lapisan inversi suhu, yaitu kondisi atmosfer yang menghambat pergerakan udara vertikal sehingga asap terperangkap dekat permukaan tanah. Meskipun demikian, efektivitas penerapan metode tersebut masih harus dievaluasi melalui hasil uji coba di lapangan. Pemerintah tetap melanjutkan upaya penanganan karhutla melalui pemadaman api, operasi modifikasi cuaca, pencegahan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jika hasilnya dry ice dinilai efektif, metode serupa berpeluang diterapkan di wilayah lain yang terdampak kabut asap di seluruh Indonesia.

0: Bixler Jagra, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 277.075 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia, dan dari jumlah tersebut sebanyak 62.400 kasus dialami anak usia 0 hingga 5 tahun atau balita. Data Pusat Krisis Kesehatan atau POC Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026 mencakup 63 kabupaten atau kota yang tersebar di 7 provinsi yang terdampak oleh karhutla. Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa asap karhutla mengandung partikel halus PM2,5 dan berbagai zat berbahaya yang dapat memicu gangguan pernafasan, batuk, sesak nafas, hingga memperburuk penyakit asma dan paru obstruktif kronis. Kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan lebih adalah bayi dan balita, lansia, ibu hamil, penderita penyakit pernafasan, serta masyarakat yang bekerja di luar ruangan. Untuk menangani dampak kesehatan tersebut, pemerintah telah mengerahkan 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta menyalurkan berbagai bantuan termasuk lebih dari 2,8 juta masker. Kementerian Kesehatan juga menyiagakan 169.1 dan 36 rumah sakit rujukan untuk melayani masyarakat di wilayah terdampak. Warga diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker yang sesuai apabila harus beraktivitas di luar rumah. Orang tua juga diminta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak nafas, nafas cepat, atau kesulitan menyusu dan minum. Masyarakat juga diingatkan agar tidak menggunakan nebulizer secara mandiri tanpa petunjuk dari tenaga medis. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hendra. Ini juga memberikan informasi posisi sudah sampai di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya untuk jalur utama. Jadi memang perlu diwaspadai untuk di pagi menjelang siang kali ini. Cuaca tentunya juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi kita dapat yang disampaikan oleh Mbak Erni, ini ketika melintas di seputaran Guyangan Nganjuk ya. Jadi memang betul perlintasan kereta api Guyangan ya, ini Angga. Banyak sekali batu-batu kecil ya, jadi istilahnya kita penyebutannya kerikil itu ya. Itu yang ada di lokasi, itu mengganggu pengguna jalan terutamanya pengendara sepeda motor. Jadi untuk pengendara sepeda motor ketika melintas di perlintasan rel kereta api itu memang harus memelankan laju kendaraannya, karena mengingat kalau berkecepatan tinggi tentunya nanti takutnya selip dan terjatuh. Karena di momen seperti itu tadi salah satu pendengar juga memvideokan ketika ada salah satu pengendara sepeda motor yang selip. Jadi jatuh begitu ya pada saat melintas di lokasi tersebut. Jadi harap diwaspadai saja untuk pengguna jalan melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih aman saja ya. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru, sudah melintas di jalur Kediri Kota, lalu lintas masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu saya dibantu dengan Danti, komunikasi dengan Area Manager Komunikasi Relation dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Bapak Ahad Rahedi. Ini terkait dengan antrian panjang BBM di Bali hingga penerapan WFH dan PJJ 3 hari, Angga.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dari ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, kali ini kita sudah tersambung dengan Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. Ada Bapak Ahad Rahedi terkait dengan antrean panjang BBM di kawasan Pulau Bali hingga penerapan WFH dan PJJ selama 3 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat

0: Pagi Bapak Ahad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Angga dan para pendengar Radio Cakra Krishna dimanapun berada.
0: Baik Bapak Ahad, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ahad?
1: Alhamdulillah Mas, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Bapak. Bapak, ini terkait dengan antrian panjang BBM di Bali hingga penerapan WFH dan PJJ 3 hari di Bali. Bagaimana Bapak kondisi terkini ketersediaan dan penyaluran BBM di wilayah Bali, khususnya di SPBU yang dilaporkan mengalami antrian panjang Bapak?
1: Ya, baik, sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat di wilayah Provinsi Bali atas ketidaknyamanannya beberapa hari belakangan ini untuk mendapatkan produk BBM di SPBU layanan kami. Memang kondisi terkini kami Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus terus mempercepat pemulihan layanan BBM di Pulau Bali melalui beberapa cara, diantaranya penguatan pasokan, kemudian penambahan mobil tangki dan juga awak mobil tangki, kemudian optimalisasi penyaluran dan juga pengoperasian SPBU selama 24 jam. Pada situasi yang saat ini memang ketidaknyaman terjadi masyarakat, namun dapat kami sampaikan bahwa situasi saat ini dalam posisi menuju normalisasi ketersediaan suplai di SPBU dan terus berupaya agar pelayanan kembali berangsur normal kembali.
0: Baik Bapak, faktor utama apa Bapak yang menyebabkan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU di Bali dan sekitarnya?
1: Iya, kami terus mengevaluasi seluruh rantai pasok untuk memitigasi dan mempelajari evaluasi ini. Bagaimana kami mulai dari penerimaan di terminal, kemudian proses bongkar muat kapal hingga penyaluran ke SPBU. Memang ada beberapa kendala di antaranya yang kita tidak bisa pungkiri adalah pertama, peningkatan konsumsi terkait karena disebabkan oleh perbedaan harga gitu ya, dari produk non-subsidi ke produk BBM bersubsidi. Memang ini menjadi pemicu terjadinya peningkatan atau peralihan pola konsumsi. Yang tadinya masyarakat sebagian menggunakan BBM non-subsidi, kemudian beralih menggunakan BBM bersubsidi karena perbedaan harganya terlampau jauh. Kemudian yang kedua adalah tantangan operasional. Memang kita sudah jadwalkan pengiriman-pengiriman kapal menuju terminal di Pulau Bali yang memang terakhir itu terkendala sehingga harus ada waktu tunda untuk pengiriman sampai dengan ke SPBU, dan ini menimbulkan delay efek yang luar biasa. Untuk itu kami terus mengevaluasi memang dan mencoba mengoptimalkan setiap tahapan yang terjadi di proses distribusi BBM ke masyarakat agar pasokan dapat segera normal dan menyerap kebutuhan di masyarakat.
0: Baik Bapak, apakah terdapat kendala Bapak dalam proses pengiriman BBM dari terminal atau depo Pertamina hingga ke SPBU, Pak?
1: Ya, kami terus mengoptimalkan penyaluran mulai dari terminal ke SPBU. Dapat kami sampaikan saat ini sebanyak 108 mobil tangki sudah dioperasionalkan dengan dukungan 465 awak mobil tangki yang mengemudikan mobil tangki tersebut. Kemudian fuel terminal kami di Sanggaran dan juga integrated terminal kami di Manggis dan juga 66 SPBU di Denpasar dan Bandung juga sudah beroperasi selama 24 jam untuk mempercepat penguraian antrian pelayanan BBM masyarakat. Tapi ini juga ada tantangan tersendiri, kami terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum termasuk Satlantas di masing-masing polres, utamanya adalah untuk pengawalan pengiriman mobil tangki dari terminal ke SPBU, karena salah satu dampak dari panjangnya antrian adalah lalu lintas yang macet dan terdampak agak panjang. Tentunya untuk melewati rintangan ini juga perlu ada pendampingan dari teman-teman di lantas di masing-masing polres. Ini yang kita terus upayakan agar mobil tangki kami dapat tiba dengan cepat di SPBU dan kemudian juga memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Baik Bapak, mungkin langkah konkret apa Bapak yang telah dilakukan untuk mengurai antrian panjang di SPBU?
1: Iya, mulai dari ujung rantai pasok ya, kami memperkuat pasokan melalui kedatangan kapal pengangkut produk BBM. Mulai dari kedatangan kapal di tanggal 7 Oktober, 11, 12, 14, tanggal 15 hari ini, kemudian 16 dan juga 17 Oktober nanti. Ini sudah kita jadwalkan dan tidak ada kendala seperti yang sebelumnya. Sudah bisa dibongkar di dua terminal kami, baik di IT Manggis maupun di FT Sanggaran. Di antaranya adalah MT Andika Arisa yang membawa 2 juta liter Pertalite, kemudian disusul dari MT Regal dengan 1 juta liter Pertalite. Dan pada 15-16 Oktober ini ada MT Sukses Global dengan 1 juta liter. Dan kemudian dari tambahan tadi itu mencapai 4 juta liter secara total. Nah ini yang kemudian kita juga perlu memastikan bahwa tambahan-tambahan suplai ini bisa segera diterima di SPBU untuk kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat yang tertunda beberapa hari belakangan ini. Selain itu, tadi kami sudah sebutkan bahwa 108 mobil tangki dengan 465 awaknya yang beroperasi mengirimkan dari terminal ke SPBU selama 24 jam dan 66 SPBU di Denpasar dan Badung yang juga beroperasi tanpa henti selama 24 jam. Untuk tentunya untuk targetnya mengurai antrean pada saat ini. Karena posisi kita pahami bahwa antara kebutuhan di lapangan di SPBU dengan ketersediaan stok di SPBU juga masih belum imbang. Jadi kami target untuk menyesuaikan atau mengimbangi kebutuhan di SPBU dengan pengiriman-pengiriman yang lebih cepat dan frekuensinya ditambahkan.
0: Oke, baik Bapak. Berkaitan dengan informasi yang beredar penerapan work from home dan pembelajaran jarak jauh selama 3 hari tersebut, apa sih Pak latar belakang utama kebijakan tersebut dilakukan?
1: Memang kebijakan tersebut menggunakan wewenang dari pemerintah daerah atau instansi terkait yang membidangi. Namun sisi positifnya adalah dengan penerapan kebijakan tersebut tentunya mobilisasi masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah menggunakan kendaraan pribadi juga berkurang. Harapannya pada saat mobilitas berkurang, antrian juga bisa terurai sedikit-sedikit sampai kembali normal di SPBU. Kemudian dari sisi kami di Peternak-Peternaga melihat kebijakannya adalah sebagai sebuah solusi dan kami akan fokus mempercepat pemulihan layanan BBM melalui penguatan pasokan tadi, optimalisasi penyaluran, dan kembali lagi agar semua kebutuhan BBM di masyarakat bisa terserap dan terpenuhi.
0: Baik Bapak, mungkin ada tambahan Bapak yang mau disampaikan kepada masyarakat di Bali dan sekitarnya, Bapak.
1: Iya, kembali lagi kami himbau masyarakat juga perlu secara bijak menyikapi informasi, kemudian juga bijak menggunakan energi sesuai kewajaran dan kebutuhan, dan jangan lupa kita perlu waspadai bersama antrian yang terjadi di SPBU di wilayah Pulau Bali. Juga beberapa hari belakangan ini pantauan kami ini juga ada yang kemudian tidak untuk dipergunakan langsung. Ada yang kemudian mengantri dengan tujuan diperjualbelikan kembali. Marilah kami mohon bersama pada warga masyarakat yang juga sama-sama membutuhkan agar prioritas untuk masyarakat yang memang membutuhkan untuk menggunakan pergerakannya dengan kendaraannya untuk mobilitas, untuk aktivitas apa namanya bekerja atau sekolah atau apapun itu agar diprioritaskan. Dan kami juga memohon dukungan dari berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum untuk penertiban-penertiban oknum-oknum pelaku penjualan secara tidak resmi yang kemudian mengantri justru nantinya akan menambah panjang antrian bagi masyarakat yang membutuhkan. Upaya kami optimal untuk memastikan suplai ke SPBU kembali normal seperti sedia kala, namun juga perlu kita waspadai antisipasi bahwa peluang panjangnya antrian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian menjual eceran atau tidak resmi dengan harga yang tidak masuk akal gitu ya. Karena informasi di lapangan ada beberapa temuan di lapangan ada yang menjual ke turis-turis WNA dengan harga 200 sampai 200 ribu per botolnya. Ini kan luar biasa ya. Mungkin turis asing merasa ini tidak terlalu berat buat mereka, tapi bagi masyarakat yang membutuhkan justru BBM tersebut ini kemudian sangat tidak adil.
0: Baik Bapak Ahad, terima kasih banyak Bapak atas informasi yang disampaikan Bapak. Semoga untuk masalah tersebut cepat kembali pulih dan kembali normal kembali ya Bapak, dan tidak ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kesempatan tersebut Bapak. Terima kasih banyak Bapak Ahad atas informasi yang disampaikan. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu bergabung bersama kami dan menginformasikan kepada masyarakat ya Bapak.
1: Ya, sama-sama Mas Angga. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, seluruh Cakra, tadi kita tersambung dengan Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus, Bapak Ahad Rahedi. Terkait dengan antrian panjang BBM di Bali hingga penerapan WFH dan PJJ 3 hari tersebut. Jadi untuk penerapan work from home dan pembelajaran jarak jauh selama 3 hari itu adalah wewenang dari pemerintah daerah yang karena adanya antrian BBM dan kelangkaan BBM di wilayah Bali ya seluruh Cakra, yang berpengaruh terhadap pekerjaan dan juga proses belajar mengajar. Tadi ada Bapak Ahad selaku CSR menjelaskan bahwa kekurangan pasokan tersebut saat ini sudah berhasil ditangani dan masih dalam proses pemulihan ya seluruh Cakra. Dan faktor utama yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU di Bali dan sekitarnya itu adalah keterlambatan pasokan BBM yang datang. Lalu untuk langkah konkret yang diambil oleh pihak Pertamina yaitu segera mengoptimalkan pengiriman dan distribusi BBM dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk pengawalan distribusi BBM agar selalu diberikan kelancaran dan datang tepat waktu. Dan beliau tadi juga menyampaikan bahwa di Bali banyak oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli BBM dalam jumlah besar lalu dijual kepada turis-turis asing dengan harga yang tidak masuk akal. Dan juga diimbau untuk masyarakat, jika membeli BBM di SPBU, harap digunakan seperlunya saja untuk keperluan mobilitas pribadi dan tidak untuk keperluan yang lainnya ya seluruh Cakra. Dan semoga saja untuk penerapan WFH dan PJJ di Bali ini cepat selesai dan juga kembali normal kembali ya seluruh Cakra.

0: Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapati ya, ini yang disampaikan oleh Bapak Huda. Ini sudah sampai di seputaran Kediri Kota, tepatnya di Simpang 3 Iskandar Muda Mojoroto Kota Kediri.
0: Okay.
1: Lalu lintasnya juga cukup ramai ya, tentunya cukup padat-padatnya, jadi memang perlu diwaspadai untuk di pagi menjelang siang kali ini untuk di Kediri Kota dan sekitarnya. Cuaca tentunya juga masih aman ya, cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi kita dapati Angga, bahwasanya ada info kebakaran.
0: Di mana ya?
1: Itu di Perhutani Gunung Kelut.
0: Okay.
1: Yaitu area hutan yang informasinya kebakarannya itu kemarin. Kemarin Rabu 14 Oktober 2026. Jadi informasi yang kita dapati bahwasannya dikirimkan ada beberapa video untuk penanganan dan pemadaman sudah dilakukan oleh teman-teman damkar dan BPBD.
0: Okay.
1: Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk di hari Kamis kali ini, apakah api masih merembet di area lahan tersebut atau sudah selesai dilakukan pemadaman? Kita gali terlebih dahulu untuk informasinya. Lokasi berada di Perhutani Gunung Kelut Kediri. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Suyanto. Terjadi kebakaran lagi perbukitan di Desa Kates, Kecamatan Kauman, Tulung Agung kemarin sore hingga malam. Nah, kira-kira kalau dari foto yang dikirimkan beliau, luas area ya, area yang terbakar itu luas sekali Angga, untuk yang ada di kawasan perbukitan Desa Kates, Kecamatan Kauman, Tulung Agung. Informasi data lengkapnya tentunya masih kita gali terlebih dahulu untuk proses penanganannya sore kemarin sampai malam seperti apa, apakah sudah selesai atau mungkin saat ini tentunya masih melakukan penanganan kembali. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Farida, melintas di seputaran Wilangan Nganjuk yang rencananya ini akan mengarah ke Magetan. Jalur utama diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai, apalagi truk dimensi besar itu cukup mendominasi, jadi perlu waspada dan hati-hati. Cuaca tentunya juga masih aman saja, cukup bersahabat. Tambahan informasi kita dapati yang disampaikan Pak Nugraha, sudah melintas di jalur Ngronggo arah Tulungagung, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di siang kali ini cukup cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni dari ruang ketiba.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Bixler Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya masih ditemani gatekeeper ada Dandi Danila dan juga Intan Nanggraini yang siap menerima informasi dari Seluruh Cakra pada siang kali ini. Dan untuk Seluruh Cakra, bagaimana update informasi di wilayah Anda bisa dikabarkan ke 0852 9001061. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar diskusi Kamis Manis volume 7 dengan mengangkat tema refleksi penanganan pelanggaran etik penyelenggara pemilu ad hoc. Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan penanganan dugaan pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan maupun kelurahan dan desa. Diskusi tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas serta profesionalitas penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Dan melalui forum diskusi ini, Bawaslu Jawa Timur membahas pengalaman penanganan pelanggaran etik termasuk berbagai persoalan yang muncul selama penyelenggaraan pemilu. Evaluasi diperlukan untuk melihat pelaksanaan aturan, mengidentifikasi kendala, serta memperkuat pemahaman jajaran pengawas terhadap kode etik dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Penanganan pelanggaran etik menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Bawaslu Jawa Timur berharap diskusi ini dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan dan memperbaiki kualitas pengawasan pemilu untuk kedepannya. Penyelenggara pemilu ad hoc memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan proses pemungutan dan perhitungan suara di lapangan. Oleh karena itu, integritas, netralitas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan harus menjadi perhatian bersama. Evaluasi secara berkelanjutan diharapkan dapat mencegah terulangnya pelanggaran etik dan memperkuat penyelenggaraan pemilu yang jujur serta berintegritas. Backslip Cakra beralih ke informasi selanjutnya. Penguatan penanggulangan bencana yang inklusif terus didorong di Jawa Timur agar seluruh kelompok masyarakat mendapatkan perlindungan dan akses bantuan saat terjadi bencana. Upaya ini menekankan pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, perempuan, serta kelompok rentan lainnya dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari upaya pengurangan risiko, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan setelah bencana. Penanggulangan bencana yang inklusif tidak hanya berfokus pada penyelamatan korban, tetapi juga memastikan informasi peringatan dini dapat diterima dan dipahami oleh semua kalangan. Fasilitas evakuasi, jalur penyelamatan, serta layanan darurat perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan kondisi dan kemampuan yang berbeda. Koordinasi antara pemerintah, petugas, dan organisasi masyarakat serta kelompok penyandang disabilitas juga perlu diperlukan agar penanganan lebih berjalan efektif. Penguatan sistem kebencanaan yang inklusif diharapkan mampu mengurangi risiko korban jiwa dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam situasi darurat. Masyarakat juga diimbau meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengenali potensi bencana di lingkungan masing-masing, mengetahui jalur evakuasi, serta mengikuti arahan petugas. Dan melalui kerjasama berbagai pihak, penanggulangan bencana Jawa Timur diharapkan menjadi lebih aman, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan untuk seluruh warga. Baik, Seluruh Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Jangan iri kecuali kepada dua perkara. Orang yang dianugerahi Allah harta kekayaan kemudian ia membelanjakannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis kemudian ia melaksanakan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sudut Cakra masih mendengarkan 106,1 FM, masih bersama saya, Angga, ditemani gatekeeper Ada Ranti Danila, serta Intan Nanggraini yang siap menerima informasi dari Sudut Cakra pada siang kali ini. Bagaimana Sudut Cakra dapat Anda kabarkan informasi terbaru dari Anda ke 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang diproses dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Geser, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Nariah. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naryah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naryah. Untuk mendapatkan Herbal Naryah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naryah terdekat. Herbal Naryah bisa didapatkan di Wiata Herbal Naryah Bojonegoro, tempatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Rahu, Kabupaten Bojonegoro. Tempatnya utara pun bensin Ngerahu. Baik seluruh cakra, masyarakat di Jawa Timur diimbau mewaspadai potensi kabut yang dapat mengurangi jarak pandang serta gelombang laut yang mencapai 3,1 meter. Kondisi cuaca tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di darat maupun di laut, terutama pengendara yang melintas di kawasan berkabut, nelayan, serta operator kapal. Masyarakat diharapkan memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan perjalanan atau kegiatan perairan. Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda menyebutkan cuaca di Jawa Timur pada hari Kamis 15 Oktober 2026 secara umum didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan. Pada pagi hari, sejumlah wilayah berpotensi mengalami kabut atau asap, sedangkan pada siang hingga sore hari berpeluang terjadi udara kabur. Dan memasuki malam hingga dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi kabut atau asap di sejumlah wilayah. Suhu udara diperkirakan mencapai 37 derajat Celcius dengan kelembapan 20 hingga 100%, serta angin dari timur laut berkecepatan 5 hingga 37 km per jam. Sementara itu, BMKG Maritim Tanjung Perak juga memperkirakan cuaca di Laut Jawa Timur, Selat Madura, dan perairan selatan Jawa Timur berawan tebal. Tinggi gelombang di Laut Jawa bagian timur berkisar antara 0,8 hingga 1,6 meter, sedangkan di Selat Madura mencapai 0,8 hingga 1,8 meter. Adapun perairan selatan Jawa Timur, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,3 hingga 3,1 meter dengan angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum 28 knot atau sekitar 52 km per jam. Masyarakat diimbau menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Pengendara diminta berhati-hati saat melintas di kawasan berkabut atau ketika jarak pandang berkurang. Nelayan, operator kapal, dan pengguna transportasi laut juga perlu memantau perkembangan informasi cuaca serta kondisi gelombang sebelum berangkat melaut. Kewaspadaan diperlukan bukan untuk hanya jadi untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat perubahan kondisi cuaca dan gelombang laut.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baselur Chakra BMKG mendeteksi ada 106 titik panas atau hotspot yang tersebar di wilayah Jawa Timur pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 14 titik masuk kategori tinggi, 83 kategori sedang, dan 9 titik kategori rendah. Prakirawan BMKG Juanda, Bilda Maulidia, menjelaskan bahwa titik panas bukan berarti sudah terjadi kebakaran, tetapi menunjukkan wilayah yang berpotensi mudah terbakar apabila terdapat sumber api. Berdasarkan pemantauan BMKG Juanda, titik panas terdeteksi di Kabupaten Lumajang dengan 19 titik, disusul Jember sebanyak 10 titik, Ponorogo 9 titik, serta Malang dan Blitar masing-masing 7 titik. BMKG juga mengingatkan bahwa sebagian besar wilayah Jawa Timur memiliki tingkat kerentanan yang tinggi hingga sangat tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Kondisi bahan bakar alami yang mengering membuat rumput, semak, serta vegetasi kering lebih mudah terbakar karena adanya percikan api. BMKG Juanda mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka termasuk membakar sampah, kebun maupun lahan kering. Warga juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila terdampak asap dan menggunakan masker untuk membantu melindungi saluran pernafasan. Pemerintah daerah bersama petugas diharapkan meningkatkan pemantauan terutama di wilayah Lumajang, Jember, Ponorogo, Malang, dan Blitar. Masyarakat diingatkan segera melaporkan apabila menemukan kebakaran dan api bisa ditangani belum bisa meluas.

0: Biksu Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Biksu Cakra, pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 3 hari, mulai hari Kamis 15 Oktober hingga Sabtu 17 Oktober 2026. Kebijakan ini diambil menyusul adanya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat terganggunya pasokan dan distribusi bahan bakar minyak di Bali. Aturan tersebut berlaku bagi instansi pemerintah daerah, instansi vertikal BUMN, BUMD, perguruan tinggi, serta satuan pendidikan negeri dan swasta. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran penyediaan dan distribusi BBM oleh Pertamina. Meskipun sebagian pegawai bekerja dari rumah, pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, layanan kedaruratan dan keamanan tetap harus berjalan seperti biasa. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Badung juga menerapkan PJJ bagi siswa PAUD, SD hingga jenjang SMP selama periode yang sama dengan teknis pelaksanaan disesuaikan oleh masing-masing sekolah. Gangguan distribusi BBM sebelumnya dikaitkan dengan keterlambatan proses pembongkaran kargo kapal tanker. Pertamina kemudian menyiapkan langkah percepatan distribusi, penambahan armada mobil tangki, serta pengoperasian sejumlah SPBU selama 24 jam untuk mengurangi antrean. Namun, kebijakan work from home dan pembelajaran daring juga perlu diikuti pemantauan kondisi di lapangan, karena pada hari pertama penerapannya, antrean di sejumlah SPBU kelungkung dilaporkan justru malah semakin panjang, dan masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi mengenai ketersediaan BBM dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan agar distribusi tetap berjalan lebih tertib. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Lailia. Ini dikirimkan informasinya sudah melintas di seputaran Kediri Kota. Tepatnya Simpang Tiga Ngeronggo Kediri yang mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas juga cukup ramai, apalagi yang dari arah Tulungagung dari selatan itu, Angga. Okay. Itu banyak sekali bus angkutan umum. Kemudian ada juga truk dimensi besar yang melintas di jalur tersebut. Jadi memang perlu waspada dan hati-hati. Karena mengingat untuk medan di sana juga beberapa titik itu bergelombang. Jadi untuk pengendara sepeda motor ya, terutamanya itu harap diwaspadai saja. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Susi, ini juga sudah melintas di seputaran Guyangan Nganjuk, tepatnya di Simpang 4 Guyangan yang beliau dari arah timur, kalau saya amati dari fotonya. Ini antriannya juga masih aman saja, tidak begitu padat ya, Angga. Cuaca juga tentunya cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Johan, melintas di seputaran Sugihwaras Prambon Nganjuk. Okay. Lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar, cuaca cukup terik dan panas, Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Intan Anggraini dari Wan Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Backseat Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

Baik, seluruh Cakra, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai atau DSP kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Penetapan tersangka dilakukan setelah operasi tangkap tangan pada hari Selasa 13 Oktober 2026 yang mengamankan 14 orang untuk diperiksa. Salah satu dari 5 tersangka adalah Bima Setiawan, tenaga ahli kepala BNPB, Letnan Jenderal Suharyanto yang juga merupakan adik kandungnya. 4 tersangka lainnya yaitu Gabriel Purwakasigit, kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB, sekaligus pejabat pembuat komitmen Rizat Erlangga selaku tenaga ahli kepala BNPB, serta Gery Prasetyawan dan Sivan Rika yang Gavirian dari pihak swasta. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menjelaskan, perkara ini diduga berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengadaan dan praktik suap. Penyidik mendalami dugaan pengondisian perusahaan swasta yang mendapat proyek melalui mekanisme penunjukan langsung dalam kondisi darurat bencana. KPK juga menduga praktik tersebut telah berlangsung sejak sekitar 2022. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dalam perkembangan dilaporkan mencapai sekitar 3,3 miliar rupiah, emas batangan ratusan gram serta aset kripto lainnya yang mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Restian yang turut diamankan telah dipulangkan dan status sebagai saksi. KPK menyatakan belum menemukan perbuatan melawan hukum yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka pada tahap tersebut. Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap Kepala BNPB Suharyanto, KPK tidak menutup peluang memanggilnya apabila penyidik menemukan keterangan dan alat bukti yang relevan. Suharyanto sendiri belum status sebagai tersangka dalam perkara ini. Kasus tersebut juga memicu desakan agar pengawasan penggunaan anggaran kebencanaan diperketat, termasuk melalui audit menyeluruh terhadap tata kelola keuangan BNPB. Dana penanggulangan bencana dinilai harus digunakan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, sehingga proses pengadaan dana dan penyalurannya perlu diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan keuangan.

0: Waduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: Base Lu Cakra Kabupaten Nganjuk terus mengembangkan pengelolaan bawang merah menjadi produk bernilai jual lebih tinggi melalui usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kecamatan Rejoso. Usaha yang berada di bawah gabungan kelompok tani atau gabungan tani ini menjadi pengolahan bawang merah yang disulap menjadi beragam produk. Mulai dari pasta bawang merah crispy, bawang merah goreng teri pedas, sambal bawang hingga bubuk bawang merah. Pengolahan ini menjadi upaya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Nganjuk sekaligus membuka peluang pendapatan bagi masyarakat setempat. Pengelola UMKM Karya Anggra ini, Astika Widya Suti, menjelaskan bahwa pengolahan bawang merah juga membantu menyiasati fluktuasi harga bahan mentah dan salah satu bahan yang dimanfaatkan adalah bawang merah kualitas atau grade B dan C, termasuk bawang merah berukuran kecil yang harga jualnya cenderung lebih rendah ketika dijual dalam kondisi segar. Melalui proses pengolahan dan pengemasan, bawang tersebut menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dan untuk pasta bawang merah ukuran 175 gram, produk dipasarkan seharga Rp20.000 dengan daya simpan hingga 3 bulan pada suhu ruang. Sedangkan untuk bawang merah goreng original ukuran 30 gram dijual mulai Rp10.000. Hilirisasi bawang merah ini diharapkan dapat menjadi alternatif bagi petani dan pelaku UMKM ketika harga bawang merah segar turun akibat melimpahnya pasokan saat panen. Dengan mengolah hasil panen menjadi produk siap pakai, komoditas yang sebelumnya bernilai jual rendah dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Pengembangan produk olahan juga memperluas pengilihan konsumen sekaligus memperkuat usaha berbasis potensi lokal Kabupaten Nganjuk. Baik, seluruh Cakra, cek informasi yang masuk ke ruang Getiper, silakan Danti.
1: Ada informasi yang disampaikan tadi sempat terlewat, mohon maaf ya, dari Ibu Toti. Nah, beliau ini kirim sebuah video juga, Angga, sebentar.
0: Oke.
1: Kalau dari video yang beliau kirimkan, ternyata ada antrian panjang. Ini situasi 2 hari yang lalu sewaktu beliau di Bali.
0: Okay.
1: Ya, antrian di SPBU ya. Okay. Kemudian ada juga tambahan informasi yang disampaikan oleh beliau. Karena antriannya itu bisa sampai beberapa kilometer, bahkan anak dari Ibu Toti itu sempat terjebak antrian 6 jam lamanya.
0: Wah, lama sekali ya, 6 jam.
1: Iya, 6 jam hanya untuk antri BBM ya. Okay. Jadi di mana-mana SPBU di beberapa tempat, ini sebagian besar wilayah Bali itu memang masih cukup panjang antriannya ya, Angga.
0: Okay.
1: Dan ini tadi kita juga sudah terhubung dengan pihak Pertamina, sudah sampaikan di udara juga ya, terkait dengan sampai adanya WFH, pembelajaran jarak jauh sampai 3 hari ya lamanya di wilayah Bali. Yang kita harapkan dan juga harapan sedulur Cakra, kita ikut mewakili, semoga segera membaik, distribusinya lancar agar bisa kembali normal aktivitas baik di sektor swasta, dinas dan juga pendidikan ya Angga ya.
0: Okay.
1: Semoga semuanya bisa berjalan lancar. Kemudian kita juga sempat terima tambahan informasi dari Bapak Samsudin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi.
0: Okay.
1: Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Wah, ini beberapa foto terkait dengan kehadiran Menteri Koperasi ke beberapa KTKMP yang ada di Nganjuk ya.
0: Okay.
1: Ini ramai di sana, kemudian juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk selengkapnya, yang pengen tahu foto beliau juga berita lengkapnya, ini bisa diakses di website Cakra Krisna atau mungkin juga bisa melalui Facebook Cakra Krisna ya, Angga.
0: Okay,
1: nanti bisa dicek bagaimana terkait dengan kunjungan Menteri Koperasi di beberapa KDKMP yang ada di Kabupaten Nganjuk, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Dandi Dalila dari ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang Geti Peri sejauh ini di Kabupaten Nganjuk masih aman ya seluruh Cakra, untuk lalu lintasnya dan juga cuacanya juga masih cukup aman. Dan tadi juga ada acara peresmian koperasi desa ya seluruh Cakra yang dihadiri oleh Menkop dan juga ada jajaran pemerintah Kabupaten Nganjuk. Lalu untuk seluruh Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini bisa dikabarkan di 0852 9001061. Jangan lupa seluruh Cakra, untuk yang ingin mengetahui kegiatan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Samsudin, kunjungi Facebook kami Radio Cakra Krishna dan juga Instagram @1061cakrakrishna. Dan simak informasi selengkapnya di cakrakrishna.com.

Base Lu Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih bersama saya Erlangga Sandi, ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Dandi Danila yang siap menerima seluruh informasi dari Seluruh Cakra pada siang kali ini.

0: Bikslu Cakra, cek informasi. Mohon maaf. Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau Kopdes Merah Putih mulai dioperasikan secara serentak pada Kamis 15 Oktober 2026 untuk memperluas pelayanan ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Pemerintah juga menggelar pemantauan langsung guna memastikan koperasi siap menjalankan kegiatan usaha, menyediakan barang, kebutuhan pokok, serta menyalurkan barang bersubsidi sesuai ketentuan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan kesiapan koperasi tidak hanya dilihat dari bangunan dan sarana yang tersedia, tetapi juga kemampuan pengelola menjalankan usaha dan memberikan layanan kepada warga. Dalam operasionalnya, Kopdes Merah Putih disiapkan untuk membantu distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, antara lain beras SPHP, minyak goreng, LPG 3 kg, serta pupuk bersubsidi. Koperasi juga diharapkan menjadi penghubung antara petani dan perumbulok dan penyerapan hasil pertanian, termasuk gabah. Melalui mekanisme tersebut, petani diharapkan memperoleh akses pasar dan harga jual yang lebih layak. Sementara, masyarakat dapat lebih mudah menjangkau kebutuhan pokok. Pemerintah menyiapkan pemantauan terhadap ribuan titik koperasi di sejumlah daerah selama 8 hari untuk mengidentifikasi kendala pasokan barang, sarana pendukung, dan kesiapan pengelola. Dalam perkembangan persiapan saat ini, pemerintah menyebut pemantauan direncanakan menjangkau 10.070 titik koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Pemantauan melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta aparat kewilayahan agar hambatan operasional dapat segera ditangani. Pemerintah berharap operasionalisasi Kopdes Merah Putih dapat memperkuat perekonomian desa, mendukung pelaku UMKM, serta memperlancar distribusi barang kebutuhan masyarakat. Pengelolaan koperasi diarahkan berjalan secara profesional dengan manajer bertanggung jawab atas kegiatan usaha dan kepala desa menjalankan fungsi pengawasan bersama anggota koperasi. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan yang tersedia sekaligus ikut mengawasi agar Kopdes benar-benar memberikan manfaat bagi warga desa. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Ini ada yang menanyakan ya, tadi tertarik terkait dengan informasi Bapak Menteri Koperasi menghadiri Kabupaten Nganjuk ya,
0: okay.
1: Mengunjungi beberapa gerai koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Nah, di wilayah mana saja?
0: Okay.
1: Ini ada di Desa Garu, Kecamatan Baron, dilanjutkan ke Desa Sambiroto Baron dan Desa Ngelawak Kertosono Nganjuk ya. Dan sudah berlangsung tadi sekitar jam 10:30 ya Angga,
0: okay.
1: Sampai dengan siang hari ini juga masih berlangsung untuk kunjungan dari Bapak Menteri Koperasi di 3 gerai KDKMP yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Ilmi, sudah sampai di seputaran daerah Jombang, cuacanya panas, untuk lalu lintas juga masih aman, sejauh ini tidak ada hambatan Angga.
0: Oke, baik, kita geser ke Intan Anggra ini.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Firda ya. Ini juga sudah melintas di jalur utama Nganjuk Madiun ya, tepatnya di wilayah Saradan. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Tentunya cuaca disampaikan juga siang kali ini cukup terik dan panas. Pak Wahyudi mengabarkan posisi berada di seputaran Jombang, tepatnya ini di wilayah Bandar Kedungmulyo. Lalu lintas juga cukup aman, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Agus, ini juga sudah melintas di seputaran Papar Kediri. Lalu lintas masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Mas Ari ini juga menginformasikan utaranya rel kereta api Guyangan macet karena untuk kondisi medannya itu susah dilewati ya begitu. Jadi betul ya. Ini ya. Tadi bahwasanya untuk di rel kereta api Guyangan itu banyak batu-batu kecilnya begitu. Jadi ini perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ya ketika melintas di jalur tersebut. Ini tadi Mas Ari menginformasikan cuaca katanya panas sekali ya tentunya untuk di siang kali ini. Terima kasih Mas Ari. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan sudah sampai di seputaran Kediri Kota, tepatnya di wilayah Santren Kediri. Lalu lintas masih aman dan normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni. Tadi sebelumnya juga ada Dandi Danila di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, pemerintah saat ini tengah mempercepat kesiapan KDKMP di berbagai daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyampaikan pentingnya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara atau BUMN untuk memastikan koperasi yang telah selesai dibangun memiliki sarana-prasarana serta perlengkapan operasional yang memadai. Pemeriksaan lapangan secara serentak mulai dilakukan pada hari Kamis 15 Oktober 2026 di 107 titik KDMP di berbagai wilayah Indonesia. Dan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pemantauan kesiapan koperasi desa sebelum beroperasi melayani masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan sebanyak 8.000 unit KDMP dapat beroperasi hingga akhir Oktober 2026. Pemantauan dilakukan secara intensif selama 8 hari untuk mengetahui kesiapan masing-masing koperasi, termasuk fasilitas yang sudah tersedia maupun kebutuhan yang harus dipenuhi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan pentingnya pembentukan posko pemantauan untuk memastikan penyaluran barang kebutuhan masyarakat, khususnya barang bersubsidi, berjalan lancar. Pemantauan secara berkala juga diperlukan agar hambatan distribusi dapat segera diketahui dan ditangani. Salah satu kunjungan dari Menteri Koperasi yaitu di Kabupaten Nganjuk ya, Sedulur Cakra. Hari ini juga menjadi bagian dari perhatian terhadap kesiapan KDKMP di daerah. Melalui percepatan operasionalisasi tersebut, pemerintah berharap koperasi desa dan kelurahan dapat berperan dalam memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus membantu memperlancar terhadap akses kebutuhan pokok. Baik, seluruh cakra, untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi selengkapnya bisa disimak di portal berita kami di cakrakrisna.com.

Baik seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

Baik seluruh cakra, cuaca panas masih melanda di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan suhu udara maksimum mencapai 37 derajat Celcius pada Kamis 15 Oktober 2026. Berdasarkan perkiraan BMKG, Kabupaten Nganjuk dan Kota Mojokerto menjadi wilayah dengan suhu tertinggi pada hari tersebut. Kondisi ini terjadi ketika cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan sejak pagi sampai sore hari. Selain di Kabupaten Nganjuk, Kota Mojokerto, suhu maksimum mencapai 36 derajat Celcius juga diperkirakan terjadi di Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, dan juga Lamongan dan Sidoarjo. Untuk tingkat kelembapan di Nganjuk dan Kota Mojokerto berkisar 23 hingga 78% sehingga kondisi udara pada siang hari dapat terasa lebih kering dan terik. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan perlu memperhatikan kondisi tubuh dan membatasi paparan sinar matahari secara berlebihan. Masyarakat diimbau memperbanyak minum air putih, menggunakan pelindung seperti topi atau payung, serta mencari tempat teduh ketika terasa suhu sangat panas. Pekerja lapangan, pengendara dan warga yang beraktivitas di bawah terik matahari perlu lebih memperhatikan risiko dehidrasi dan kelelahan akibat panas. Jika muncul keluhan seperti pusing, lemas berlebihan, atau tubuh terasa sangat panas, segera hentikan aktivitas dan cari tempat yang lebih sejuk. Baik, buka informasi selanjutnya, seluruh cakra, kawasan wisata Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara diselimuti oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada Rabu 14 Oktober 2026. Kondisi tersebut mengganggu jarak pandang yang tercatat berkisar antara 1 hingga 3 km. Prakirawan BMKG Silangit Kristi menjelaskan, asap berasal dari titik panas di wilayah Sumatera bagian selatan yang terbawa angin dari arah timur hingga tenggara menuju ke kawasan Danau Toba. Berdasarkan data pengamatan pada hari Selasa, 13 Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.253 titik panas di wilayah Sumatera bagian selatan, 187 titik panas di Jambi, 134 titik panas di Bangka Belitung, serta 132 titik panas di Lampung. Sementara itu, pemantauan kualitas udara PM2,5 di Sumatera Utara menunjukkan kondisi sedang pada siang hingga sore hari, kemudian memburuk menjadi tidak sehat pada petang hingga malam hari. Pada malam hari, kualitas udara di kawasan tersebut bahkan masuk kategori sangat tidak sehat. Menyikapi kondisi ini, BMKG mengimbau masyarakat di sekitar Danau Toba untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tetap menggunakan masker. Masyarakat juga perlu memperhatikan perkembangan informasi kualitas udara dan kondisi cuaca, terutama ketika harus beraktivitas di luar rumah, di tengah sebaran kabut asap atau kebakaran akibat karhutla. Baik seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 12 siang. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa seluruh cakra pada siang kali ini. Dan jangan lupa terus update informasi dari kami di Instagram @1061cakrakrisna, di Facebook Radio Cakra Krisna, dan di portal berita serta aplikasi streaming kami di cakrakrisna.com. Selamat siang untuk seluruh cakra, selamat melanjutkan aktivitas, dan terus update ragam informasi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur cakra, jam 1 siang lewat 9 menit, maksud saya jam 12 siang ya. Sorry, saking panasnya ini saya kira sudah jam 1 siang. Bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini dan Angga Sandi, siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di Randu Blatung Blora, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Randu Blatung yang lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Kedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Siang hari ini begitu panas cuacanya, sedulur cakra jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh ya, perbanyak minum air putih, jaga kesehatan Anda. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Terkait dengan insiden kecelakaan yang terjadi di wilayah Keplak Sari, Peterongan, Jombang ya, dan tim, kita barusan saja dapatkan data lengkapnya ya, dan kronologi yang disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman. Jadi menjelaskan bahwasanya untuk kecelakaan tersebut itu melibatkan dua kendaraan truk. Lokasi tepatnya di Jalan Raya Desa Keplak Sari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Itu hari ini Kamis 15 Oktober 2026 sekitar jam 6:30 pagi Danti. Kecelakaan melibatkan truk Hino dengan nomor polisi L8343HCE dengan sebuah truk lain yang belum diketahui untuk nomor polisinya. Jadi untuk kronologinya itu bermula saat truk Hino yang melaju dari arah timur ke barat diduga kurang berkonsentrasi saat mengemudi, dan setibanya di lokasi kejadian truk tersebut menabrak bagian belakang truk lain yang sedang berhenti di depannya karena lampu traffic light itu menyala warna merah. Begitu. Akibat kejadian tersebut, pengemudi truk Hino yang berinisial ST, seorang laki-laki yang berusia 34 tahun asal Kecamatan Burno, Bojonegoro, itu mengalami luka Danti. Dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Sementara itu, penumpang truk Hino berinisial AK, laki-laki yang berusia 40 tahun asal Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri itu dilaporkan tidak mengalami luka, begitu.
0: Baik.
1: Kemudian beralih informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Ini menginformasikan sudah sampai di seputaran Kediri Kota, tepatnya di wilayah Ngronggo Kediri. Lalu lintas juga masih aman, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti cuaca juga cukup bersahabat ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Hajir. Ini rute kali ini mana ya? Kayaknya arah barat deh Danti. Lewat jalur tol begitu, terlihat dari video yang dikirimkan oleh beliau. Lalu lintas yang kali ini cenderung sepi. Jadi pas di depan kendaraannya Pak Hajir itu tidak ada kendaraan sama sekali Danti.
0: Mungkin saking panasnya.
1: Saking panas dan lengangnya ya kan?
0: Iya benar.
1: Sepi sekali jalur tol. Nah ini sepertinya rute barat betul ya, karena nanti melintasi Nganjuk Saradat begitu. Nah kira-kira rutenya di mana ya? Ini masih ditelepon sama Angga. Iya betul nanti karena berkenan untuk on air ya. Kemudian kita dapat informasi adanya kebakaran Danti. Lokasi di wilayah Maguan Brebek ini kita gali dulu informasinya. Namun kalau saya amati ini seperti rumah warga karena lokasinya dekat pemukiman. Kita teruskan ke teman-teman Damkar Nganjuk ya agar dilakukan pemadaman dan pembasahan Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat siang Bapak Hajir.
4: Selamat siang, Mbak Danti.
0: Selamat siang, bagaimana kabarnya Bapak?
4: Alhamdulillah, salam sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Hari ini agendanya kemana Bapak?
4: Ini mau ke Amang.
0: Kemana?
4: Tawangmangu.
0: Wah.
4: Tawangmangu.
0: Cari itu ya, suasana yang dingin-dingin ya. Di Jombang panas. Iya. Bersama keluarga lengkap semuanya Bapak? Iya.
4: Alhamdulillah lengkap.
0: Alhamdulillah. Baik. Ini sampai di mana perjalanannya?
4: Ini sampai ini TL Madiun.
0: Oh, sudah sampai Madiun. Traffic light Madiun yang mana Bapak? Yang habis ini perbatasan.
4: Turun tol.
0: Dumpil ya?
4: Iya, Dumpil.
0: Oke, baik. Panas tidak Madiun?
4: Kalau di dalam panas.
0: Panas ya?
4: Oh, kalau di luar panas banget. Gak?
0: Panas banget. Oke, baik. Lancar Bapak via tol?
4: Alhamdulillah, sepi banget.
0: Sepi banget. Cuacanya panas ya, iya. Soalnya.
4: Iya, gak ada yang keluar.
0: Bapak rencana berapa hari nanti di Tawangmangu?
4: Di Sarangan dulu Mbak.
0: Oh, Sarangan dulu. Oke. Besoknya baru Tawangmangu?
4: Iya, betul.
0: Oh gitu, oke. Aman ya Bapak sepanjang perjalanan?
4: Alhamdulillah, sangat aman.
0: Alhamdulillah.
4: Cuacanya ini yang mendukung.
0: Iya.
4: Jadi jalannya. Iya sih, enak Mbak. Soalnya kan jalannya sepi, nggak ada orang keluar.
0: Kita
4: lancar.
0: Enggak. Siap Bapak. Semoga nanti juga sampai tempat tujuan aman, perjalanan dan agenda liburannya menyenangkan ya Bapak.
4: Amin.
0: Amin.
4: Ini menghindari weekend Mbak.
0: Oh iya betul. Kan akhir pekan
4: hari Kamis. Oh, iya, makanya kita yang apa beda dengan yang lain.
0: Iya, saya juga senang kalau mau ke tempat wisata itu di hari-hari kerja, Bapak. Biar tidak terlalu ramai.
4: Ya bisa menikmati sebenarnya hiburan seperti apa. Kalau ramai kan enggak lihat orang.
0: Yang dilihat itu ya, punggung orang-orang saja.
4: Iya, terus apa ya? Kalau terlalu ramai itu enggak asik. Ada kan ke kolam renang ya. Kolam renangnya agak butek.
0: Enggak Bapak, betul.
4: Hari biasa gini banget.
0: Alhamdulillah. Borong itu dong berarti nanti. Strawberry Bapak.
4: Strawberry. Saya lebih suka. Iya Tawangmangu betul.
0: Iya Tawangmangu. Manis-manis Bapak kalau Tawangmangu.
4: Iya beda sama batu. Enggak beda soalnya. Teksturnya.
0: Betul. Baik. Ada tambahan Bapak Hajir?
4: Sampun Mbak Danti. Ini cuaca sangat apa? Panas. Mbak. Ya, keluar rumah dulu.
0: Oke.
4: Pokoknya di dalam rumah saja, biar saya aja yang di jalan.
0: Iya. Kita itu ya titip salam sama Pak Hajir saja. Disalamkan ke tempat-tempat wisata.
4: Boleh.
0: Oke, siap. Terima kasih. Salam untuk Nyonya, untuk anak-anak juga ya, Bapak.
4: Sama-sama, Mbak Danti.
0: Siap. Hati-hati di jalan. Semoga aman. Selamat sampai tempat tujuan, Bapak. Selamat siang.
4: Amin. Selamat siang.
0: Baru saja kita tersambung dengan Bapak Hajir bersama keluarga ya, memilih liburan. Ini menghindari kepadatan di akhir pekan, jadi mengambil hari Kamis untuk waktu liburan keluarga. Sejauh ini lalu lintas aman, cuaca disampaikan panas.
2: Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 FM Radio Jakra Krishna, cek informasi Intan.
1: Masih terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Maguwan, Kecamatan Brebek ya. Ini Danti, dari video yang kita terima itu terlihat memang kobaran apinya cukup besar di lokasi kejadian. Apalagi dari video tersebut terlihat nampak warga itu berupaya untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dan terlihat juga asapnya sangat pekat sekali ya, hitam, berbumbung tinggi begitu. Ada juga masyarakat yang menyaksikan ya, untuk warga yang sedang memadamkan api dengan peralatan seadanya. Informasi tersebut sudah kami teruskan ke teman-teman Damkar Nganjuk dan informasinya sudah ditindaklanjuti. Nah, karena informasi kita terbatas ya, jadi kita belum mengetahui kira-kira objeknya apa yang terbakar. Apakah rumah warga atau mungkin kandang ternak atau hal lain, kita belum ketahui. Tapi kalau

0: Di kota ini tepatnya kalau tidak salah di wilayah Merican Kediri, Simpang 4 Merican ini cukup ramai sekali Danti,
1: Oh gitu.
0: padat-padatnya pengendara sepeda motor kayaknya jam makan siang ya.
1: Iya betul ya.
0: Ini soalnya kebanyakan pengendara sepeda motor ya yang cukup mendominasi, cuaca juga cukup terik panas sekali. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hendra ini juga sudah melintas di seputaran Perak Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Danti.
1: Terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan memunculkan fenomena lubang api bawah tanah yang tampak merah membara dan mengeluarkan asap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menjelaskan fenomena ini merupakan ground fire atau kebakaran di bawah permukaan tanah yang kerap terjadi pada lahan gambut. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menjelaskan lahan gambut tersusun dari tumpukan material organik yang tebal dan mudah terbakar ketika mengering. Saat kebakaran terjadi, permukaan tanah bisa terlihat sudah padam, tetapi bara api masih menjalar di lapisan bawah tanah. Ketika material organik di dalamnya habis terbakar, tanah dapat ambles dan membentuk rongga yang mengeluarkan asap serta pijar api. Kondisi ini membuat kebakaran sulit dideteksi melalui pemantauan titik panas menggunakan satelit biasa. Untuk mengatasi kebakaran tersebut, BNPB melakukan pemadaman dengan membasahi lapisan gambut hingga ke bagian dalam melalui penyuntikan air menggunakan pipa bertekanan tinggi. Petugas juga mengoptimalkan pembuatan sumur bor dan penutupan sekat kanal untuk menjaga kelembapan tanah. Selain itu, akses masyarakat ke lokasi terdampak perlu dibatasi karena struktur tanah yang tersisa rawan ambles dan dapat menyebabkan warga terperosok ke dalam rongga berisi bara panas.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085-155-355-667.

0: Kembali cek informasi Angga.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Ari. Beliau perjalanan ini melintas di rel kereta api Guyangan. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai dan untuk rel tersebut juga masih agak susah dilewati untuk kendaraan besar ya. Karena mungkin struktur aspalnya ya Danti ya, atau struktur relnya. Dan cuaca juga dilaporkan panas. Lalu kita juga menanyakan informasi terkait dengan update perkembangan kebakaran di Gunung Kukusan yang masuk Tahura Raden Suryo Mojokerto. Apakah sudah padam? Ini ada informasi dari Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Ibu Tias, melaporkan bahwa kebakaran hingga saat ini masih belum padam ya Danti. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Yitno, melaporkan di Jombang Kota saat ini suhu udaranya mencapai 36 derajat Celcius. Lalu ada pesan masuk ini disampaikan oleh Ibu Hartini, perjalanan dari Jombang Kota mau ke Nganjuk dan saat ini melintas di Kertosono, melaporkan arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Bowo, perjalanan dari Pace mau ke Prambun dan saat ini melintas di kawasan Tanjung Anom dan arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar. Nah, lalu ada informasi masuk dari Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Nganjuk, Bapak Setiaris, ini melaporkan untuk cuaca maritim besok pada tanggal 16 Oktober 2026 diteruskan dari stasiun maritim. Ini untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 30 knot atau 56 km per jam. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,3 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca secara umum cerah berawan dengan kondisi angin dominan arah timur, kecepatan maksimal 31 knot atau 57 km per jam dengan tinggi gelombang 0,8 hingga 1,3 meter. Lalu untuk perairan selatan Jawa Timur, cuaca secara umum cerah berawan dan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 28 knot atau 52 km per jam dengan tinggi gelombang 1,1 hingga 1,8 meter Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Sate menjadi salah satu kuliner khas Nusantara yang sudah mendunia. Ada berbagai macam jenis sate, mulai dari sate ayam, sate daging, sate tahu, sate lilit, bahkan sate bekicot. Di antara sekian banyak jenis sate, sate kenul termasuk dalam daftar kuliner legendaris khas Nusantara. Sate kenul terbuat dari daging sapi, kambing, atau ayam yang dipotong berbentuk dadu dan dibalut dengan parutan kelapa. Sate ini menjadi makanan khas Nganjuk, tepatnya berasal dari Desa Lumpangkui, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Konon, sate kenul sering disajikan saat hajatan. Untuk sedulur cakra yang penasaran dengan rasanya, tidak perlu nunggu hajatan. Selain itu juga dicampur dengan bumbu-bumbu yang terdiri dari kunyit, jahe, cabai rawit, jinten, bawang putih, merica, garam, dan ketumbar. Potongan daging kemudian dikepal-kepal supaya menjadi satu kesatuan yang solid. Setelah itu, sate kenul ditusuk menggunakan tusuk sate dan digoreng dengan minyak goreng berwarna kekuning-kuningan dan matang. Sate kenul awalnya merupakan sajian wajib dalam setiap penyelenggaraan hajatan masyarakat Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Keberadaan sate kenul tidak pernah absen dari hajatan warga. Seiring berjalannya waktu, sate kenul dikenal sebagai ikon Kabupaten Nganjuk. Sate kenul bisa dijumpai di banyak tempat di Kabupaten Nganjuk. Cita rasanya yang khas menjadikan kuliner ini banyak diminati pecinta kuliner. Sate kenul memiliki cita rasa pedas manis yang sangat lezat. Sate kenul ini bisa disantap dengan sayur usik. Masakan berkuah berbahan dasar potongan daging kambing bercampur tulang sapi berbumbu rempah-rempah. Sate kenul bisa dijumpai di warung-warung yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ayo kulineran ke Nganjuk. Jangan lupa bahagia.

Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud menjadi sorotan publik setelah keberadaannya di Singapura terungkap saat sejumlah wilayah di Kalimantan Timur masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Perhatian masyarakat muncul setelah foto Rudi saat berada di Singapura beredar luas di media sosial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian menjelaskan bahwa perjalanan tersebut dilakukan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up di Singapura. Rudi diketahui berangkat pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan kembali ke Kalimantan Timur pada Selasa 13 Oktober 2026. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Ririn Saridewi, menyampaikan bahwa perjalanan tersebut dilakukan untuk kepentingan kesehatan dan telah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga membenarkan adanya izin tersebut. Namun, izin itu disertai sejumlah catatan. Di antaranya, Rudi diminta tidak terlalu lama berada di luar negeri serta tetap mengoordinasikan penanganan karhutla di wilayahnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyebut biaya perjalanan dan akomodasi selama di Singapura ditanggung menggunakan dana pribadi, bukan APBD. Keberangkatan Rudi di tengah bencana karhutla memunculkan kritik dan desakan agar pemerintah daerah lebih menunjukkan empati kepada masyarakat yang terdampak kabut asap. Anggota Komisi 4 DPR RI turut mengingatkan pentingnya sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai pihak untuk mempercepat pemadaman kebakaran serta melindungi kesehatan warga. Di Kalimantan Timur, karhutla dan kekeringan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan terpadu. Masyarakat pun berharap seluruh upaya penanggulangan bisa berjalan maksimal. Sementara kepala daerah tetap memastikan koordinasi dan pelayanan kepada warga terdampak berlangsung dengan baik.

sekali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi Intan.
1: Terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Desa Munggung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk pagi tadi ya Danti ya, kita sudah dapat informasi yang disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahabi Irfan Izzuddin. Jadi memang kecelakaan tersebut itu betul ya, yeah. Di wilayah Mungkung Loceret Nganjuk itu sekitar jam 4 pagi Danti. Jadi kecelakaan tersebut itu melibatkan truk box Mitsubishi dengan nomor polisi B9036 JZN dan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi G4991PK. Jadi kecelakaan itu bermula truk box Mitsubishi yang dikemudikan oleh BP berumur 29 tahun. Itu warga Kabupaten Ngawi melaju dari arah barat ke timur. Saat tiba di lokasi kejadian, truk diduga bergerak ke kanan karena pengemudi kurang berhati-hati dan kurang konsentrasi akibat mengantuk. Pada saat bersamaan, dari arah timur ke barat itu melaju sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh MIS berumur 27 tahun, warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dengan membonceng MANH yang berumur 23 tahun, warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Jadi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut tidak dapat dihindari. Setelah terjadi benturan Danti, truk box Mitsubishi itu oleng hingga terguling ke kanan. Lalu truk tersebut menabrak teras rumah. Dan ada mobil Suzuki Cherry ya. Cherry yang dengan nomor polisi AG1017VG yang terparkir di sisi selatan jalan begitu. Jadi mobil tersebut itu diketahui milik warga setempat yang berinisial HS. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor MIS dan penumpangnya MANH itu mengalami luka-luka. Kemudian keduanya dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, menjelang jam 1 siang, saya Dandi Danila bergeser ke ruang Gatekeeper. Terima kasih, selamat siang, tetap waspada, hati-hati di jalan.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna di siang kali ini jam 1 ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota perkembangannya seperti apa. Tentunya Anda juga bisa kabarkan untuk informasinya ke kami. Tadi kita dapati informasi awal adanya kebakaran, lokasinya itu di wilayah Maguan. Maguan itu masuknya Berbek, Kecamatan Berbek. Tadi sekitar jam 11 siang informasi yang kita dapati. Namun untuk informasinya dikarenakan terbatas objek apa yang terbakar, kita juga masih menunggu informasi yang disampaikan oleh teman-teman Damkar Kabupaten Nganjuk. Ada warga setempat daerah Maguan Berbek Nganjuk juga bisa disampaikan kira-kira untuk objek yang terbakar itu apa. Namun kalau informasi yang kita dapati bahwasanya lokasi kebakaran itu kanan kirinya padat penduduk atau padat permukiman warga. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah berkat Herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi itu di Wiyata Herbal Nariah Pare. Lokasinya berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebihnya 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Satu hal yang perlu Anda ketahui, Slu Cakra, ada satu kewaspadaan ya di perlintasan rel kereta api Guyangan Nganjuk. Itu tadi sempat diinformasikan beberapa pendengar itu mengeluhkan banyaknya batu-batu kecil di lokasi. Jadi ini sedikit menyulitkan untuk pengendara sepeda motor yang melintas. Jadi ketika melintas di jalur tersebut, itu memang kalau untuk pengendara sepeda motor harus memelankan laju kendaraannya. Jadi untuk Anda yang melintas di jalur tersebut, ini harus fokus, berhati-hati, dan harap memelankan laju kendaraan Anda. Menit ke-12 lepas dari jam 1 siang, cek informasi ke ruang gatekeeper. Fandi, silahkan.
1: Informasi traffic masuk dari Pak Sony, sedang melakukan perjalanan dari Sukomoro ke arah Nganjuk.
0: Oke.
1: Okay. Untuk hari ini terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh truk dan kendaraan roda 2 ini saya lihat, Intan.
0: Oke. Okay.
1: Terpantau juga arus lalu lintas masih ramai lancar dan dikabarkan cuaca cukup panas.
0: Wah, panas sekali ya.
1: Baik. Selanjutnya informasi masuk dari Pak Arif Kediri. Untuk saat ini sedang muter-muter di sekitaran area Ngelawak seharian, okay, katanya. Mungkin masih mencari es tebu. Mungkin.
0: Waduh, iya, mantep dong.
1: Iya,
0: itu.
1: Mencocokkan ini
0: hawanya,
1: cuaca. Iya. Daya terakhir ini ada Pak Ari Wibowo menginformasikan sungai di Desa Ambulang, Kecamatan Prambon sudah bersih ini. Atau mungkin ini pertanyaannya apakah ada pembersihan ya ini?
0: Nah,
1: Pak,
0: betul.
1: Iya, Pak Ari Wibowo.
0: Daerah Sidoarjo ya itu,
1: iya,
0: ya.
1: Ambulang Prambon Sidoarjo,
0: iya,
1: tepatnya.
0: Iya, betul. Mungkin itu selesai dilakukan pembersihan ya.
1: Iya, baik Intan. Mungkin seperti itu.
0: Iya.
1: Dan informasi yang terakhir lagi masuk dari Mbak Anissa. Perjalanan dari Pakuncen Kabupaten Rowo menuju Drenges Kertosono terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca hari ini masih tetap sama, cuaca terik, Intan.
0: Oke, baik, dari Fandi saya geser ke Danti, silakan.
2: Masih terkait dengan kebakaran, Intan, info awal yang kita terima ada kebakaran di wilayah Maguan, masuknya itu kan Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk.
0: Betul.
2: Dari video yang masuk di ruang gatekeeper, asapnya membubung tinggi, tebal, berwarna kehitaman ya. Ini juga terpantau warga masyarakat di sekitar lokasi kebakaran panik semua, ikut berupaya memadamkan secara mandiri dengan alat seadanya ya, sambil menunggu kehadiran dari damkar terdekat. Kita masih tunggu nanti untuk data dari pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Nganjuk untuk lebih detailnya mengetahui terkait dengan objek yang terbakar ya, karena mengingat asapnya begitu tebal, Intan.
0: Betul, pekat, Intan,
2: iya,
0: ya.
2: Pekat sekali, dan areanya itu dekat dengan permukiman warga.
0: Okay.
2: Jadi belum diketahui objek yang terbakar itu tepatnya rumah, dapur, kandang, atau tumpukan jerami. Nanti kalau sudah ada tambahan update-nya akan kami infokan kembali. Masih terkait dengan kebakaran, Intan, kita saat ini juga menghubungi Kepala UPT Tahura Raden Suryo ya, Ibu Tias, ini terkait dengan update perkembangan kebakaran,
0: okay,
2: di Gunung Kukusan ya, yang masuk Tahura Raden Suryo. Kabarnya belum padam.
0: Oh gitu.
2: Iya, sampai
0: masih
2: siang hari ini.
0: Jadi ya.
2: Betul, proses pemadaman masih berlangsung. Untuk update-nya akan kami sampaikan nanti, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Danti Danila. Sebelumnya ada Avan Ditri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nol 8529001, tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa berbagi informasi ke kami, perkembangan untuk di daerah Anda, sekitar Anda seperti apa.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 1 siang lebih 23 menit ya. Cuaca sangat panas sekali, sedulur Cakra menyengat ya. Kira-kira perjalanan Anda seperti apa? Di ruas tol tadi sempat dikabarkan untuk siang kali ini cenderung sepi, tidak begitu ramai ya. Tadi kalau tidak salah Pak Hajir, rute yang dituju itu Magetan lewat jalur tol, informasinya tolnya siang kali ini cenderung sepi. Dan tentunya Anda bisa berkabar via telepon menyampaikan langsung untuk informasi di sekitar Anda, daerah Anda seperti apa. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silahkan.
1: Pak Umar, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Bojonegoro via jalur Joso harus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, sementara untuk cuaca juga masih bersahabat. Lalu Pak Sodikin di jalur Nganjuk Kota sekitaran Jalan Mastrip arus lalu lintas untuk siang hari ini terpantau juga masih aman, tidak ada hambatan. Kendaraan roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya cukup terik. Pak Nugraha, perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Kediri lewat jalur tol saat ini sudah sampai di tol Jombang. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja dan untuk cuaca juga cukup terik. Pak Heru, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun sudah sampai di kawasan Purwasri Kediri. Arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar sepanjang perjalanan, tidak ada hambatan. Sementara untuk cuaca juga sama, masih cukup terik. Satu lagi dari Mbak Nova, tadi perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri lewat jalur Pace sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Cuaca juga sama, masih bersahabat saja.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu Pertamina Patraniaga menambahkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM itu sekitar 4 juta liter untuk membantu mengurai antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Bali. Selain menambah pasokan sebanyak 66 SPBU di wilayah Denpasar dan Badung itu dioperasikan selama 24 jam. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat antrian BBM. Pihaknya menjelaskan kondisi distribusi BBM di Bali itu mulai mengarah pada normalisasi meskipun upaya penanganan masih terus dilakukan. Pihaknya juga menyebutkan antrian dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi akibat perbedaan harga dengan BBM non-subsidi. Selain itu, terdapat keterlambatan operasional pengiriman kapal pengangkut BBM menuju terminal di Bali, sehingga mempengaruhi kelancaran distribusi. Untuk mempercepat penyaluran, Pertamina mengerahkan ada 108 mobil tangki BBM dengan dukungan ada 465 awak mobil tangki. Optimalisasi juga dilakukan di Terminal Sanggaran dan Integrated Terminal Manggis guna menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat. Pertamina juga mengoperasikan ada 66 SPBU selama 24 jam di wilayah Denpasar dan Bandung. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas waktu pelayanan sekaligus membantu mengurangi kepadatan antrian kendaraan yang membutuhkan BBM. Berdasarkan jadwal kedatangan kapal yang disampaikan Pertamina, pengiriman BBM ke Bali dilakukan secara bertahap hingga 17 Oktober 2026.

0: Talk Show Hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krisna, hari Sabtu jam 10 pagi.
1: Korupsi ini menjadikan suatu tindak pidana yang istilahnya itu extraordinary crime. Sehingga di akhir-akhir itu ada beberapa pakar yang mengusulkan, ya bahkan sampai mengusulkan ya, bukan hanya perampasan aset ya yang dimiliki oleh si koruptor itu, tapi juga ada suatu wacana pemiskinan.

0: kepentingan organisasi atau kelompoknya. Nah ini kan sudah tidak benar. Hmm. Ya. Jadi seharusnya selayaknya seorang pejabat negara, pejabat publik itu adalah prinsip utama adalah good governance. Jadi ya bersih ya. Seperti kalau kita ketahui di Nganjuk itu kan ada istilah 0%.
1: Ibu katakan ada wacana bukan hanya sebatas

0: aset ya, tetapi juga adalah wacana untuk memiskinkan para pelaku koruptor itu. Nah, secara yuridis Mbak, undang-undangnya sebetulnya itu sudah ada ya Mbak, undang-undang yang memagari terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi ini. Contohnya aja adalah undang-undang terkait dengan korupsi itu sendiri Mbak ya, undang-undang yang di Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Itu undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Kemudian juga ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Mbak. Itu tentang pencucian uang. Jadi ya, pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Jadi di sana juga sudah ya istilahnya mengisyaratkan, jadi semacam sebagai apa itu ya, pemagar yuridis untuk perampasan aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor itu tadi.
1: Karakteristik tindak pidana korupsi itu adalah mengambil uang negara, adalah pemanfaatan ekonomi ya, dari sisi ekonomi finansialnya. Jadi kan tidak mungkin ya uang itu dibiarkan begitu saja, mesti sudah dialih bentukkan
2: ya,
1: iya bisa rumah, tanah, mobil, bahkan yang lebih parah apabila jika uang itu dalam bentuk saham ya, ditanamkan saham atau dibuat untuk mendirikan suatu perusahaan. Jadi suatu kendala untuk menelusuri itu kasus-kasus korupsi ini, karena uangnya itu sudah istilahnya makanya sudah dilapisi, itu sudah dicuci ya. Jadi tidak seperti dalam bentuk mungkin uang cash dan sebagainya. Makanya kemudian ada emas, ada saham dan sebagainya ya, deposito yang ditemukan itu ya Mbak ya, seperti yang diberita-beritakan ya, itulah gitu. Jadi yang sudah berubah bentuk, tetapi ini tidak menjadikan kendala untuk menindaklanjuti dari kasus-kasus korupsi tersebut. Jadi tetap bisa, makanya Ibu ini pakai judul optimalisasi. Memang harus dioptimalisasi. Jadi hasil dari korupsi itu harus diambil oleh negara. Ya, jadi ini kalau karakteristik dari tindak pidana korupsi itu bukan hanya sebatas ngambil uang, tapi di sana ada finansial ya, ekonominya. Jadi ini sudah pemanfaatan ekonomi, pemanfaatan ya ekonomi. Jadi ini sudah dirubah bentuk, kemudian juga sudah dijadikan saham, bahkan dijadikan usaha. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa diproses.
2: Meskipun itu mungkin diatasnamakan orang lain.
1: Bisa, kan harus, makanya ini Ibu pakai melalui pendekatan follow the money. Itu artinya adalah mengikuti arusnya, bukan hanya berhenti sebagai pada siapa pelakunya ya. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sana Mbak, tetapi juga dialihkan kemana, seperti itu ya, disamarkan kemana, ditempatkan di mana ya, kemudian bahkan mungkin ada juga yang sudah dipindahkan ke luar negeri.
2: Nah iya
1: ya kan, jadi seperti itu,
2: untuk
1: selama
2: mengamankan.
1: Untuk mengamankan, tetapi ya ini memang menjadi istilahnya tugas kita semua, terutama para aparat hukum ya, terutama

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Fandi, silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Ayi ini dari Cangkring, Kota Nganjuk. Menginformasikan ada penebangan pohon di sekitar Jalan Kartini.
0: Oke.
1: Kata beliau menambah panas di area tersebut katanya.
0: Aduh, tambah panas ini ya. Karena kan dipangkas semua.
1: Iya, Intan. Dan selanjutnya ada informasi lagi, beliau menambahkan untuk berhati-hati di tikungan Dam Tanjung, jalan satu arah terpantau ada tumpahan solar dan memakan korban. Korbannya katanya terpleset ini.
0: Oh,
1: Intan.
0: Gitu.
1: Iya, okay. Terpleset dan untuk saat ini sudah diberi berupa pasir ini.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Supaya tidak
0: penanganan
1: ada
0: awal ya.
1: Iya, penanganan awal supaya tidak ada korban selanjutnya ini.
0: Okay,
1: waduh.
0: Gitu.
1: Untuk sedulur Cakra Krishna yang sedang melintas di area tersebut untuk lebih berhati-hati lagi karena ditambah tikungan dan ada tumpahan solar menjadi lebih licin ini.
0: Iya, okay, Intan.
1: Selanjutnya ada informasi masuk dari perjalanan Pak Yatimin yang melintas dari Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen. Saat ini beliau sudah sampai di Kedung Melaten, Desa Kedung Melaten, Lengkong. Menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup panas terik. Kemudian informasi masuk lagi dari Mbak Nisa, perjalanan dari Pakuncen, Pakuncen Paterowo menuju Drenges, Kertosono, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat ini. Dan Pak Hasan yang melintas di Desa Kecubung menuju Warujayeng, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4, cuaca dikabarkan cukup terik. Ibu Lasmini, perjalanan dari Lengkong menuju Prambon saat ini sudah sampai di pertigaan Lampu Merah Gading.
0: Okay.
1: Terpantau arus lalu lintas di ketiga arah ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup terik, Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya Fandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda ketahui seluruh cakra bahwasanya ada penebangan pohon ya, perampasan dahan pohon itu ada di Jalan Kartini Nganjuk. Jadi sehingga untuk Anda yang melintas di jalur tersebut itu dialihkan sementara karena mengingat memang untuk posisi truk pengangkut potongan kayu itu berada di sisi tengah jalan. Anda yang melintas di jalur tersebut ini juga bisa menambahkan ya, kira-kira jalur mana saja yang dilakukan adanya penebangan pohon. Lalu untuk di tikungan Dam Tanjung yang mengarah ke barat arah Ploso Nganjuk itu tadi ada tumpahan solar. Imbas hal tersebut itu ada satu korban tadi sempat terpeleset ya, dikarenakan adanya solar yang ada di lokasi dan warga sekitar juga untuk penanganan pertama upayanya itu dilakukan penyiraman tanah ya, jadi biar tidak ada korban lagi. Ada yang melintas di jalur tersebut, waspada saja, hati-hati karena posisi jalanan menikung.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian, satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Serudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna siang kali ini ya. Tentunya Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintasnya apakah masih aman dan normal. Kali ini saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Fandi, silakan.
1: Pak Sujatmiko, perjalanan dari Ngawi menuju Baron saat ini sudah sampai di Caruban. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi termasuk roda 4, dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Selanjutnya Mas Niko, perjalanan dari Madiun menuju Kediri saat ini sudah sampai di awar-awar Wilangan, juga mengabarkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh truk tronton dan bis, dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Ibu Eni menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Lengkong di keempat arahnya terpantau masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dari arah barat menuju selatan. Terpantau juga cuaca cerah bersahabat. Dan yang terakhir, Ibu Naila menginformasikan di pertigaan Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, saat ini terpantau arus lalu lintas ramai lancar, masih sama didominasi oleh kendaraan roda 2, dan cuaca pada siang kali ini terpantau cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Fandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Pagi tadi sekitar jam 4, kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk box Mitsubishi dan sepeda motor Honda Vario terjadi di jalan umum masuk Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Akibat kejadian tersebut, dua orang luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wabi Irfan Izudin juga menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut melibatkan truk box Mitsubishi dengan nomor polisi B9036JZN dan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi G4991PK. Kecelakaan bermula truk box Mitsubishi yang dikemudikan oleh BP 29 tahun, warga Kabupaten Ngawi, melaju dari arah barat ke timur. Saat tiba di lokasi kejadian, truk diduga bergerak ke kanan karena pengemudi kurang berhati-hati dan kurang konsentrasi akibat mengantuk. Pada saat bersamaan, dari arah timur ke barat itu melaju sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh MIS, 27 tahun, warga Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dengan membonceng MANH, berumur 23 tahun, warga Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tabrakan antara kedua kendaraan tersebut tidak dapat dihindari. Setelah terjadi benturan, truk box oleng hingga terguling ke kanan. Truk tersebut kemudian menabrak teras rumah dan mobil Suzuki Cherry dengan nomor polisi AG1078VG yang terparkir di sisi selatan jalan. Mobil tersebut diketahui itu milik warga setempat berinisial HS. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor MIS dan penumpangnya MANH itu mengalami luka-luka. Keduanya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Siang hari ini sudah melintas di jalur mana, Selu Cakra? Jalur utama ya, perlu diwaspadai bersama bagi pengguna jalan karena mengingat pas di perlintasan rel kereta api Guyangan itu banyak sekali batu-batu kecil itu yang menghambat pengguna jalan, terutamanya pengendara sepeda motor.

tersebut. Tadi juga sempat dikabarkan ada kebakaran di wilayah Maguan, Brebes. Ini tentunya ada warga setempat juga bisa memberikan informasi ke kami untuk perkembangannya seperti apa. Apakah pemadaman dan pembasahan sudah selesai? Karena tadi mengingat apinya cukup besar dan untuk asapnya pekat membumbung tinggi. Perkembangannya siang kali ini seperti apa? Bisa kirimkan foto, video, atau bergabung via telepon kami di 0852 9001061. Siang kali ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 2 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian. Maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, seru cakra, semangat untuk aktivitas di siang hari ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, ada Fandi, Isatin, serta Mahbub Jamal. Anda bisa sampaikan kepada kami bagaimana situasi di wilayah Anda di hari Kamis siang, ya, apakah cuacanya panas sekali atau mungkin juga untuk kondisi arus lalu lintas meskipun cuaca panas tetap padat merayap di beberapa titik, kabarkan di 085291061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 08529001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, seru Jakra, untuk siang hari ini kami terima informasi terkait dengan antrian BBM di wilayah Bali yang ternyata hingga hari Kamis 15 Oktober 2026 masih terus terjadi. Dari PT Pertamina menambah 4 juta liter stok BBM, kemudian mengoperasikan 66 SPBU yang ada di wilayah Bali menjadi 24 jam. Hal itu tadi disampaikan langsung oleh Bapak Ahad Rahedi. Beliau merupakan Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali Nus. Beliau menyampaikan juga permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat antrian BBM tersebut. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, ini tadi dari Pak Mahmud juga menambahkan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Parikediri masih aman dan lancar. BBM masih ada begitu untuk jenis Pertalite maupun Pertamax. Lalu beliau juga menanggapi terkait dengan Bali yang lagi darurat BBM ya, antriannya panjang. Ini kapan demonya, katanya begitu. Waduh, padahal kan sudah ditambah juga ya. Semoga nanti dari tambahan dari PT Pertamina bisa mencukupi begitu, sehingga tidak ada antrian panjang sampai berkilo-kilo lagi. Kemudian dari Pak Wahab tadi menambahkan juga untuk di sekitaran Jombiru Kediri lalu lintas lancar. Yang perlu diwaspadai adalah cuaca hari ini cukup sangat cerah sekali. Bu Fitriana Ayu menuju ke arah Surabaya ini sudah nyampe di sekitaran jalur Mojokerto Kota, sekitaran alun-alun tidak ada hambatan dengan cuaca juga masih sama cerah di siang kali ini, Erika.
0: Baik, lanjut ke Fandi.
2: Informasi traffic masuk dari Pak Tarman, perjalanan dari Kertosono menuju Ngronggot saat ini sudah sampai di Pasar Kedung Ringin. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup terik. Ibu Lasmiati, perjalanan dari Ngronggot menuju Kertosono saat ini sudah sampai di Tembarak, menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar. Cuaca cukup cerah dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Mbak Kusnul menginformasikan di depan RSUD Kertosono, tepatnya arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan masih sama cukup terik. Mas Amin yang sedang melaju di arah Mojokerto saat ini sudah sampai di Jombang Kota.
0: Oke.
2: Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi termasuk roda 4 maupun roda 2. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Fandi. Sebelumnya ada Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru cekra untuk antrian pengisian bahan bakar minyak BBM di wilayah Klungkung, Bali hingga hari ini juga semakin panjang. Bahkan ada yang sudah mengantri BBM dari jam 3 pagi. Pantauan sekitar jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah menunjukkan antrian warga mengular di SPBU Besang, Semarapura Tengah. Antrian dari kedua arah jalan terlihat jauh lebih panjang dibandingkan hari sebelumnya pada Rabu 14 Oktober. Hari sebelumnya, antrian mengular hingga sekitar 100 meter. Namun hari ini, sepeda motor dan mobil terlihat mengantri hingga sekitar 500 meter di kedua sisi jalan. Di lokasi warga Klungkung, ini juga banyak yang mengikut antri BBM tersebut. Salah satu warga yang mengantri menyampaikan bahwa kondisi antrean hari ini semakin parah. Ia menduga penerapan work from home atau WFH dan sekolah daring bagi siswa membuat warga memiliki kesempatan lebih banyak untuk berburu BBM. Karena memang hari ini Seru Cakra kami terima informasi karena BBM ini sulit didapatkan, banyak yang WFH dan juga sekolah ada yang diliburkan. Namun dari PT Pertamina saat kami hubungi hari ini menyampaikan sudah ada tindak lanjut dengan menambah 4 juta liter BBM serta mengoperasikan 66 SPBU selama 24 jam.

0: Ya, Seru Jakra, Pertalit kosong di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Surabaya. Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus masih melakukan pengecekan terkait dengan kondisi tersebut. Jadi masih dilakukan pengecekan terkait dengan informasi yang beredar saat ini oleh tim lapangan. Kondisi kekosongan Pertalite ini pun dikeluhkan oleh warga Surabaya. Salah satunya mengaku keberatan jika harus mengisi motornya dengan BBM jenis Pertamax. Karena berbagai alasan, kondisi BBM jenis Pertalite yang kosong di sekitar kawasan Arjuno dan Tidar ini membuat banyak pengendara memilih mencari SPBU lain. Sebelumnya, menurut pantauan, Pertalite kosong di SPBU Jalan Arjuno terjadi pada Kamis pagi ini. Di lokasi tersebut terpampang tulisan pemberitahuan bahwa Pertalite sedang dalam pengiriman. Sementara itu, untuk Pertamax 92 dan Pertamax Turbo ini masih tersedia. Petugas SPBU menyampaikan Pertalite di lokasi itu kosong sejak hari Rabu kemarin. Pihaknya masih menunggu informasi terkait dengan pengiriman BBM jenis Pertalite tersebut. Kondisi serupa ini ternyata juga terjadi di SPBU Jalan Tidar. Ada pemberitahuan bahwa BBM sedang dalam pengiriman. Pengendara sepeda motor akhirnya banyak yang putar balik karena Pertalite tidak tersedia. Demikian halnya di SPBU Jalan Sulawesi. Bahkan di SPBU Jalan Sulawesi, jenis biosolarnya juga diinformasikan sedang dalam pengiriman. Kondisi berbeda terlihat di SPBU kawasan Manyar dan Kertajaya terpantau normal. Adapun SPBU Jalan Diponegoro, Pertalite masih tersedia dengan antrean kendaraan yang cukup panjang tetapi belum sampai meluber ke jalan raya. Jadi Pertalite di sejumlah SPBU wilayah Surabaya hari ini terpantau kosong. Dari pihak Pertamina masih melakukan pengecekan di lapangan. Untuk wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya bagaimana, Seru Jakra? Aman saja ya hingga hari Kamis siang jelang sore hari ini. Semoga tetap aman agar warga Nganjuk, Kediri, Jombang sekitarnya tidak kesulitan untuk mendapatkan BBM, sehingga untuk aktivitas pun tetap berjalan dengan lancar. Apabila Anda ada keluhan terkait dengan BBM di wilayah Anda, terlebih jenis Pertalite maupun juga biosolar yang sulit didapatkan, juga bisa Anda kabarkan ya. Saya cek informasi dulu ke Fandi, silahkan.
1: Polda Metro Jaya mengerahkan tim Disaster Victim Identification atau DVI untuk menangani korban ledakan di kawasan Pasar Manggis, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Rabu 14 Oktober 2026 hingga tanggal 14 dan juga 15 untuk hari ini. Data sementara mencatat 13 korban terdiri dari 2 orang meninggal dunia dan 11 lainnya luka-luka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan korban luka dirawat di RS Sari Asih, RSUD Tangerang Selatan dan RS Fatmawati. Tim DVI melakukan identifikasi terhadap korban meninggal dengan mencocokkan data medis dan dokumen pendukung serta berkoordinasi dengan keluarga korban. Prioritas kami saat ini adalah memastikan penanganan korban. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi sekitar jam 18.15 waktu Indonesia Barat. Petugas menemukan tabung gas etilen berkapasitas 52 kg di lokasi yang biasa digunakan untuk membantu proses pematangan buah. Polisi memastikan ledakan tersebut bukan berasal dari bom, tetapi penyebab pastinya masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, Erika.
0: Baik, terima kasih, Avandi Tri Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Update.
3: Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim menyayangkan ketidaksiapan PT Pertamina dalam mengantisipasi gangguan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak yang memicu kelangkaan serta antrian panjang di sejumlah daerah, terutama di Bali. Rifki menegaskan persoalan tersebut semakin memprihatinkan karena dirinya telah berulang kali mengingatkan Pertamina agar menyiapkan langkah antisipasi dan menjalankan rencana kontingensi setiap kali menghadapi kondisi darurat. Kelangkaan BBM dan antrian panjang semestinya dapat diantisipasi apabila Pertamina memiliki sistem mitigasi resiko dan rencana kontingensi yang matang. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hari ini Seru Jakra, Kamis 15 Oktober 2026 sekitar jam 4 pagi tadi kami terima kabar adanya kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan truk box Mitsubishi dan juga sepeda motor Honda Vario di Jalan Desa Mungkung, Kecamatan Locaret, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan itu melibatkan truk box dengan nomor polisi B9036JZN dan sepeda Honda Vario bernomor polisi G4991PK. Kecelakaan itu bermula saat kendaraan truk box yang dikemudikan oleh BP 29 tahun warga Ngawi melaju dari arah barat ke timur. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan truk diduga melaju terlalu ke kanan karena pengemudi kurang hati-hati dan kurang konsentrasi akibat mengantuk. Pada saat bersamaan dari arah timur ke barat ada sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh MIS 27 tahun warga Pekalongan Jawa Tengah dengan membonceng MANH 23 tahun warga Brebes Jawa Tengah. Tabrakan antara kedua kendaraan tersebut tidak dapat dihindari. Jadi, kecelakaan itu diduga dari pengemudi kendaraan truk yang kurang hati-hati dan kurang konsentrasi karena mengantuk, sehingga kendaraannya melaju terlalu ke kanan dan bertabrakan dengan sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Setelah terjadi benturan, kendaraan truk ini oleng hingga terguling ke kanan. Kendaraan truk itu kemudian menabrak teras rumah dan sebuah mobil bernomor polisi AG1078VG yang terparkir di sisi selatan jalan. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor berinisial MIS dan penumpangnya mengalami luka-luka. Keduanya pun kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Diimbau kepada seluruh seluruh cakra menjadikan peristiwa ini pengingat bagi kita semuanya agar selalu menjaga konsentrasi selama perjalanan. Apabila sudah merasa mengantuk, sebaiknya istirahat terlebih dahulu sebelum Anda melanjutkan perjalanan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Mbak Miftah tadi sempat mengirimkan sebuah video sambil menanyakan apakah betul. Jadi dalam video tersebut itu memperlihatkan sebuah hutan yang terbakar. Dalam captionnya itu yang terbakar adalah hutannya Gunung Kelut Kediri. Dan kalau untuk saat ini saya masih mencari kebenarannya apakah betul begitu. Ini masih komunikasi dengan rekan-rekan BBBD Kabupaten Kediri serta Damkar. Belum ada jawaban. Terakhir tadi saya komunikasi anggota Pusdalops BBBD Kabupaten Kediri, Pak Panut. Itu kalau yang per hari ini, pagi tadi, itu belum ada info. Tapi beliau sudah lepas dinas yang hari tadi. Sehingga saya masih coba komunikasi dengan yang sekarang lagi piket gitu. Belum ada jawaban, mungkin Suri Cakra mohon bersabar dan jangan langsung mengklaim bahwasannya kebakaran terjadi di hutan Gunung Kelut Kediri. Kemudian informasi dari Mas Tio Perdana Putra ya, yang tadi ada insiden lalu lintas di Locaret. Ini untuk kendaraan truk sudah dievakuasi. Jadi di lokasi sudah tidak ada begitu, hanya saja untuk kerusakan parah pada bagian teras rumah ini masih berserakan untuk materialnya begitu.
0: Tapi tidak mengganggu arus lalu lintas ya?
1: Tidak, sudah tidak mengganggu arus lalu lintas. Ini di jalur utama Locaret arah ke Nganjuk dan arah ke Kediri ya. Kemudian dari Ibu Nihaya menuju ke arah Jombang, tepat di sekitarnya alun-alun lancar, tidak ada hambatan, cuacanya juga cerah. Erika.
0: Baik, lanjut ke Fandi.
2: Ibu Rukinem, perjalanan dari Lengkong menuju Prambon saat ini sudah sampai di Warujeyeng menginformasikan arus lalu lintas untuk saat ini masih ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Lalu selanjutnya dari Mas Sumantri, perjalanan dari Wilangan menuju Gondang saat ini sudah sampai di perempatan Ngangkatan, menginformasikan juga arus lalu lintas masih lancar saja, cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Bapak Yunus melaju di Desa Sambiroto, Baron, di menuju Desa Kemadu, Baron.
0: Okay.
2: Saat ini juga mengabarkan arus lalu lintas masih ramai, masih lancar, ramai lancar maksud saya. Dan juga dikabarkan cuaca cukup terik. Lalu selanjutnya dari Mbak Tina, perjalanan dari Lengkong menuju Desa Sumbersono saat ini sudah sampai di Desa Sawar, Lengkong. Terpantau arus lalu lintas masih lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Ada informasi masuk lagi dari Ibu Riris.
0: Mm-hmm.
2: Perjalanan dari Ronggon menuju Kertosono saat ini sudah sampai di Baron, tepatnya di Desa Sambirobiong.
0: Mm-hmm.
2: Menginformasikan juga arus lalu lintas masih ramai dan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Fandi. Sebelumnya ada Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Informasi terkait dengan pemerintah bersama Komisi 8 DPR RI yang telah resmi menyepakati untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 1448 Hijriah atau 2027 Masehi sebesar rata-rata 98 juta sekian per jemaah. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Meski total biaya penyelenggaraan haji mencapai 100 juta, calon jemaah tidak harus menanggung seluruh jumlah tersebut. Pemerintah telah menetapkan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang wajib dibayarkan jemaah hanya sebesar 54 juta 600 sekian atau sekitar 55,50% dari total BPIH. Sementara itu, sisa biaya sebesar 43 juta sekian atau sekitar 44% akan ditutup melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan penetapan biaya haji 2027 telah melalui proses pembahasan panjang antara panitia kerja Komisi 8 DPR RI dan pemerintah. Besaran yang disepakati ini terhitung lebih rendah dibandingkan usulan awal pemerintah yang sempat menyentuh angka 107 juta sekian per jemaah. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, sudah berhasil ditentukan rincian komponen biaya haji 2027. Total BPIH ada di angka 98 juta 400 sekian per jemaah. BIPIH atau tanggungan jemaah hanya sekitar 54 juta sekian. Nilai manfaat dana haji ada 43 juta sekian. Biaya operasional di Arab Saudi 54 juta sekian. Biaya penerbangan ada 38 juta sekian. Biaya penyelenggaraan di dalam negeri 5 juta sekian. Biaya tersebut telah mencakup berbagai kebutuhan penyelenggaraan ibadah, mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pelayanan jemaah selama berada di Arab Saudi. Dalam skema pembiayaan ibadah haji, ada dua istilah penting yang perlu dipahami oleh para calon jemaah, yakni BPIH dan BIPIH. BPIH itu merupakan keseluruhan biaya operasional yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan ibadah haji, baik di Indonesia maupun juga di Arab Saudi. Sementara untuk BIPIH, ini bagian dari BPIH yang menjadi beban tanggungan langsung jemaah. Dengan demikian, angka 98 juta sekian bukanlah jumlah yang wajib dibayarkan secara penuh oleh calon jemaah. Sisa biaya di luar BPIPIH akan diambal menggunakan nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan dana haji oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH melalui instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Total ini atau total nilai manfaat yang dialokasikan khusus untuk penyelenggaraan haji 2027 ini mencapai 8,83 triliun. Nah, kemudian pertanyaannya mengenai besaran pelunasan yang selalu menjadi perhatian utama bagi para calon jemaah yang telah memiliki nomor porsi dan berpeluang berangkat pada musim haji 2027. Berdasarkan rilis resmi dari Kementerian Haji dan Umroh pada 7 Oktober 2026, ada perhitungan rata-rata sisa pelunasan jemaah. Jadi, IPIH 2027 kan 54 juta 600 sekian. Setoran awal jemaah itu harus 25 juta. nilai manfaat rekening virtual atau virtual account 3 juta 400 sekian. Subsidi dari pemerintah 3 juta 200. Sisa pelunasan yakni 23 juta sekian. Jumlah itu merupakan estimasi rata-rata nasional dan bukan nominal baku yang berlaku serentak bagi seluruh jemaah. Sebelumnya sempat beredar perhitungan pelunasan sebesar 23 juta sekian karena menggunakan estimasi subsidi 3 juta. Namun data final dari pemerintah ini mengonfirmasi subsidi sebesar 3 juta sekian sehingga meringankan beban rata-rata pelunasan menjadi 23 juta sekian. Seperti itu. Kalau dibandingkan antara biaya haji 2027-2026 ya. Jika ditarik perbandingan dengan penyelenggaraan tahun 2026 tahun sebelumnya, total BPIH pada 2027 mengalami peningkatan. Pada 2026, rata-rata BPIH itu berada di angka 87 juta sekian dengan porsi BIPIH sebesar 54 juta sekian. Memasuki tahun 2027, total BPIH melonjak menjadi 98 juta sekian, naik sebesar 11 jutaan ya. Meski lonjakan biaya operasional cukup tinggi, pemerintah berupaya menekan kenaikan porsi jemaah atau BIPIH agar sangat terbatas, yakni naik sebesar 455.000, jadi hanya 54 juta 600 sekian. Seperti itu. Dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa hal ini merupakan langkah pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara biaya yang dibebankan kepada jemaah dan kelayakan fasilitas. Kualitas pelayanan bagi jemaah haji di Tanah Suci dipastikan akan tetap terjaga secara optimal berkat sokongan subsidi nilai manfaat. Ada yang alhamdulillah insya Allah naik haji di 2027, Seru Cakra. Ini mungkin sudah mendapatkan informasi terkait dengan pelunasan atau mungkin juga terkait hal-hal lainnya sebelum keberangkatan haji 2027, juga bisa Anda sampaikan kepada kami. Saya coba cek informasi dulu ya ke Fandi.
1: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberhentikan Siti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keputusan tersebut ditandatangani pada Rabu 14 Oktober 2026, tepatnya hari ini, sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan hak mendapatkan, menyatakan, mendapatkan pendapat DPRD Goa. Sebagai tindak lanjut pergantian kepemimpinan, Wakil Bupati Goa Dharma Wangsyah Muin ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati. Langkah ini dilakukan agar roda pemerintahan Kabupaten Goa tetap berjalan selama proses pergantian kepemimpinan. Sebelumnya MA mengabulkan permohonan DPR Goa melalui putusan nomor 1P garing UP garing 2026 pada 1 Oktober 2026. Pemberhentian tersebut merupakan bagian dari proses pemerintah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan tetap menjaga kelancaran pelayanan publik selama masa peralihan kepemimpinan, Erika.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saat ini Anda melintas di mana, Seru Cakra, kondisi arus lalu lintasnya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami ya di 08529001061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjo. Watulawang Sawahan Nganjo merupakan destinasi wisata di Nganjo yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjo. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjo. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja,

0: Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Iis Fandi serta Mahbub Jamal. Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, situasi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa? 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Mayan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kebakaran rumah di Desa Manguan, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk terjadi pada Kamis 15 Oktober 2026 siang. Api diduga berasal dari kompor LPG dan sempat membesar hingga merambat ke bagian atap kamar. Komandan Regu Pospace Damkar Kabupaten Nganjuk Danur Hanggara mengatakan bahwa kebakaran itu diketahui setelah tetangga pemilik rumah atas nama Rohib melihat kepulan asap dari bagian dapur. Saat dilakukan pengecekan, api ternyata sudah membesar dan mulai merambat ke bagian atap kamar. Dalam kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian material akibat kebakaran itu diperkirakan mencapai 75 juta rupiah.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore, kembali di program Jaring Radio bersama saya Intan Anggraini. Air sungai Ngemplak di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan warna. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti aduan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan di sepanjang aliran sungai untuk mengetahui penyebab perubahan kondisi air tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Trenggalek Raga Kusumo Saputro menjelaskan bahwa pemeriksaan awal menemukan cukup banyak sampah dari rumah tangga di sepanjang sungai. Perubahan warna air diduga berkaitan dengan pertumbuhan alga atau kemungkinan limbah usaha, tetapi penyebab pastinya masih memerlukan pengujian sampel di laboratorium. DLH juga menginventarisasi sejumlah usaha di sekitar sungai, termasuk usaha pemindangan ikan, penyimpanan dingin, perikanan, dan pertambangan. Masyarakat dihimbau tidak membuang sampah ke sungai, sementara pelaku usaha diminta mengelola limbah sesuai ketentuan dan penyediaan instalasi pengelolaan air limbah. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun mendorong petani milenial meningkatkan produktivitas pertanian untuk mempertahankan posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur bagian Barat. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Madiun.
5: Upaya tersebut dibahas dalam sarasehan peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha Selasa 13 Oktober. Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto menyebut produktivitas padi di wilayah saat ini rata-rata mencapai 6,8 hingga 7,2 ton per hektar. Pemerintah daerah berharap hasil tersebut dapat meningkat menjadi 9 hingga 10 ton per hektar melalui dukungan permodalan, inovasi, teknologi, dan kolaborasi antar pelaku pertanian. Penguatan peran petani muda diharapkan membantu meningkatkan hasil panen sekaligus nilai tambah produk pertanian. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan petani, penyuluh, kelompok tani, dan distributor agar upaya peningkatan produktivitas berjalan berkelanjutan. Saya Fira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro telah mendistribusikan sekitar 1.281 tangki air bersih atau setara 6.400.000 liter untuk masyarakat yang terdampak kekeringan. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Bantuan tersebut disalurkan hingga 14 Oktober 2026 untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bojonegoro, Ristoni Eka Putra SH menyampaikan bahwa distribusi air dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau. Ketersediaan air bersih menjadi perhatian karena sejumlah desa mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD bersama pemerintah daerah terus melakukan penanganan terhadap wilayah terdampak kekeringan. Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak dan segera menyampaikan laporan kepada pemerintah desa apabila membutuhkan bantuan air bersih. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 4 Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperbaiki akses infrastruktur di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Wonosobo.
8: Salah satu sasaran pembangunannya adalah jalan beton sepanjang 619 meter di Desa Siti Harjo, Kecamatan Garung. Pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh Kodim 0707 Wonosobo untuk memperlancar mobilitas warga dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Jalan yang lebih baik diharapkan memudahkan warga mengangkut hasil pertanian serta menjangkau fasilitas pelayanan di sekitarnya. Program pembangunan melalui TMMD juga menjadi bentuk kerjasama TNI dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan infrastruktur desa. Warga diharapkan turut menjaga jalan yang dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Kebakaran rumpun bambu terjadi di Dusun Sukorejo, Desa Kelurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk pada Selasa sore, 13 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Nganjuk.
9: Kebakaran diduga dipicu percikan api dari petasan yang dimainkan anak-anak hingga menyambar tumpukan daun bambu kering. Angin yang cukup kencang membuat api cepat merembet dan membesar. Anggota Damkar Pos Tanjung Anom Nganjuk, Muhammad Gunawan, menjelaskan, laporan kebakaran diterima petugas pada jam 17.07 waktu Indonesia Barat. Petugas tiba di lokasi pada jam 17.20 waktu Indonesia Barat dan melakukan pemadaman bersama personel Pos Pace, Polsek Ngronggot, Babinsa, Babin Kamtipnas, perangkat desa, serta warga setempat. Penanganan berlangsung hingga jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan laporan petugas tidak mencantumkan kerugian material. Petugas menghimbau masyarakat, khususnya orang tua, agar mengawasi anak-anak saat bermain dan tidak membiarkan mereka menyalakan petasan di dekat rumpun bambu, semak belukar, maupun area yang memiliki banyak material kering dan mudah terbakar. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Pemerintah Kabupaten Lumajang memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan hingga 11 Desember 2026 karena krisis air bersih masih melanda 6 kecamatan. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Lumajang.
10: Wilayah terdampak meliputi Ranuyoso, Klakah, Kedung Jajang, Gucialit, Padang, dan Senduro. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho menjelaskan bahwa bantuan air bersih masih disalurkan ke wilayah terdampak. BPBD menyiagakan 6 truk tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter untuk mendukung distribusi air kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga menyiapkan target distribusi ke 250 titik dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memperkuat penanganan. Warga di wilayah terdampak diimbau menggunakan air secara hemat serta melaporkan kebutuhan bantuan melalui pemerintah desa agar distribusi dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
7: Kecelakaan beruntun melibatkan mobil Toyota Fortuner, dua sepeda motor, dan sebuah mobil pick-up terjadi di Jalan Pati Tayu, Desa Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa malam 13 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Pati.
11: Akibat kejadian tersebut, sopir pick-up meninggal dunia di lokasi, sementara pengemudi Fortuner mengalami luka ringan dan 3 orang pengendara motor mengalami patah tulang. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pati, Ibtu Moh Apri Hermawan, menjelaskan kecelakaan bermula saat Fortuner putih melaju dari selatan ke utara dan diduga kurang konsentrasi hingga menabrak sepeda motor Honda Vario. Mobil tersebut kemudian tetap melaju sekitar 1 km sebelum kembali menabrak mobil pick-up Grand Max dan sepeda motor Honda Revo dari arah berlawanan. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk dugaan pengemudi Fortuner berada di bawah pengaruh alkohol. Pengemudi telah menjalani pemeriksaan, sementara identitas para korban masih dalam proses pendataan. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
7: Kebakaran melanda rumah milik muslimin di Jalan Gajayana Gang 4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Rabu siang pada 14 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Malang.
12: Laporan kebakaran diterima petugas pemadam kebakaran sekitar jam 12.27 waktu Indonesia Barat. Api berdampak pada area rumah seluas sekitar 8 meter persegi. Kepala UPT Damkar Kota Malang Pandu Rizki Darmawan menyebutkan, petugas mengerahkan 1 unit mobil pemadam dan 4 personil ke lokasi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 17 menit, mulai jam 12.43 hingga 13 waktu Indonesia Barat, dengan penggunaan sekitar 2.000 liter air. Tidak ada laporan korban luka maupun korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Sementara itu, penyebab kebakaran rumah masih dalam penyelidikan dan kerugian material masih dihitung oleh pihak terkait. Rizka Amelina, Krishna FM, Malang.
7: Program TNI Manunggal membangun desa ke-130 dilaksanakan di Desa Lowakulu Kota, Kecamatan Lowakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Lowakulu Kutai Kartanegara.
13: Program tersebut dibuka pada Selasa 13 Oktober 2026 dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Salah satu sasaran utama kegiatan adalah peningkatan akses jalan usaha tani sepanjang 2,1 km. Infrastruktur tersebut diharapkan membangun petani, mengangkut hasil panen, dan memperlancar mobilitas masyarakat di kawasan pedesaan. Melalui program TMMD, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan akses ekonomi dan memperkuat gotong royong antara aparat dan warga. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kalimantan Timur.
7: Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatatkan sebanyak ada 12.819 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama September 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Samarinda.
14: Data tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi lingkungan dan kualitas udara yang dapat mempengaruhi kesehatan pernapasan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Dr. Ismit Kusasi menyampaikan bahwa peningkatan kasus tersebut masih dalam kondisi terkendali. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan gejala gangguan pernapasan dan segera memeriksakan diri apabila keluhan tidak membaik. Warga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, menghindari paparan debu dan asap berlebihan, serta menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang berpolusi. Anak-anak, lansia, dan warga dengan kondisi kesehatan rentan perlu mendapat perhatian lebih apabila mengalami batuk, demam, atau sesak napas. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna FM Samarinda.
7: Kabupaten Pacitan menggelar Festival Film Horor 2026 pada 14 sampai 17 Oktober 2026 di Alun-Alun Pacitan. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Pacitan.
15: Festival ini mengusung tema Indigo, Jejak Mbah Sayem, dan menghadirkan lebih dari 75 film horor yang dijadwalkan diputar melalui 5 layar di sejumlah titik festival. Menjelang festival tersebut, Ruang Film Pacitan bersama Jogja Film Academy dan Community Forum Jogja Netpak Asian Film Festival mengadakan workshop produksi film. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Gubuk Songmeri, Desa Sukoharjo pada akhir September lalu itu menghasilkan 4 film pendek berdurasi masing-masing 5 menit. Direktur Festival Film Horor 2 dari Ruang Film Pacitan, Idam Nugrahadi menyampaikan, workshop tersebut menjadi bagian dari rangkaian praacara sekaligus persiapan menuju festival. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya sineas baru, memperkuat ekosistem perfilman daerah, serta membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku industri kreatif untuk mengembangkan karya berbasis cerita rakyat dan budaya lokal Pacitan. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
16: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk sore hari ini, Anda melintas di mana? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852-9001-061. Ke Gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Dayat, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sudah masuk di jalur Taroan Kediri. Arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Pak Yusnandar berada di kawasan Pace Nganjuk, arus lalu lintas juga masih aman lancar, cuaca juga masih cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, terkait dengan kebakaran rumah yang ada di wilayah Brebeng Nganjuk sudah berhasil tersambung dengan Komandan Regu Pos Pace Damkar Kabupaten Nganjuk, Bapak Danur Hangkara. Selamat sore, Bapak Danur.
4: Selamat sore.
0: Ini tadi saya terima informasi ada kebakaran rumah di wilayah Brebeng, betul nggih, Bapak?
4: Betul, Mbak. Tadi ada kebakaran di Desa Maguan, Kecamatan Brebeng.
0: Oh, di Desa Magoan, Kecamatan Brebeng. Rumah huni atau bagaimana, Bapak?
4: Rumah huni, Mbak.
0: Rumah huni. Ini untuk
4: permanen.
0: Oh, huni permanen. Baik. Untuk laporan masuk diterima oleh petugas damkar Pos Pace jam berapa kira-kira?
4: Sekitar jam 10.50.
0: Jam 10.50.
4: 50. Ya.
0: Kemudian selesai pemadaman tadi jam berapa?
4: Selesai pemadaman jam sekitar setengah satu.
0: Jam setengah satu siang. Prosesnya seperti ya. Apa Bapak ini tadi?
4: Prosesnya tadi jam 10.50 kita mendapat laporan dari Command Center Pos Damkar Nganjuk terkait kebakaran di Desa Maguan. Kami dari Pos Pace langsung meluncur ke lokasi. Di lokasi masih kiranya kami tidak mampu untuk menangani, kita langsung meminta bantuan dari Mako Nganjuk. Dan tadi ada juga bantuan dari Damkar YONTP Pasan Wilis.
0: Jadi ada perbantuan dari pos lain ngoten nggih?
4: Iya, benar.
0: Baik, ini tadi untuk yang terbakar keseluruhan bagian rumah atau hanya bagian tertentu saja, Bapak?
4: Alhamdulillah tadi yang terbakar untuk bagian belakang rumah, Mbak. Yang untuk yang bagian depan, alhamdulillah bisa selamat.
0: Oh, bagian depannya alhamdulillah bisa selamat. Penyebabnya ya. Karena apa, Bapak?
4: Penyebabnya tadi dari saksi dari kompor LPG, Mbak, yang waktu masak lupa dimatikan.
0: Oh, saat masak lupa kompor.

0: kompornya tidak dimatikan, ditinggal pengundi ya. Kemana? Keluar rumah, ngoten ya?
1: Ya, ya keluar rumah dan rumah posisi kosong lagi.
0: Oh, rumah dalam posisi kosong. Kemudian ya. Untuk pertama kali yang mengetahui kebakaran dari tetangga atau dari pemilik rumah sendiri, Bapak?
1: Dari pemilik rumah sendiri, ya suaminya pulang dari ladang, masuk rumah, tahu-tahu ada anu api sudah besar di atas dapurnya.
0: Tiba-tiba muncul api dari bagian dapur, kemudian ya. Menghubungi damkar terdekat, ngoten nggih?
1: Iya, gitu Mbak.
0: Oke, baik. Tidak ada korban, Bapak Danur nggih, aman?
1: Alhamdulillah aman, tidak ada korban jiwa.
0: Oke, untuk kendala dalam proses pemadaman apa saja, Bapak?
1: Untuk kendala pertama terkait jarak tempuh, kami sudah tadi sudah berhasil mencapai respon time kami, yaitu di bawah 15 menit sudah sampai lokasi. Alhamdulillah untuk kendalanya tidak ada, Mbak. Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar untuk proses pemadaman rumah di wilayah Brebeg ya, kebakaran rumah ya, di wilayah Brebeg. Tepatnya Brebeg ya. Mana tadi Bapak, mungkin bisa disampaikan ulang?
1: Desa Maguan.
0: Maguan, Kecamatan Brebeg, ya. Kabupaten Nganjuk. Baik. Terakhir Bapak Danur, mungkin ada himbauan untuk warga Nganjuk dan sekitarnya agar tidak terjadi hal serupa, monggo.
1: Untuk imbuan untuk masyarakat Nganjuk, kalau ini Mbak, kalau untuk setelah memasak dipastikan kompor itu benar-benar sudah padam, Mbak. Dan kalaupun untuk rumah yang ditinggalkan lebih dari satu hari, lebih baiknya untuk aliran listrik itu juga diputus, Mbak. Aliran listrik diputus, serta untuk aliran dari LPG itu dari tabung itu juga kalau bisa dicopot, Mbak.
0: Kalau bisa dicopot.
1: Takutnya
0: aja.
1: Ya. Dan satu lagi, Mbak, untuk masyarakat Nganjuk, khususnya yang rumahnya dekat pohon bambu atau rimbun bambu, sebaiknya jangan melakukan pembakaran sampah, Mbak. Soalnya akhir-akhir ini banyak sekali kebakaran rimbun bambu yang disebabkan pembakaran sampah di dekatnya, Mbak.
0: Banyak kebakaran rumpun bambu juga ya untuk wilayah Nganjuk. Oke, baik. Untuk hari ini sendiri Bapak dari Pos Pace, sejauh jam 3 sore laporan masih baru satu yang masuk ya? Tidak ada lokasi lain?
1: Kalau untuk Pos Pace baru satu, tapi tadi untuk wilayah Rejoso ada laporan wilayah. Lengkong juga ada laporan gitu, kebakaran.
0: Kebakaran lahan ya?
1: Ya, kebakaran lahan banyak.
0: Masih banyak ya hingga saat ini kebakaran lahan di beberapa wilayah?
1: Masih banyak.
0: Baik, ditunggu update-nya Bapak Danur Anggara nggih untuk informasi dari Pos Pace Damkar Kabupaten Nganjuk. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih.
0: Baru saja Bapak Danur Hanggara, Komandan Regu Pos Pace Damkar Kabupaten Nganjuk, terkait kebakaran rumah yang ada di wilayah Brebeg Nganjuk.

Seru Jakra, kami terima informasi nih tadi ada kebakaran rumah di wilayah Brebek Nganjuk disebabkan karena pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak sehingga ini tadi api membesar di bagian dapur. Beruntung tidak sampai merembet ke bagian depan rumah sepertinya ya, jadi hanya belakang rumah saja. Ini tadi dari kerugian yang dialami oleh pemilik mencapai 75 juta rupiah. Jadi untuk Seru Cakra yang mungkin kerap kali juga terlupa mematikan kompor, lebih hati-hati lagi sebelum Anda tinggal keluar rumah, pastikan tidak ada kompor yang menyala karena sedang memanaskan sayur atau masak, kemudian juga listrik semuanya yang tidak digunakan bisa dimatikan ya. Harap hati-hati karena banyak kejadian atau laporan kebakaran disebabkan adanya kelalaian manusianya sendiri. Lupa matikan kompor, kemudian juga korsleting listrik, hingga adanya pembakaran sampah yang tidak ditunggu sehingga merembet ke bagian-bagian lainnya. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa baca ulang melalui website kami di jakrakrisna.com.

0: Seperti yang disampaikan oleh Bapak Danur Hanggara, Komandan Regu Pos Damkar Pace, Seru Jakra, di wilayah Lengkong terjadi kebakaran rumpun bambu di belakang rumah warga. Laporan yang diterima oleh rekan-rekan Damkar Pos Lengkong sekitar jam 10 pagi. Setelah dilakukan pemadaman dan juga pembasahan, diketahui penyebab kebakaran disebabkan karena adanya pembakaran sampah. Jadi sisa pembakaran sampah di lahan samping rumpun bambu kemudian ditinggalkan tanpa pengawasan. Kemudian dari sisa bara api tersebut membesar dan merembet ke bagian lainnya karena angin saat kejadian cukup kencang, mengakibatkan percikan api merembet ke rumpun bambu yang ada di sekitarnya. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi yang ada dialami oleh pemilik ini sebesar Rp700.000. Jadi untuk Anda yang kerap kali bersih-bersih di ladang, di lahan yang terbuka seperti itu, kondisi saat ini kan lebih kering ya karena musim kemarau lebih panjang, harap waspada dan hati-hati, jangan sampai ditinggal tanpa memastikan bara apinya masih ada tidak kira-kira di pembakaran yang Anda lakukan. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Irfan untuk di Nganjuk Kota. Hari ini cuacanya cerah ya dan masih cukup panas bahkan jam 3 sore lebih. Kemudian Pak Sony mengirimkan sebuah foto. Ini ada di Gandu. Gandu itu mana ya Gandu, Kak?
0: Bagor.
1: Oh, Gandu Bagor Nganjuk. Di jalur utamanya itu Erika, untuk arus lalu lintas terlihat masih lancar saja pas di traffic light-nya. Cuaca juga masih cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon sudah ada Mas Faisal. Selamat sore Mas Faisal. Assalamualaikum.
4: Selamat sore. Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Mas Faisal, lokasi di mana sekarang ini?
4: Saya ini kebetulan ada di Manyar Gresik ini, Mbak.
0: Oh, di Manyar Gresik. Ini tadi sempat perjalanan atau bagaimana, Mas Faisal?
4: Jadi saya melaporkan ada penutupan jalan, Mbak.
0: Lokasinya di mana?
4: Di Pertigaan Tenger, Manyar.
0: Oh, di Pertigaan. Halo? Di Pertigaan.
4: Halo?
0: Manyar, Tenger, Kecamatan Manyar, ya? Halo?
4: Halo?
0: Iya, halo? Halo Mas Faisal.
4: Halo.
0: Bisa menerima suara Erika sore hari ini?
4: Halo.
0: Halo. Sepertinya masih terkendala jaringan ya, Seru Cakra, mungkin nanti bisa disambungkan kembali. Mas Faisal tadi menyampaikan penutupan jalan di Pertigaan Tenger masuk Kecamatan Manyar, wilayah Gresik. Untuk lengkapnya ini belum sempat disampaikan oleh Mas Faisal ya, karena terkendala jaringan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ke gatekeeper dulu, Jamal.
5: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Hafid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di kawasan Taroan Kediri. Arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar, sementara untuk cuacanya juga masih bersahabat. Lalu juga ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang, melintas di jalur Ngoro Jombang, harus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuaca untuk di sore hari ini juga dikabarkan masih cukup terik, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Seru Cakra, kami juga terima informasi terkait penemuan bayi di lingkungan Desa Ngaglik, wilayah Serengat Blitar. Saat ini untuk selengkapnya akan disampaikan oleh Kasih Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar. Selamat sore, Bapak.
6: Iya, selamat sore.
0: Bapak, kami terima informasi ada penemuan bayi. Ini untuk laporan hari ini atau kapan, Bapak?
6: Iya, terkait penemuan bayi tersebut dilaporkan tadi malam.
0: Oh, tadi ya. Malam.
6: Iya, tadi malam sekitar pukul 23.15. Ya. Untuk TKP-nya di sisi luar pagar tembok rumah Bapak Wiono yang beralamat Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Untuk pelapornya, Saudara Pinarti, umur 53 tahun, ibu rumah tangga, alamat Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, ini yang mengetahui pertama kali yang mendengar. Ya. Untuk kronologisnya, ya, awalnya pada hari Rabu tanggal 14, sekitar pukul 23.15 WIB, ketika pelapor hendak istirahat tidur di rumahnya dusun Desa Ngaglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, yang mendengar suara bayi sedang menangis karena merasa penasaran dan juga takut. Selanjutnya pelapor mencoba membangunkan anaknya yang bernama Asapira atau saksi satu sambil memberitahu kejadian yang dialami tersebut. Setelah itu pelapor bersama tersebut membuka pintu dan bersama-sama keluar sambil mencari sumber suara tangisan bayi tersebut. Alangkah terkejutnya setelah mendapati ada bayi perempuan yang masih dalam kondisi ada bercak darah. Ada bercak darah tanpa mengenakan alas, lengan tergeletak di tanah dengan keadaan telanjang bulat sambil menangis, dan di sampingnya terdapat bungkusan plastik warna putih yang setelah dibuka ternyata ari-ari yang sudah dalam kondisi terpotong. Merasa kasihan dengan kondisi bayi tersebut, pelapor langsung berinisiatif untuk menggendong dan membawa masuk ke rumah untuk dan diberi kain supaya hangat. Selanjutnya pelapor menghubungi suaminya, saksi dua Wiono, dan kemudian meneruskan ke perangkat desa dan melaporkan kejadian ke Polsek Serengat. Untuk saat ini kondisi bayi alhamdulillah sehat walafiat, masih di rumah sakit wilayah RSUD Serengat dalam keadaan sehat walafiat. Itu, Mbak.
0: Baik, jadi saat ini untuk bayi dalam kondisi sehat mendapatkan perawatan di rumah sakit, Bapak Samsul.
6: Iya, iya.
0: Untuk saat ini masih dalam penyidikan nggih pelaku pembuangan bayi tersebut.
6: Iya, sampai saat ini masih dalam penyelidikan dari pihak Reskrim Polsek Serengat maupun dari Polres Blitar Kota untuk menemukan siapa orang tua dari bayi tersebut. Itu, Mbak.
0: Baik, terakhir Bapak, mungkin ada informasi tambahan atau himbauan yang ingin disampaikan, monggo.
6: Nah, apabila masyarakat menemukan atau menemukan hal-hal yang janggal atau mencurigakan, silakan segera melapor ke Polsek atau kantor polisi terdekat atau telepon per 110. Itu gratis, online-nya gratis, tidak dipungut biaya. Itu aja, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Samsul untuk waktu serta informasinya. Saya selalu, Bapak. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Baru saja tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar Kota KP Samsul Anwar terkait dengan penemuan bayi di wilayah Ngaglik, Serengat, Kota Blitar.

Ya seru Cakra, jadi kemarin sekitar jam 11 malam lewat 15 menit dari Polres Blitar Kota menerima laporan adanya penemuan seorang bayi perempuan di luar pagar tembok rumah milik warga. Untuk identitas pemilik rumah bernama Bapak Wiono, beliau merupakan ketua RT juga dalam wilayah tersebut. Bayi itu ditemukan dalam kondisi telanjang dan masih terdapat bercak darah di tubuhnya. Disampaikan oleh pemilik rumah, berawal saat istrinya sedang tidur kemudian mendengar suara tangisan dari luar rumahnya. Kemudian istrinya membangunkan anaknya untuk mencari sumber suara itu. Dikira awalnya tangisan anak kambing karena kambing yang baru saja melahirkan. Kemudian istri dan anaknya terkejut melihat adanya seorang bayi perempuan yang tergeletak di tanah tanpa alas dengan kondisi telanjang tanpa mengenakan pakaian. Di samping bayi ditemukan juga sebuah kantong plastik putih berisi ari-ari yang telah terpotong. Melihat kondisi itu, kemudian dari pemilik rumah membawa masuk bayi tersebut ke dalam rumah untuk diberi kain penghangat. Lalu temuan itu dilaporkan ke perangkat desa dan pihak kepolisian. Bayi saat ini berada di RSUD Serengat untuk mendapatkan perawatan medis. Untuk saat ini, Seru Cakra, pelaku pembuangan bayi tersebut masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh petugas kepolisian. Selengkapnya Anda bisa baca ulang melalui website kami di cakrakrisna.com. Saya Erika, bergeser dulu ke Gatekeeper.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seru Cakra. Saya Isatin yang melanjutkan tugas di ruang siar untuk mengawal perjalanan Anda hari ini. Sudah sampai mana perjalanannya? Jangan lupa untuk berbagi informasi, menambahkan update terkini, jalur yang Anda lalui seperti apa. Saya Isatin bersama dengan Avandi Tri, Mahbub Jamal, dan Erika Dwi. Sedulur Cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Gester, dan nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Saya update informasi ke Avandi, silakan.
1: Informasi traffic masuk dari Mas Tulus. Perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi saat ini sudah sampai di Saraden.
0: Oke.
1: Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat.
0: Iya.
1: Lalu ada informasi masuk juga dari Mbak Tiana. Perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di pertigaan Pos Mengkreng. Terpantau arus lalu lintas juga masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup cerah. Informasi masuk lagi dari Ibu Rukmini, menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono masih ramai lancar di keempat arah. Terpantau juga didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup mendukung. Lalu yang terakhir dari Mas Tono, menginformasikan arus lalu lintas di Pasan Baron saat ini juga masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan truk tronton dan juga bis serta roda dua. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar dan dikabarkan cuaca cukup cerah.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Mahbub.
2: Masuk informasi tadi disampaikan oleh Pak Yanuar, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Tulungagung saat ini sudah sampai di kawasan Keras Kediri. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja, sementara untuk cuaca juga sama, disampaikan masih cukup cerah. Ada juga informasi tadi disampaikan oleh Pak Baihaki, perjalanan dari kota Kediri menuju ke arah Pare lewat jalur Gura Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan untuk cuaca juga sama, hingga sore hari ini disampaikan juga masih cukup cerah. Ada Pak Irwan, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di kawasan Wilangan Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat saja. Lalu juga ada lagi informasi disampaikan oleh Pak Mujib, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sampai di jalur Papar Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal dan Avandi Tri. Oke, lanjut ke Erika, silakan.
3: Tambahan yang baru ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng, mengirimkan sebuah video pulang kirim untuk sore hari ini melintas di simpang pas Stadion Jombang. Kondisi untuk sore hari ini terlihat arus lalu lintas juga ramai sekali. Banyak kendaraan pribadi yang melintas di sana. Ada manusia silver juga loh, Iis, yang ada di simpang 4 Stadion Jombang. Ini tadi mengarah ke gudang, persiapan besok akan kirim ke Jawa Tengah, seperti itu. Jadi pulang sore untuk hari ini, persiapan besok untuk kirim ke Jawa Tengah. Cuaca di wilayah Jombang untuk sore hari ini cerah.
0: Baik, terima kasih Erika, Avandi dan Mahbub Jamal.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di Blitar dikejutkan dengan adanya penemuan bayi di sisi luar pagar tembok rumah yang berada di Ngaglik, Serangan, Blitar. Kejadiannya kemarin malam di hari Rabu 14 Oktober jam 11 malam lebih 15 menit ya. Tadi dari Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar juga sudah melengkapi info dengan on air ya. Tepatnya itu di salah seorang rumah warga begitu. Dan saat ini kasus tersebut masih diselidiki.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Anda masih bersama dengan kami, saya saat ini yang menemani aktivitas Anda. Saya coba cek ke gatekeeper Mahbub.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Aris. Ini tadi kebetulan dari Nganjuk ke Madiun ya. Ini di jalur utama, silau sekali katanya.
0: Oh, arah barat.
1: Arah barat soalnya. Okay. Jadi mohon untuk lebih waspada saja. Di jalur utama saat ini juga ramai kendaraan-kendaraan besar, truk-truk angkutan barang begitu yang melintas. Jadi cukup crowded. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Agus, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri. Saat ini melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Seperti biasa untuk Bandar Kedung Mulyo, kemacetan ataupun titik yang perlu diwaspadai adalah perlintasan kereta api. Karena tadi sempat ada semacam peningkatan volume, lebih tepatnya tersendat ya arus lalu lintasnya ya. Karena memang di situ kan penyempitan jalur, dan kalau melintas di rel kereta api itu harus sedikit memelankan laju kendaraan karena agak serong, sama seperti di wilayah Baron, lalu juga di wilayah Wilangan begitu ya. Jadi cukup crowded, namun lepas dari itu, lepas dari perlintasan kereta api juga masih aman lancar. Pak Solehan tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota lewat jalur Grogol, harus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar dan cuaca juga masih bersahabat. Satu lagi dari Pak Ainul Yakin, perjalanan dari Surabaya tadi ke arah Madiun lewat jalur tol, saat ini sudah sampai di tol Jombang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan untuk cuaca juga masih bersahabat.
0: Baik, Mahbub Jamal, lanjut ke Avandi, silahkan.
2: Informasi traffic masuk dari Ibu Tini, perjalanan dari Lengkong menuju Prambon. Saat ini sudah sampai di pertigaan Lampu Merah Gading. Terpantau arus lalu lintas untuk saat ini masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga dikabarkan cuaca cerah. Ada informasi masuk lagi dari Mas Wibowo, perjalanan dari Wilangan menuju Gondang melewati perempatan Ngangkatan. Saat ini juga menginformasikan arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca juga dikabarkan cerah. Bapak Yunus melaju di Desa Sambiroto menuju Desa Kemaduh. Saat ini juga menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cukup mendukung dan juga didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu selanjutnya dari Mbak Tina, perjalanan dari Lengkong menuju Desa Sumbersono, saat ini juga menginformasikan arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Cuaca dikabarkan cukup cerah.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi dan Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pak Ari, ini tadi juga menginformasikan ya, untuk di perlintasan kereta api Guyangan ada kemacetan begitu. Ini karena padat, lalu juga tadi sempat ada info di perlintasan kereta Guyangan banyak batu-batu kerikil ya yang berserakan di sana. Nah, ini Sudut Jakarta yang juga melintas di sana, jangan lupa untuk mengirimkan dokumentasi video ya maupun foto agar lebih mudah dalam kami mendeskripsikan. Sudut Jakarta yang lain, informasi penting, dibutuhkan segera salesman untuk perusahaan rokok PT Bagus Pratama Jaya dengan kualifikasi laki-laki usianya 20 sampai dengan 40 tahun. Diutamakan berpengalaman sebagai salesman, memiliki kendaraan pribadi, memiliki SIM C, dan tidak berkacamata. Silakan Anda kirim lamaran Anda ke PT Bagus Pratama Jaya dengan alamat Dusun Margoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk. Untuk WhatsApp 0822-2811-7822, 0822-2811-7822.
5: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
6: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini, Bu. Udah panas tinggi begini soalnya. Takutnya nanti kejang lagi.
5: Uang dari mana, Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
6: Tenang, Bu. Kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin, Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
7: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
5: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
6: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: update informasi. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi hari Kamis dini hari, kabarnya ditemukan korban meninggal dunia di tepi jalan nasional wilayah Kauman, Kabupaten Tulungagung. Diduga korban merupakan korban kecelakaan tunggal atau laka tunggal di jalur tersebut. Untuk lengkapnya saya masih dibantu Avandi untuk menghubungkan Ibtu Nanang Murdianto, Kasih Humas Polres Tulungagung. Saat ini sudah tersambung, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait ditemukannya korban meninggal dunia di tepi jalan nasional Kauman Tulungagung, saya sudah tersambung dengan Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto. Selamat sore Pak Nanang.
4: Selamat sore Mbak Is.
0: Oke, baik Pak Nanang, kabar ditemukannya jenazah di tepi jalan ini bagaimana Pak? Kejadiannya kapan ini?
4: Ini Mbak, betul sekali bahwa Polsek Kalambret mendapatkan informasi dari masyarakat adanya laka, diduga laka tunggal. Jadi kejadiannya pada hari Kamis pukul 2 pagi Mbak, di jalan raya umum wilayah Kecamatan Kauman. Jadi korban diketahui bernama DDP, umur 24 tahun, warga Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan informasi awal bahwa kejadian sepeda motor melaju dari timur Mbak, menuju ke barat. Saat tiba di TKP atau di lokasi, kendaraan diduga uleng ke kiri karena pengendara tidak menguasai laju kendaraan, kemudian menabrak tiang telepon yang berada di sisi selatan jalan Mbak. Dan untuk pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian.

0: Baik, nggih. Kecelakaan tunggal, lalu korban dibawa kemana, Bapak, setelah pas ditemukan itu?
1: Jadi setelah mendapat laporan informasi dari masyarakat, Polsek Kalambret mendatangi TKP untuk olah TKP. Setelah dilanjutkan olah TKP, dibawa langsung tim medis ke Rumah Sakit Dr. Iska. Dan setelah sampai di rumah sakit, untuk korban juga sudah datang untuk pengambilan jenazah, dibubuhkan dengan surat pernyataan, terus lanjut pengambilan jenazah untuk proses pemakaman.
0: Oke, baik. Kalau untuk penyebab dari kecelakaan, diduga ini karena apa, Pak?
1: Masih kita dalami, Mbak, untuk penyebab kecelakaan, entah itu jalan atau entah itu ada batu atau gimana, masih dalam tahap penyelidikan, masih belum bisa kita memastikan untuk langkahnya tersebut, Mbak.
0: Oke, baik. Yang terakhir, mungkin ada informasi tambahan atau pesan kepada warga masyarakat Tulungagung, Pak Nanang, monggo.
1: Iya, Mbak, terima kasih, Mbak. Jadi bagi pendengar semua masyarakat, pendengar radio Cakra Krishna, kami mengimbau utamakan keselamatan saat berkendara, pastikan kondisi tubuh tetap prima untuk bisa mengendalikan kecepatan dan selalu fokus selama perjalanan. Itu aja, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Nanang, selamat melanjutkan tugas kembali, nggih.
1: Sama-sama, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, selamat sore. Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

0: Untuk Anda yang melintas di jalur Guyangan Surujakra, termasuk juga perlintasan kereta api Guyangan ya, yang tadi sempat disampaikan macet begitu. Ini karena ada kereta yang melintas atau ada penyebab lain ya? Anda boleh sampaikan juga 0852-9001-061. Saya ke Erika Dwi, silakan.
1: Saya terima pesan masuk disampaikan oleh Mbak Lulu untuk sore hari ini mengabarkan

0: perjalanannya dari arah Madiun ke timur menuju ke Surabaya ini juga cukup padat. Lokasinya di wilayah Bagor Nganjuk. Kalau tadi Mas Ari mengabarkan wilayah Guyangan ya yang padat karena ada kendala di perlintasan rel kereta api Guyangan. Sementara Mbak Lulu mengabarkan kepadatan di Jalan Raya Bagor Nganjuk. Mbak Lulu belum menyampaikan kepadatan yang terjadi di wilayah Bagor ini karena apa? Karena ada kereta api yang melintas atau mungkin ada kendala lainnya? Saya masih coba tanyakan ya kepada Mbak Lulu. Sementara cuaca dikabarkan juga cerah.
1: Baik, terima kasih Erika. Saya langsung ke penelpon. Halo, selamat sore Mas Kopeng.
2: Selamat sore Mbak.
1: Iya, lagi di jalan atau sudah di rumah ini?
2: Sudah nyampe rumah sambil cari cuwet iki Mbak.
1: Wah, iya itu anggurnya wong Jawa ya, Mas.
2: Iya, bener.
1: Tapi sekarang masih banyak ya?
2: Masih banyak, Mbak. Tapi jarang sih.
1: Iya, di tempat saya sudah enggak nemu, Mas. Jadi warnanya kan ungu-ungu pekat gitu kan. Rasanya mas, asem manis ya.
2: Manis pokoknya rasanya.
1: Iya. Saya mungkin makan jubet itu pas kecil dulu itu sudah terakhir kayaknya. Sekarang sudah enggak pernah nemu.
2: Ada yang jualan kayak 10.000 oleh Kak, setengah kilo oleh Kak, 1 kilo.
1: Jualan di jalan gitu ya Mas ya?
2: Di pinggir jalan ya.
1: Kapan-kapan lah kalau nemu saya tak beli.
2: Iya. Enak Mbak. Jajanan jadul.
1: Jadul itu buah buah juwet itu ya. Sudah jarang nemu. Panenan sendiri atau punya tetangga ini?
2: Itu di belakang rumah Mbak. Sambil ngarit tadi. Iya.
1: Oke. Iya.
2: Mbak. Tukul dewe.
1: Tapi juwet itu juga kalau sudah itu Thomas sudah besar gitu baru berbuah kan?
2: Iya. Tahun sekali lah, setahun dua kali lah.
1: Oh, ada masanya.
2: Berbuahnya. Enggak ada masanya. Kayak itu loh. Jambu Darsono. Darsono itu satu tahun sekali.
1: Iya.
2: Jambu Darsono.
1: Oke, baik. Gimana Mas di Jombang? Sudah hujan belum?
2: Cerah, anginnya sepoi-sepoi Mbak tadi Mbak.
1: Cerah dan
2: lancar.
1: Iya. Oke. Iya. Ya wes, makasih Mas ya untuk update-nya yang disampaikan.
2: Oke, siap besok kirim blur.
1: Oh, blura. Pagi-pagi banget dong.
2: Pagi-pagi banget subuh berangkat.
1: Wih. Siap. Ya wes. Semangat ya Mas ya.
2: Semangat. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya terakhir makan juwet itu pas masih kecil ya. Dulu sering metik sendiri di tempatnya Mbah. Kalau Mbah itu kebetulan desanya juga namanya Desa Juwet. Tapi sekarang sudah jarang sekali Suruja karena nemu pohon juwet yang bisa dipetik anak-anak kecil. Setiap tahu pasti metik gitu ya. Jadi pohon atau buahnya itu buah jadul kalau kata Mas Kopeng. Namanya juwet, tapi dimakannya itu sudah seperti kayak anggurnya orang Jawa.

0: Ya, 0852-9001-61 untuk Anda berbagi informasi ya. Jangan lupa untuk cek kembali update dari kami di media sosial Facebook maupun Instagram. Lalu juga berita terkini Anda bisa dapatkan di website kami, yakni di www.cakrakrisna.com. Ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Pak Edi, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar, kondisi arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, sementara untuk cuaca juga masih cukup cerah. Yeah. Lalu Pak Radit, di kawasan Kota Kediri di sekitaran Ngeronggo tepatnya, arus lalu lintas untuk di sore hari ini juga terpantau cukup ramai. Roda 2 yang mendominasi, cuaca juga masih cukup terik. Yeah. Ada Pak Irfan, perjalanan dari Taroan Kediri menuju ke arah Nganjuk Kota, arus lalu lintas di sekitaran Taroan terpantau masih aman lancar di Jalan Raya Kediri Nganjuk ya tepatnya. Mm-hmm. Banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas untuk sore hari ini, cuacanya juga masih cukup cerah. Satu lagi dari Pak Anam, mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Pare Kediri saat ini juga masih aman lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Yes.
0: Oke, lanjut Avandi.
2: Informasi traffic masuk dari Ibu Lulu. Beliau perjalanan dari Nganjuk Kota, tepatnya Kelurahan Begadung, ke arah Bagor. Menginformasikan arus lalu lintas masih ramai lancar saja, tetapi di perempatan lampu merah Guyangan sangat macet ini katanya. Ini terutama ke arah selatan, ke Kediri pun arus baliknya masih ramai. Dikarenakan jalur truk yang masih ke arah barat menuju Timbangan masih ditutup.
0: Oh,
2: ini katanya.
0: Oh, yang masuk ke arah barat ditutup.
2: Betul. Jadi sangat full truk-truk yang besar ini. Juga beliau mengirimkan informasi video di perempatan tersebut juga ramai ternyata ini is ya.
0: Oke, okay.
2: Dari arah Madiun ke timur juga menuju Surabayanya masih cukup padat saat berada di lokasi Bagor. Terima kasih untuk Bu Lulu informasinya. Lalu informasi masuk juga ini terkait traffic light yang disampaikan oleh Pak Podo Santoso. Ini kami juga ingin meluruskan terkait traffic light tersebut. Ternyata aset tersebut adalah milik Pemprov, pemerintah provinsi, dan saat ini sudah berusaha kami sounding ke dinas terkait dan masih menunggu proses.
0: Oh, ini yang di Tiripan itu ya?
2: Iya, di Tiripan Brebet.
0: Wah, ini sudah lama, berarti sudah 3 hari lebih ya?
2: Iya, jadi untuk saat ini mohon bersabar terkait perkembangannya, masih terus Radio Cakra Krisna pantau dan akan kami update kalau misalkan ada informasi yang terbaru.
0: Baik.
2: Selanjutnya ada informasi traffic lagi masuk dari Mbak Nika, perjalanan dari Lengkong menuju Prambun. Saat ini sudah sampai di Baron, terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan yang terakhir dari Ibu Yuliana, terpantau melaju di Desa Kedung Melaten, arah Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen. Terpantau arus lalu lintas juga masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup cerah, Is.
0: Baik, terima kasih Avandi dan Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Mbak Lulu dan juga pendengar lainnya tadi, ada Pak Sony juga ya yang sempat melintas di sana, yakni di Simpang 4 Bagor Nganjuk. Ini yang di jalur utama arah Madiun maupun arah ke Nganjuk ya. Kenapa kok padat sekali ini? Kalau kata Mbak Lulu, ternyata jalur truk yang masuk ke arah barat menuju ke Timbangan itu ditutup begitu. Makanya padatnya pas di perempatan ini ya, perempatan Guyangan ini ya. Jadi mohon untuk waspada dan hati-hati dari arah Madiun maupun yang dari arah Nganjuk, sama-sama padatnya gitu Suri Cakra. Banyak truk muatan barang, lalu juga kendaraan-kendaraan pribadi sore ini yang sudah melintas di sana. Termasuk juga yang arah barat agak silau ya. Jadi hati-hati, fokusnya ditambah. Lalu dari pendengar juga yang tadi sempat menanyakan bagaimana ini dengan perempatan Tiripan, kok belum dibenahi ya untuk traffic light-nya. Nah, jalur Tiripan ini adalah jalur utama sehingga untuk asetnya adalah milik dari provinsi ya, Pak Podo Santoso. Jadi mohon untuk sabar juga, kami selalu pantau dan sampaikan terus ke Dishub agar segera dibenahi.

0: informasi intelektual dengan Jub dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR. IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau

0: Data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian SDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program PPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah di-sort oleh Dinas Sosial juga, nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan. Untuk dimasukkan daftar, pengajuan data nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian SDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
1: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

Ya, hati-hati yang melintas di Simpang 4 Guyangan. Ini diinfokan ramai ya. Tadi pendengar juga banyak yang lewat di sana. Dari arah barat maupun timur sama-sama ramai. Lalu yang dari selatan pun begitu. Tadi yang dari selatan itu ada yang menyampaikan katanya banyak batu kerikil yang berceceran di sana. Itu kan cukup bahaya ya. Apalagi kalau pengguna jalan kendaraan roda 2. Nah, ini gampang meleset begitu ya. Jadi hati-hati yang lewat sana, monggo boleh dikirimkan dokumentasi menyambung info dari Mbak Lulu tadi ya. 0852 9000 1061.

Ya, sampai akhir dari Judika bersama dengan istrinya Duma ya. Duet indah yang baru saja saya putarkan untuk Anda, Seru Cakra, menemani aktivitas Anda untuk di sore kali ini. Jadi jangan lupa untuk berbagi informasi juga ya. Selain itu Pak Pugu juga sudah melengkapi info ya, antri panjang, macet di perempatan Guyangan arah ke Loceret, ada perbaikan jalan di perlintasan rel kereta api Guyangan. Jalan di rel ini dilubangi, mau ditambal. Ya, oke, Pak Pugu, terima kasih untuk update yang diberikan ini. Makanya ini padat ya, Seru Cakra, baik kendaraan truk maupun kendaraan pribadi, terutama yang Anda mau ke Kediri atau dari Kediri mau ke Madiun dan Nganjuk ya. Ini cukup padat ya. Jadi yang dari arah Tiripan mohon untuk bersabar melintas di perlintasan kereta api Guyangan. Pak Pugu, terima kasih untuk update-nya, dan pendengar lain juga terima kasih. Saya nanti masih lanjut ya sampai dengan jam 5 sore.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Surujakra. Saya I Satin yang masih menemani aktivitas Anda di frekuensi 106,1. Sudah sampai mana perjalanan Anda sore ini? Di gatekeeper masih sama ya, ada Erika Dwi, Mahbub Jamal, dan Avandi Tri yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, Mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya Mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariyah CA, Gester, sama DM Mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan Mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariyah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariyah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Merobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan.

0: ke gatekeeper, mah Bu.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Hengki, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan untuk cuaca juga masih bersahabat saja. Lalu Pak Setiawan di jalur Grogol Kediri, arus lalu lintasnya terpantau juga masih aman lancar, tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Cuaca juga masih cukup cerah untuk di sore hari ini. Pak Zaini, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang saat ini sudah sampai di kawasan Kertosono. Arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar dan cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah. Lalu ada Pak Habib, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri lewat jalur Ngoro Jombang. Arus lalu lintasnya masih aman lancar, cuaca juga masih cukup cerah.
0: Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi adanya kebakaran rumpun bambu ya di Dusun Seloguno, Desa Perning, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan laporan data yang disampaikan oleh petugas damkar Nganjuk, laporan masuk itu sekitar jam 2 siang lewat 9 menit. Untuk dari petugas setelah menerima laporan tersebut juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan proses pemadaman dan juga pembasahan. Dari kronologi yang saya terima, ternyata sisa pembakaran sampah yang ada di lahan samping rumpun bambu ini ternyata masih menyisakan bara api, kemudian ditinggalkan oleh pemilik ya. Kemudian karena anginnya cukup kencang, bara api tersebut kembali membesar dan merambat ke rumpun bambu yang ada di sekitar lokasi. Kemudian warga yang mengetahui informasi tersebut juga langsung meneruskan kabar ke damkar pos Lengkong untuk melakukan pemadaman dan juga pembasahan di lokasi. Selesai pemadaman nih, tadi saya terima informasinya juga disampaikan sekitar jam 4 sore. Untuk korban tidak ada, kerugian materi Rp400.000. Beralih ke informasi lain, ini tadi baru disampaikan oleh Bapak Tony. Ada kebakaran, ini tadi laporan dari wilayah Brebek. Lokasi yang saya terima, ini tadi titiknya ada di wilayah Ngeringin, Brebek, Nganjuk. Untuk detailnya masih coba kami teruskan ke petugas damkar wilayah Nganjuk ya, untuk dilakukan proses pemadaman. Apa yang terbakar juga belum kami terima. Informasi awal yang disampaikan oleh Bapak Tony, informasinya, infonya ada kebakaran di lokasi tersebut. Jadi mohon dicek untuk petugas damkar yang berada di sekitar lokasi. Nanti lebih lanjut akan saya sampaikan terkait dengan update objek yang terbakar apa, kemudian apakah betul ada kebakaran di wilayah tersebut. Sementara itu melalui WhatsApp saya juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Santoso terkait dengan traffic light di Simpang Patiripan Balongan Brebek ya, saat ini juga belum aktif katanya. Belum aktif berarti padam ya untuk di sana. Hari Senin itu sudah dilaporkan bahwa traffic light di Simpang Pan Balongan wilayah Tiripan Brebek mati. Kemudian update-nya hari ini Kamis belum nyala lagi gitu ya Is ya. Belum juga diperbaiki. Coba nanti saya teruskan informasi tersebut kepada rekan-rekan di Sub Kabupaten Nganjuk ya. Apakah sudah dilakukan pengecekan, siapa tahu masih menunggu alatnya atau mungkin ada beberapa komponen yang masih dalam pengiriman seperti itu, ada kendala apa kira-kira. Kemudian saya terima informasi ini tadi juga disampaikan tambahan kiriman video dari Mbak Lulu, perjalanan untuk wilayah Bogor kondisi arus lalu lintas padat karena sudah ada peningkatan volume kendaraan di jalur tersebut, banyak kendaraan muatan yang melintas dan juga kendaraan pribadi, cuaca cerah Is.
0: Lanjut ke Avandi.
3: Informasi trafik masuk dari Mas Yunus sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong. Saat ini mengabarkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca pada petang kali ini dikabarkan cukup cerah. Informasi masuk lagi dari Ibu Riana. Beliau menginformasikan di perempatan Lengkong saat ini masih terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, dan juga cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Bapak Roni. Saat ini melaju di Desa Tirto Minangun menuju Kertosono, juga dikabarkan untuk arus lalu lintas kali ini terpantau ramai lancar, masih sama didominasi oleh kendaraan roda 2, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Ibu Lasmiati, sekarang melaju di Desa Kemado, Kecamatan Baron, menginformasikan juga arus lalu lintas untuk saat ini masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat.
0: Baik, terima kasih Mahbub, Erika, dan juga Avandi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 5 sore lebih 21 menit ya, Suri Cakra. Hari ini sudah sampai mana perjalanan Anda yang melintas di sekitaran Guyangan ya? Mohon untuk bersabar karena kemacetan di sana masih terus terjadi sampai dengan saat ini. Ada perbaikan perlintasan kereta api. Kalau tadi info dari pendengar, relnya itu dilubangi dan mau ditambal begitu ya. Saya update dulu ke Erika Dwi, silakan.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Sutomo melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Kondisi di sana sudah mulai ramai sekali. Jadi kalau Seru Cakra melintas di alun-alun Nganjuk, pengendara roda 2 itu masih bisa, namun harap hati-hati karena banyak pedagang UMKM ya yang juga kadang menggelar lapaknya itu berada di pinggir-pinggir jalan seperti itu, dan memang disisakan space sekitar 1 meter ya Is ya, untuk pengendara sepeda motor yang melintas di sana. Karena untuk di Jalan Ahmad Yani sendiri yang mengarah ke alun-alun itu satu arah, jadi ketika pengunjung bazar ini keluar dari parkiran yang ada di Jalan Ahmad Yani, ini tetap arah ke utara, mengarah ke alun-alun Nganjuk. Jadi di sana ada jalan sekitar 1 meteran yang bisa dilalui oleh pengendara sepeda motor. Waspada ketika melintas di sana, kemudian mungkin saat bazar sedang padat-padatnya. Jadi harap hati-hati dan waspada, cuaca untuk wilayah Nganjuk Kota saat ini juga bersahabat. Kemudian ini tadi update ya terkait dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai atau DSP kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK pada 13 hingga 14 Oktober 2026. Untuk daftar tersangka ini diantaranya ada Bapak Bima Setiawan, beliau merupakan tenaga ahli kepala BNPB. Kemudian ada Gabriel Purwaka Sigit, Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen atau PPK. Lalu Richard Erlangga sebagai tenaga ahli kepala BNPB, Gary P pihak swasta, dan Siva NG pihak swasta. Untuk waktu kejadian ya, KPK menduga praktik korupsi dana kebencanaan ini telah berlangsung sejak tahun 2022, rentang waktu sekitar 3 hingga 4 tahun kebelakang. Barang bukti yang sudah disita, yakni uang tunai sekitar 3,3 miliar, ratusan gram emas logam mulia, serta aset kripto yang nilainya miliaran rupiah. Dugaan suap ya, jadi modusnya ya, ini dugaan suap dan konflik kepentingan dalam menunjukkan langsung pengadaan barang atau jasa terkait dengan dana darurat bencana. Kelima tersangka saat ini telah resmi ditahan di rumah tahanan KPK.
0: Terima kasih Erika Dwi Kitkipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Kamis 15 Oktober 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari pengisian jabatan strategis di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Jenderal TNI Tandio Budi Revita dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, menggantikan Maruli Simanjuntak. Keduanya mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan amanah sesuai ketentuan dan jabatan masing-masing. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Nariah. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib Zulhijjah Anda yang di Nganjuk dan sekitarnya ya. Sambil saya juga sampaikan untuk Anda yang melintas di Guyangan, mohon bersabar, kabarnya tadi ada perbaikan perlintasan kereta api, jadi cukup crowded begitu ya. Sementara untuk yang mengarah ke Jembatan Timbang, ini infonya ditutup begitu ya, arah ke barat. Jadi truk-truk itu lewatnya di jalur utama. Hati-hati dan waspada, pelankan laju kendaraan Anda serta bersabar apabila berada di jalur yang macet. Ke Gatekeeper Mahbub.
1: Parasit perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah sampai di kawasan Papar Kediri, Simpang 4 Papar. Informasinya masih aman lancar saja, antrean kendaraan tidak terlalu panjang. Sementara untuk cuaca juga masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Randy, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Malang saat ini sudah melintas di jalur Kandangan Kediri. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, tidak ada hambatan. Cuaca juga sama, masih bersahabat. Pak Sayuti, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol saat ini sudah sampai di tol Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan untuk cuaca juga masih bersahabat saja. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Bu Lulu, perjalanannya dari Kertosono menuju ke arah Kediri Kota saat ini melintas di jalur Purwasri Kediri. Lepas dari simpang Mengkring juga masih aman lancar dan untuk cuacanya masih bersahabat saja, Is.
0: Terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna, jam 6 petang Suruh Cakra. Hati-hati di perjalanan, tambahkan apabila ada informasi menarik untuk di sekitar Anda ya. Karena ini sudah masuk di jam 6, saya harus geser dulu ke gatekeeper. Nanti ada Mahbub yang akan melanjutkan tugas. Selamat malam.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ya baik, selamat malam Seluruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Dan di ruang gatekeeper ada Erika Dwi, Iis Atin, dan juga Avanditri yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Anda bisa berbagi untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu, Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ya, ini kami juga masih berusaha untuk komunikasi dengan rekan-rekan BPBD Kabupaten Trenggalek. Ada Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan Trenggalek, Pak Edi Purwanto, untuk menjelaskan secara gamblang juga terkait dengan update krisis air bersih di Trenggalek. Apakah masih ada titik yang perlu untuk diperhatikan begitu? Lalu di daerah mana saja? Nah, ini masih dibantu Avandi untuk sambung. Kemudian info dari Pak Mamat mengenai trafik untuk di jalur Papar sampai dengan pelemahan Kediri masih aman. Tidak ada hambatan, cuacanya juga tidak hujan, masih bersahabat saja. Pak Rahmadi, sekitaran jalur Mengkreng sampai dengan Kertosono hati-hati, mulai dari perlintasan sampai dengan jembatan Kertosono Baru. Ini cukup ramai sekali lalu lintasnya. Cuaca juga masih bersahabat. Lalu dari Ibu Rahma menuju ke arah Pacenganjuk, ini sudah nyampe di Grogol Kediri. Di Grogol arus lalu lintas juga ramai di kedua arahnya, baik dari arah Nganjuk maupun dari arah Kediri. Yang banyak mendominasi saat ini adalah kendaraan-kendaraan muatan barang dan juga kendaraan pribadi, Mahbub.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda yang sedang di perjalanan. Bisa ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061, 0852-9001061. Ya, sementara itu terkait dengan update krisis air bersih yang terjadi di wilayah Trenggalek, saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek, Bapak Edi Purwanto. Selamat malam, Pak Edi.
4: Selamat malam, Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Pak Edi, mohon info terkait dengan update krisis air bersih, Pak, yang terjadi di wilayah Trenggalek sampai dengan saat ini seperti apa, Pak?
4: Update terkini pada saat ini sudah menjangkau 14 kecamatan dan 63 desa. Jadi untuk hari ini update-nya sudah 63 desa.
0: Oke, okay. Itu ada penambahan berapa desa berarti, Pak?
4: Kemarin ada 3 desa dan pokoknya setiap hari kelihatannya masih bertambah. Oh, karena kan okay. Kelihatannya panasnya luar biasa, terus puncak kemarau ya bulan Oktober ini.
0: Oke, baik. Gitu. Artinya setiap hari dari teman-teman BPBD Trenggalek juga terus melakukan dropping air bersih ya, Pak ya?
4: Siap, nggih. Setiap hari itu ada perkiraan 15-20 rit untuk satu kabupaten Trenggalek gitu.
0: Wow, 15-20 rit.
4: Sampai 20, iya.
0: Oke, itu berarti kapasitas berapa, Pak? 3.000 liter ya?
4: 4.000 liter, ada yang 5.000 liter, ada yang 6.000 liter. Tapi yang banyak 4.000 liter. Okay. Karena medannya kan di pegunungan. Gitu.
0: Rata-rata per desa butuh berapa ini, Pak? Butuh berapa tangki, Pak, buat kebutuhan sehari-hari?
4: Ya, tergantung kekeringannya. Kalau di medannya di seperti Panggul itu mungkin ada satu desa ada yang 3 tangki. Kalau yang di dataran-dataran yang rendah cukup satu tangki. Yang penting terus setiap hari terus ada pengiriman gitu. Rencana gitu, tapi ya karena terlalu banyaknya yang kekeringan berarti ya mungkin 2 hari atau sampai 3 hari kembali lagi ke desa yang bersangkutan tadi gitu.
0: Oh, oke, berarti bergiliran gitu ya, Pak ya.
4: Bergiliran gitu.
0: Kalau melihat data, Pak, sampai dengan saat ini total ada berapa warga ataupun KK, Pak, yang terdampak krisis air bersih itu, Pak?
4: Waduh, kalau kakak ya cukup banyak. Nanti bisa saya share info gratis dan berapa ribu liternya juga tertera di situ.
0: Oke, baik.
4: Saya juga belum tidak begitu hafal karena terlalu banyaknya jiwa dan kakak yang terdampak di Kabupaten Trenggalek.
0: Oke, tapi yang pasti 63 desa itu tadi ya Pak ya, setiap hari juga dapat air bersih itu ya Pak ya?
4: Iya, 60 desa.
0: Oke.
4: 60 desa untuk hari ini, update hari ini.
0: Baik, terakhir Pak Edi, mungkin ada pesan atau himbauan Pak yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat, silahkan Bapak.
4: Iya, di musim kemarau ini karena dengan krisis air, saya menghimbau pada masyarakat untuk hemat air, bijak menggunakan air di masa kemarau, gitu aja.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Edi. Semoga krisis air bersih yang terjadi di Trenggalek segera usai ya Pak ya.
4: Iya, ya, terima kasih.
0: Baik, sukses selalu buat jenengan dan teman-teman BPBD Trenggalek Bapak.
4: Amin, doanya amin.
0: Baik, terima kasih, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ya, baru saja tersambung dengan Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek. Jadi ada Bapak Edi Purwanto. Sampai dengan saat ini ada 63 desa ya di seluruh wilayah Kabupaten Trenggalek yang terdampak krisis air bersih. Sehingga dalam setiap harinya teman-teman dari BBBD Trenggalek juga mengirimkan atau melakukan dropping air bersih. Ya semoga krisis air bersih yang terjadi di wilayah Trenggalek bisa segera teratasi gitu ya, Sur Cakra. Dan semoga kedepannya juga tidak ada lagi krisis air bersih

0: Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Ya, Seluruh Cakra, saya pengen ajak Seluruh Cakra nostalgia ya, yang tahun 2000-an pasti nggak asing dengan website Strava Band. Website MP3, apa namanya, buat download-download MP3 begitu ya. Kalau dulu pendengar mungkin kalau pengen apa namanya ya, mendengarkan itu kalau nggak ada MP3 nanti bisa ini ya, minta ke penyiar-penyiar radio gitu ya. Nah, ternyata Seluruh Cakra, kalau Seluruh Cakra perhatikan di apa namanya covernya Strava Band, itu pasti ada foto cowok gitu kan, cowok. Nah, itu namanya adalah Awaludin Syarif, dan kabar duka Mas Awaludin Syarif yang fotonya itu terpampang dalam cover Strava Band hari ini dikabarkan meninggal dunia. Kalau Seluruh Cakra masih ingat tahun 90-an sampai dengan 2000-an gitu ya, pasti nggak asing lah dengan wajah Awaludin Syarif. Kalau dulu masih zaman warnet gitu ya, pasti pernah lihat fotonya Mas Awaludin Syarif almarhum ini. Nah, tapi tahu nggak sih Seluruh Cakra, awalnya kenapa sih kok bisa Awaludin Syarif ini bisa viral gitu ya pada waktu itu? Nah, ternyata awalnya Mas almarhum ini cuman iseng Seluruh Cakra mengoleksi lagu-lagu Indonesia favoritnya. Nah, kemudian di-upload lah lagu-lagu favorit almarhum itu di file sharing for share gitu ya. Nah, supaya rapi, almarhum ini berinisiatif masang foto dirinya sebagai cover album. Siapa sangka ternyata file MP3 racikannya malah banyak di-download, terus kemudian disebar sama orang lain sampai akhirnya viral ke seluruh pelosok internet Indonesia. Pas tahu fotonya terkenal kemana-mana, almarhum mengaku sempat malu karena ngerasa bukan siapa-siapa gitu ya. Nah, jadi ini jadi hal yang unik juga, dan di luar keviralan dan status sebagai ikon MP3 Indonesia yang gak disengaja itu, almarhum sebenarnya menjalani kehidupan normal seperti biasa. Ada pengalaman nggak Seluruh Cakra kalau di apa namanya tahun-tahun 2000-an gitu ya, download-download apa lagu-lagu bajakan gitu ya? Nah, ini kalau ada pengalaman ada bisa share juga di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada Ibu Muyasaro, perjalanan menuju ke arah Pace Nganjuk. Kata beliau untuk di Simpang 4 Pace, TL-nya nyala semua, lalu lintasnya juga ramai lancar saja. Kalau Bapak Irwan sekarang berada di jalur tol arah ke Jombang, berangkat dari Nganjuk, di pintu masuk gerbang tol Begadung tidak ada antrian maupun hambatan. Pintu tol juga semuanya terbuka. Cuaca disampaikan cukup bersahabat. Lalu kita juga menerima info terkait dengan imbauan mengenai adanya perbaikan geometri perlintasan sebidang atau perlintasan kereta api dari mulai Nganjuk sampai dengan Saradan Madiun. Itu ternyata dilaksanakan mulai hari Jumat sampai dengan Sabtu, atau mulai besok ya, sampai dengan Sabtu tanggal 16 sampai 17 jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Tentunya nanti ada yang melintas di sana ketika tengah malam atau sampai pagi pasti berimbas. Nah, ini kami juga masih komunikasi dengan teman-teman Satlantas untuk dapat menjelaskan secara rinci. Mambuk.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Informasi traffic masuk dari Bapak Subianto. Perjalanan dari Lengkong menuju Prambon saat ini sudah sampai di Warujayeng. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung. Informasi masuk lagi dari Mas Suroso. Perjalanan dari Wilangan menuju Lengkong saat ini sudah sampai di perempatan Baron dan menginformasikan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, juga cuaca dikabarkan cukup mendukung. Informasi masuk lagi dari Bapak Angge, melaju di Desa Tirto Binangun menuju Desa Drenges, Kertosono. Saat ini terpantau juga arus lalu lintas masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca dikabarkan juga masih cukup aman-aman saja. Dan yang terakhir dari Mbak Tuti, menginformasikan perjalanan dari Lengkong ke Sumbersono saat ini sudah sampai di sekitaran Desa Ngringin. Terpantau arus lalu lintas masih ramai dan lancar-lancar saja, didominasi oleh kendaraan roda 2. Serta diinformasikan untuk cuaca masih cerah mendukung, Jamel.
0: Lanjut lagi ke Erika.
3: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Irfan, melintas di jalur Kabuh Jombang, mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di tanjakan Auri Kabuh Jombang terjadi kepadatan karena ini tadi dilaporkan ada kendaraan truk gandeng muat tebu ya, mengalami trouble di sisi jalan. Untuk saat ini setelah kami komunikasikan dengan polsek setempat, ternyata untuk arus lalu lintas maghrib sudah kembali lancar karena menit ke-43 lepas dari jam 5 sore dari kendaraan truk gandeng muat tebu berhasil diderek oleh kendaraan truk lainnya. Arus lalu lintas sudah kembali lancar di tanjakan Auri Kabuh wilayah Jombang. Terlihat dari kiriman video dan foto yang kami terima dari rekan-rekan polsek setempat, ini tadi untuk kendaraan truk gandeng muatannya juga cukup banyak, mungkin karena kelebihan muatan sehingga tidak kuat menanjak di tanjakan tersebut. Untuk saat ini sudah kembali lancar, cuaca di sana juga bersahabat. Ada Bapak Dodi ini tadi mengabarkan situasi untuk arus lalu lintas di wilayah Kediri Kota, kemudian juga di beberapa titik arus lalu lintas kabarnya juga cukup ramai, namun masih lancar saja, cuaca pun bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, sebelumnya tadi ada Iis Atin dan juga Avandi Tri di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar.

Sedulur Cakra, dibutuhkan segera salesman untuk perusahaan rokok PT Bagus Pratama Jaya dengan kualifikasi laki-laki berusia 20-40 tahun, diutamakan berpengalaman sebagai salesman, memiliki kendaraan pribadi, memiliki SIM C, dan tidak berkacamata. Silakan kirim laporan Anda.

Anda ke PT Bagus Pratama Jaya. Alamat, Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngrogot, Kabupaten Nganjuk. Anda juga bisa hubungi WhatsApp di 0852-0822-2811-7822. 0822-2811-7822.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper is.
1: Ya, ada Bapak Sofyan, ini melintas di sekitaran perlintasan kereta api Papar Kediri, masih aman saja, tidak ada hambatan. Karena memang kalau untuk jadwal adanya perbaikan itu mulai dari Bagor sampai dengan Saradan, itu pun besok ya.
0: Oke. Okay.
1: Besok malam, jam 11 malam, jadwalnya sampai dini hari begitu. Kemudian Pak Irwan di Jalan Ayani Kota Kediri arah ke Brawijaya diinfokan lalu lintas juga ramai sekali, banyak kendaraan pribadi maupun kendaraan truk juga masih banyak yang melintas di sana. Lalu terkait dengan info adanya kebakaran hutan di Gunung Kelud, saat ini kami juga masih komunikasikan dengan BBBD Kabupaten Kediri, karena kalau info sore tadi itu ternyata belum ada laporan yang masuk ke BBBD. Itu berarti video yang sempat beredar di media sosial TikTok itu belum bisa dibenarkan begitu ya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Kemudian dari Mbak Nafisa, ini di sekitaran Warujaeng, depannya Pasar Warujaeng, untuk lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan, Mahbub.
0: Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi adanya kebakaran kembali yang terjadi di kawasan Gunung Bromo, tepatnya di Bukit Kembang Puncak Sari dan Pusung Lingker, wilayah Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, sekitar jam 2 siang. Informasi awal yang saya terima, ada 6 orang terjebak dalam kebakaran tersebut, dengan diantaranya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Saat ini dari petugas TNBTS, TNI, dan kepolisian masih berada di lokasi untuk melakukan evakuasi korban. Belum ada keterangan lebih lanjut ya mengenai identitas korban, penyebab kebakaran maupun juga kronologi 6 orang tersebut yang terjebak dalam kebakaran. Jadi kebakaran terjadi di kawasan Kembang Puncak Sari dan juga Pusung Lingker. Lokasinya itu di sebelah timur Bukit Mentegen, Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. 6 orang dilaporkan terjebak di tengah kobaran api tersebut, 3 meninggal dunia. Yakni yang pertama itu petugas operator layanan operasional BBTNBTS bernama Sukaris. Kemudian 2 orang lainnya merupakan relawan Manggala Api. 3 orang lainnya mengalami luka-luka atau luka bakar dan telah dibawa ke rumah sakit atau RSUD Tongas untuk mendapatkan penanganan medis. Tim gabungan dari Polres Probolinggo, TNI serta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dikerahkan ke lokasi untuk proses evakuasi korban dan juga pemadaman. Aparat kepolisian bersama tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo masih melakukan olah TKP serta penyelidikan terkait dengan penyebab pasti kebakaran tersebut. Jadi kejadiannya baru hari ini ya Jamal, semoga saja untuk kebakaran yang ada di 2 titik tersebut bisa segera padam. Beralih ke informasi lain, saya terima ini tadi dikabarkan oleh Bapak Wanto melintas di Jalan Diponegoro, Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas malam hari ini kabarnya juga cukup ramai, namun lancar saja, cuaca juga bersahabat. Kemudian saat ini saya juga masih dibantu Fandi untuk menyambungkan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Dwi Purnomo SH terkait dengan himbauan perbaikan geometri perlintasan kereta api mulai dari Bagor sampai wilayah Saradan, karena kami terima informasi ada perbaikan ya di perlintasan sebidang tersebut. Kira-kira jadwalnya seperti apa? Mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Ibtu Dwi. Saat ini sudah tersambung Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika. Saya langsung ke Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk. Ada Bapak Ibtu Dwi Purnomo SH. Selamat malam Pak Dwi.
3: Selamat malam Pak Jamal. Mas Jamal, ya.
0: Baik, Pak Dwi, terkait dengan perbaikan geometri perlintasan kereta api, mulai dari Bagor sampai ke Saradan, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan, Pak, apakah nanti ada semacam penutupan atau pengaturan arus lalu lintas selama pengerjaan, Pak?
3: Oh ya, perlu kami beritahukan dulu, jadi untuk yang di flyer itu untuk jadwal hari Jumat malam Sabtu dan hari Sabtu malam Minggu. Nah, untuk malam hari ini pun juga sudah dilaksanakan untuk penutupan, namun demikian di persimpangan Sebidang atau rel kereta api yang di Bagor ke Buyangan ya, Buyangan ke selatan. Nah, untuk sistemnya kita tidak tutup total. Okay. Namun demikian berjalan separuh atau bergantian.
0: Baik. Jadi selama 2 hari ya Pak Dwi ya?
3: Ya untuk yang besok itu 2 hari yang di persimpangan Bagor, Pasar Bagor ke Barat itu 2 hari.
0: Okay.
3: Untuk yang malam hari ini sudah, malam hari ini nanti terakhir di Bagor ke selatan atau di Guyangan ke selatan. Itu tadi malam juga sudah kita lakukan. Jadi tadi malam juga sudah dan dilanjutkan malam hari ini.
0: Oke.
3: Untuk penutupan arus tidak dilakukan, hanya pengaturan pergantian digunakan separuh jalan dan nanti mungkin akan berdampak antrian. Namun demikian untuk waktunya kan pagi hari ya, menjelang pagi sampai pagi hari, jadi jam 23 sampai dengan jam 06 nanti itu diperkirakan arus lalu lintas tidak terlalu ramai.
0: Oke.
3: Demikian.
0: Baik, terakhir Pak Dwi, mungkin ada pesan Pak atau himbauan nih yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Nganjuk, Pak, silakan.
3: Oh ya, untuk himbauan terkait dengan perbaikan geometri kereta api tersebut, saya harapkan dengan adanya player ini masyarakat tersosialisasi, mungkin bisa menghindari jam-jam tersebut, tapi biar tidak terjadi kepadatan arus. Jadi silakan sebelum 23.00 masyarakat yang mau melintas, jika bisa diawalkan atau bisa menghindari jam tersebut, silakan. Namun demikian, jika terpaksa ya diharapkan sabar dan mengerti bahwa masih ada perbaikan geometri. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Dwi atas himbauan dan juga informasinya, Pak.
3: Oh iya, Mas Jamal, iya.
0: Baik, tak tunggu info kopinya Pak Dwi.
3: Oh iya.
0: Lama gak ketemu ini ya.
3: Iya, betul. Nanti lain kali kalau ada info ngopi bareng kita sampaikan.
0: Baik, terima kasih banyak. Semangat bertugas Pak Dwi. Sehat selalu, selamat malam.
3: Selamat pagi, malam.
0: Ya, baru saja tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Hibtu Dwi Purnomo. Ini tadi terkait dengan himbauan perbaikan geometri perlintasan kereta api di Bagor sampai dengan Saradan. Ini rencananya besok ya, yang di Bagor Saradan. Tapi kayaknya yang malam hari ini juga ada, Seru Cakra. Jadi mulai dari jam 11 malam sampai dengan jam 6 pagi.
4: Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut terasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu, bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya, ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

0: Dulur Cakra Menteri Koperasi Ferry Juliantono melakukan kunjungan kerja ke Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Sapiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk pada Kamis 15 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Koperasi meninjau langsung ketersediaan berbagai barang subsidi yang disalurkan pemerintah untuk masyarakat desa melalui KDMP Sapiroto. Dalam peninjauannya, Menko memastikan bahwa barang-barang subsidi program pemerintah telah sampai dan siap disalurkan kepada masyarakat melalui KDMP Sapiroto. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi juga mengapresiasi penyediaan barang-barang kebutuhan lain di koperasi tersebut yang kini telah mengadopsi teknologi modern dalam transaksinya. Menko menilai KDMP Sapiroto memiliki layanan yang cukup lengkap untuk skala desa, mulai dari pelayanan obat-obatan sederhana hingga pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Menurutnya, produk-produk UMKM setempat kini telah mendapatkan pendampingan, pembinaan, dan dapat dipasarkan langsung di gerai koperasi tersebut. Tidak hanya meninjau produk dan layanan, Menkop juga meninjau langsung kesiapan fasilitas operasional koperasi berupa armada transportasi pendukung. Menurut Ferry, fasilitas-fasilitas tersebut saat ini dalam kondisi yang baik dan siap untuk digunakan dalam menunjang operasional KDMP Sapiroto. Ke gatekeeper Avandi.
1: Informasi traffic masuk dari Mas Rega. Perjalanan dari Jegrek menuju Desa Sumbersono saat ini sudah sampai di Desa Sawahan Lengkong. Terpantau arus lalu lintas masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan juga cuaca dikabarkan cukup mendukung. Informasi masuk lagi dari Mbak Indah. Perjalanan dari Desa Jati Punggur menuju Njaan Godang, terpantau arus lalu lintas masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan juga cuaca dikabarkan cukup cerah untuk malam ini. Mas Yasin, perjalanan dari Desa Bangli menuju Lengkong, saat ini menginformasikan arus lalu lintas masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2, juga cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi dari Mas Akul, perjalanan dari Kringin menuju Desa Gilik, Gilik Rawamarto, Kecamatan Watarowo, diinformasikan arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Terpantau juga cuaca cukup cerah bersahabat, Jamel.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seluruh Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda. Sampaikan di 0852 9001061, 0852 9001061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Baik, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Dan di ruang gatekeeper saat ini juga masih ada Erika Dwi, Iis Atin, dan juga Avanditri. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Yang sedang di perjalanan bisa ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852-9001061. Dulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Nariah ini itu di Gester sama CA. Saya minum Nariah ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Blora, Jawa Tengah dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Alamatnya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, masuk Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran, dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, kalau dari pertigaan Gedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk. Sepanjang perjalanan kabarnya juga cukup ramai, tidak ada hambatan, sudah mulai banyak kendaraan besar yang melintas. Cuaca juga bersahabat untuk malam hari ini. Satu lagi, ini tadi dari Pak Dodi melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Ramai sekali, harap waspada, cuaca bersahabat, anginnya lumayan kencang. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Tri Sbianto. Selamat malam Pak Tri.
4: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi ada di mana Pak Tri?
4: Posisi Mojokerto, Berangkal Mas.
0: Di Berangkal ya, pantauannya seperti apa malam ini?
4: Kata persiapan Troloyo, malam Jumat lagi.
0: Oh gitu, ada kegiatan ya?
4: Dulu Troloyo ramai Mas, Nek. Malam Jumat lagi itu.
0: Oke, baik.
4: Berziarah gitu loh.
0: Berarti di jalur utama itu saat ini juga lumayan ramai ya?
4: Enggak, masuk kan dari perempatan Trawulan itu kalau dari Kediri kan dari Nganjuk kan belok kanan. Dari sini belok kiri.
0: Oke.
4: Masuk sana, tapi jalan sana ramai masuk itu.
0: Oke, baik.
4: Lalu lintasnya utama normal ini masih Kamis ini.
0: Siap.
4: Cuma gini, aku tadi lihat gunung ya di arah Pacet kan dari sini kelihatan.
0: Karhutla ya.
4: Itu kan jaraknya jauh Mas, dari sini 30 kilo lebih loh. Kelihatan asap pas itu.
0: Oh, kelihatan asap ya.
4: Api.
0: Oh, api.
4: Api merah itu. Iya, asapnya. Padahal jaraknya dari sini lebih dari 30 kilo lah. Berarti apinya itu besar di sana karena dari sini kelihatan.
0: Kemarin sempat diinfokan ya, juga sama Pak Hajir, Pak.
4: Ayo itu besar apinya karena dari sini kelihatan. Kalau kita bakar apa gedang tebu daduk itu aja, lahan gitu aja apinya seperti itu Mas, apalagi lo di atas gunung seperti itu lo kelihatan dan berarti kan yo gede apinya itu.
0: Oke,
4: tapi
0: baik.
4: asapnya
0: beda asapnya. Itu tahu kemana itu? Sore tadi ya Pak Tri ya?
4: Itu barusan isain tadi aku kelihatan.
0: Oh, oke.
4: Okay. Nah, kebetulan jam berapa nggak ngerti karena kan kita juga jauh, kalau siang nggak kelihatan api Mas.
0: Oh, saya malam ini baru kelihatan gitu ya?
4: Baru kelihatan merah gitu, membara gitu.
0: Oke, baik.
4: Nah, jaraknya ya jauh, tapi sampai sini kelihatan ya berarti ya gede tuh apinya itu.
0: Betul.
4: Lah
0: iya, okay. Ini semakin hari semakin kekaru-karuan ini. Karhutlanya di mana-mana.
4: Eh Mas, biasanya ada orang mantan nggak boleh mandi Mas, katanya hujan Mas.
0: Begitu ya.
4: Mau jawain lah. Lagi mau pengakai mantan ya suruh mandi.
0: Lah iya, suruh mandi semua biar hujan.
4: Baca lutan pondak gitu lah maksudnya gitu. Nah, mantenane bulan Januari itu berarti mesti hujan loh Mas. Misalkan mantenane Mbak mandi mesti hujan.
0: Lah iya. Nah,
4: kebetulan mantenane pas mandi kesalah. Nol, salah ya Mas. Terus mantenane kira hujan. Jajan sekarang itu mandi sana mantenane itu sing manten-manten. Nek pengen hujan jajal terbukti bonda.
0: Oke.
4: Oke Mas.
0: Siap Pak Tri.
4: Habis siaran meluncur sini naik bis.
0: Insya Allah okay. Nanti ya.
4: Oke, lanjut dulu. Terima kasih, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Sbianto di Berangkal, Mojokerto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kita ke berita nasional, Setrum Cakra Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat pada Kamis 15 Oktober 2026 hari ini. Selain beberapa wakil menteri dan kepala badan, Presiden Prabowo juga melantik jajaran petinggi Tentara Nasional Indonesia. Petinggi TNI yang dilantik adalah Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil menggantikan Jenderal Tandio Budi Revita. Presiden Prabowo juga melantik Tandio sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat mengisi posisi yang sebelumnya dijabat oleh Jenderal Maruli Simanjuntak. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Logistik, Industri Pertahanan dan Teknologi, Jenderal TNI Richard Tampu Bolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian, Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Setiawan Pudiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, dan Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Ke gatekeeper Iis.
1: Ya, kami terima informasi ini terkait dengan adanya kebakaran Gunung Bromo. Jadi setelah beberapa minggu yang lalu kan sempat ditutup ya untuk wisata Bromo ini selama beberapa hari karena kebakaran yang cukup besar. Setelah itu dibuka kembali karena memang terasa sudah kondusif dan sudah padam. Kini kami terima info adanya insiden kebakaran lagi. Kebakaran itu dilaporkan terjadi pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, sekitar jam 2 siang di dua lokasi yang disebut terdampak berada di Bukit Kembang Puncak Sari serta Pusung Lingker di sebelah timur Mentingan. Nah, ini untuk info tersebut kami terima dari pihak TNBTS. Namun yang membuat pilu adalah kebakaran ini menelan korban jiwa kabarnya. Ada tiga, ada yang meninggal dunia. Ini untuk info yang sementara kita dapat, ada 6 orang yang terjebak dalam kebakaran itu. 3 di antaranya itu meninggal dunia. Nah, kalau untuk informasi lebih lengkap, saya juga masih coba cari update-nya ya. Nanti kalau sudah ada datanya akan saya sampaikan lagi, Mahbub.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Pelaksanaan Piala Asia 2027 di Arab Saudi berpulang diundur hingga 2028 menyusul situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, menyatakan penundaan dapat dilakukan jika kondisi mengharuskan. Namun hingga Kamis 15 Oktober 2026, AFC masih memantau perkembangan dan persiapan turnamen tetap berjalan sesuai jadwal. Salman mengatakan AFC belum terburu-buru mengambil keputusan dan masih menunggu perkembangan situasi hingga akhir November. Piala Asia 2027 dijadwalkan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 di Riyadh, Jeddah, dan Al-Khobar. Kekhawatiran muncul setelah serangkaian serangan di Arab Saudi memicu perhatian terhadap keamanan pemain, ofisial, dan supporter. Timnas Indonesia menjadi salah satu dari 24 negara peserta turnamen tersebut. Jika jadwal diundur, persiapan tim dan agenda kompetisi perlu menyesuaikan keputusan AFC. Meski demikian, penundaan hingga 2028 masih sebatas kemungkinan dan belum menjadi keputusan resmi, Jamel.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya tadi ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Saya terima informasi dari wilayah Bojonegoro, kabarnya ada kecelakaan tunggal di Jalan Poros Utama, Kecamatan Kedungadem, Sukorame. Masuk desa Kesongo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan informasi yang saya terima, kejadian hari Kamis 15 Oktober atau hari ini jam 2 dini hari. Ada kendaraan truk Mitsubishi mengalami kecelakaan tunggal. Awalnya kendaraan truk itu melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian diduga pengemudi kurang konsentrasi dan tidak mengetahui adanya portal pembatas jalan, sehingga menabrak portal pembatas jalan tersebut. Pengemudi kendaraan truk itu mengalami luka-luka, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sumberjo Bojonegoro. Identitas truk yang mengalami kecelakaan tunggal, yakni kendaraan truk Mitsubishi, bernomor polisi K8486WK, dikemudikan oleh MAP 20 tahun warga Pagerharjo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tetap konsentrasi ya, Seru Cakra, mengingat kejadian juga dini hari, sepertinya dari pengemudi pun sudah kelelahan sehingga tidak konsentrasi saat mengemudi. Bila sudah tidak konsentrasi, istirahat dulu sebentar, cari tempat yang aman untuk Anda beristirahat. Karena bahaya sekali apabila diteruskan perjalanan, ini bisa menjadi penyebab laka lantas. Lalu beralih ke WhatsApp ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Iwan melintas di wilayah Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas saat ini dikabarkan juga cukup ramai, namun masih lancar saja. Sementara cuaca juga bersahabat. Bapak Ahmad ini tadi melaporkan di sekitar Simpang 4 Kandangan Kediri, kendaraan yang mengarah ke Malang, Batu dan sekitarnya tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa kendaraan saja yang melintas, cuacanya pun juga bersahabat. Bapak Ilham ini tadi melintas di Jalan Raya Warujaya Nganjuk, kondisi kedua arah cukup ramai dengan kendaraan roda 2. Untuk malam hari ini juga tidak turun hujan wilayah Warujayeng dan sekitarnya.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Informasi trafik masuk dari Bapak Tarman, perjalanan dari Kertosono menuju Ngronggot saat ini sudah sampai di Warujayeng. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Mbak Aldila dari Ngringen menuju Lengkong saat ini sudah sampai di Desa Jati Punggur. Terpantau arus lalu lintas masih ramai lancar di dominasi

0: Oh, saat ini sudah sampai di Jombang, tepatnya di Peterongan. Menginformasikan arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, didominasi oleh bus dan truk tronton. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah untuk malam ini, Jebel.
1: Baik, terima kasih Avanitri. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa pakai biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja nggak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
6: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Series 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu. Kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menggunakan cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU-nya. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah okay. Sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 terus sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Di dusun wilayah mungkin sebentar Jamal ya. Ini tadi saya terima laporan dari petugas damkar Nganjuk di dusun Mungki, desa Kerep Kidul, Kecamatan Rejoso, ada kebakaran rumpun bambu dan lahan. Terlapor jam 4:30 sore hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Berawal dari pembakaran lahan untuk membersihkan sampah, kemudian merambat ke rumpun bambu yang ada di sebelahnya. Warga yang mengetahui ada api dari kerumunan, ya, dari rumpun bambu, langsung menelpon call center damkar. Lalu dari damkar langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pembasahan. Jadi penyebab kebakaran yang ada di wilayah Rejoso ini karena ada pembakaran sampah. Seperti yang terjadi di wilayah Gondang Jamal, 3:30 sore tadi juga ada laporan dari wilayah Gondang, tepatnya Dusun Keunggulan, Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, ada kebakaran rumpun bambu disebabkan karena pembakaran sampah juga. Lalu tadi juga ada kebakaran di Dusun Seloguno, Desa Perning, Jatikalen, sekitar jam 2 siang disebabkan juga karena adanya pembakaran sampah. 3 lokasi ya untuk hari ini dilaporkan ada kebakaran rumpun bambu yang disebabkan adanya pembakaran sampah. Sementara untuk yang ada di Desa Maguan tadi penyebab kebakaran karena kompor LPG yang lupa dimatikan, seperti itu. Kemudian jam 10 pagi di wilayah Lengkong itu juga ada kebakaran rumpun bambu disebabkan adanya pembakaran sampah. Lalu juga ini tadi kami terima informasi melalui WhatsApp perjalanan dari Bapak Haryadi melintas di wilayah Jombiru Kediri. Kondisi arus lalu lintas jalan raya Jombiru Kediri juga cukup ramai. Beliau dari arah Warujayeng menuju ke wilayah Kediri Kota. Cuaca juga masih bersahabat saja untuk malam hari ini. Bapak Baidowi ini tadi melaporkan untuk arus lalu lintas di wilayah Semen Kediri. Untuk malam hari ini kabarnya juga tidak ada hambatan, masih cukup lancar saja, cuaca pun bersahabat Jamal.
0: Lanjut ke Fandi.
2: Kementerian Pertanian atau Kementan menyelusuri penyebab ketimpangan harga ayam dan telur antara tingkat peternak dan konsumen. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan harga ayam di tingkat peternak sekitar Rp21.000 per kilo, sedangkan di tingkat konsumen mencapai Rp45.000 per kilo. Sementara itu harga telur di tingkat konsumen disebut lebih dari Rp30.000, bahkan mendekati Rp40.000 per kilo. Amran menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi PT Widodo Makmur Unggas di Kapanewon, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Amran menduga terdapat perantara yang menjalankan praktek perdagangan tidak sehat sehingga menyebabkan selisih harga cukup besar. Kementan juga telah menyurati Kapolri terkait persoalan tersebut. Pemerintah berencana menurunkan satuan tugas atau satgas untuk memeriksa rantai perdagangan ayam dan telur dari hulu hingga hilir. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui penyebab ketimpangan harga sekaligus melindungi peternak dan konsumen. Amran menyebut terdapat sekitar 4,8 juta peternak ayam di Indonesia yang perlu dijaga keberlangsungan usahanya, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hafan Ditri. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Avandi.
1: Informasi traffic masuk dari Bapak Yunus melaju di dari Desa Bangli menuju Desa Kemadu Baron. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga roda 2. Mengabarkan juga untuk cuaca pada malam hari ini cukup dingin dan masih bisa dikondisikan katanya. Informasi masuk lagi dari Mbak Suti, perjalanan dari Lengkong menuju Sumbersono terpantau untuk arus lalu lintas masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca juga masih dikabarkan cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Mas Sujarwanto, perjalanan dari Desa Ngepung Lengkong menuju ke Lengkong terpantau untuk lalu lintas masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung. Lalu ada informasi masuk dari Pak Sugiono melintas di Desa Banjardowo menuju Desa Payang Kecamatan Gundang, menginformasikan untuk arus lalu lintas di area tersebut masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 yang saling berlalu lalang. Dan juga untuk cuaca pada malam hari ini dikabarkan cukup mendukung, Jamel.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat malam seluruh Cakra. Lepas dari jam 8 malam, kami masih menemani aktivitas Anda. Sudah sampai di mana perjalanannya? Aman, lancar, atau menemui kendala apa di malam hari ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9001 061. Bersama saya, Erika, dibantu gatekeeper Jamal, Fandi, serta Ii Satin. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Pengendara yang melintas di perlintasan kereta api di jalur Bogor Nganjuk perlu mengatur ulang waktu perjalanan pada 2 malam pertengahan Oktober ini. PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 7 Madiun menjadwalkan perbaikan geometri perlintasan sebidang di JPL 99 pada 14 hingga 15 Oktober dan 15 hingga 16 Oktober 2026 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga jam 6 pagi. Pekerjaan yang berlangsung saat malam hingga pagi itu berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi. Pengendara yang biasa melewati jalur itu diimbau untuk mempertimbangkan rute alternatif dan memperhitungkan tambahan waktu perjalanan agar aktivitas tidak terganggu.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakrakrisna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Air sungai Ngemplak di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan warna. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Trenggalek.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti aduan masyarakat dengan melakukan pemeriksaan di sepanjang aliran sungai untuk mengetahui penyebab perubahan kondisi air tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Trenggalek Raga Kusumo Saputro menjelaskan bahwa pemeriksaan awal menemukan cukup banyak sampah dari rumah tangga di sepanjang sungai. Perubahan warna air diduga berkaitan dengan pertumbuhan alga atau kemungkinan limbah usaha, tetapi penyebab pastinya masih memerlukan pengujian sampel di laboratorium. DLH juga menginventarisasi sejumlah usaha di sekitar sungai, termasuk usaha pemindangan ikan, penyimpanan dingin, perikanan, dan pertambangan. Masyarakat dihimbau tidak membuang sampah ke sungai, sementara pelaku usaha diminta mengelola limbah sesuai ketentuan dan penyediaan instalasi pengelolaan air limbah. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun mendorong petani milenial meningkatkan produktivitas pertanian untuk mempertahankan posisi daerah sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Timur bagian Barat. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Madiun.
5: Upaya tersebut dibahas dalam sarasehan peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha Selasa 13 Oktober. Bupati Madiun Haji Hari Wuryanto menyebut produktivitas padi di wilayah saat ini rata-rata mencapai 6,8 hingga 7,2 ton per hektar. Pemerintah daerah berharap hasil tersebut dapat meningkat menjadi 9 hingga 10 ton per hektar melalui dukungan permodalan, inovasi, teknologi, dan kolaborasi antar pelaku pertanian. Penguatan peran petani muda diharapkan membantu meningkatkan hasil panen sekaligus nilai tambah produk pertanian. Pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan petani, penyuluh, kelompok tani, dan distributor agar upaya peningkatan produktivitas berjalan berkelanjutan. Saya Fira melaporkan dari Krisna FM Madiun.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro telah mendistribusikan sekitar 1.281 tangki air bersih atau setara 6.400.000 liter untuk masyarakat yang terdampak kekeringan. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Bojonegoro.
6: Bantuan tersebut disalurkan hingga 14 Oktober 2026 untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bojonegoro, Ristoni Eka Putra SH menyampaikan bahwa distribusi air dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau. Ketersediaan air bersih menjadi perhatian karena sejumlah desa mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPBD bersama pemerintah daerah daerah terus melakukan penanganan terhadap wilayah terdampak kekeringan. Masyarakat diimbau menggunakan air secara bijak dan segera menyampaikan laporan kepada pemerintah desa apabila membutuhkan bantuan air bersih. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 4 Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperbaiki akses infrastruktur di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Salah satu sasaran pembangunannya adalah jalan beton sepanjang 619 meter di Desa Siti Harjo, Kecamatan Garung. Pembangunan jalan tersebut dilaksanakan oleh Kodim 0707 Wonosobo untuk memperlancar mobilitas warga dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. Jalan yang lebih baik diharapkan memudahkan warga mengangkut hasil pertanian serta menjangkau fasilitas pelayanan di sekitarnya. Program pembangunan melalui TMMD juga menjadi bentuk kerjasama TNI dan masyarakat dalam mempercepat pemerataan infrastruktur desa. Warga diharapkan turut menjaga jalan yang dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Saya Anis Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kebakaran rumpun bambu terjadi di Dusun Sukorejo, Desa Kelurahan, Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk pada Selasa sore, 13 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Nganjuk.
8: Kebakaran diduga dipicu percikan api dari petasan yang dimainkan anak-anak hingga menyambar tumpukan daun bambu kering. Angin yang cukup kencang membuat api cepat merembet dan membesar. Anggota Damkar Pos Tanjung Anom Nganjuk, Muhammad Gunawan, menjelaskan, laporan kebakaran diterima petugas pada jam 17.07 waktu Indonesia Barat. Petugas tiba di lokasi pada jam 17.20 waktu Indonesia Barat dan melakukan pemadaman bersama personel Pos Pace, Polsek Ngronggot, Babinsa, Babinkamtibnas, perangkat desa, serta warga setempat. Penanganan berlangsung hingga jam 19.45 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut dan laporan petugas tidak mencantumkan kerugian material. Petugas menghimbau masyarakat, khususnya orang tua, agar mengawasi anak-anak saat bermain dan tidak membiarkan mereka menyalakan petasan di dekat rumpun bambu, semak belukar, maupun area yang memiliki banyak material kering dan mudah terbakar. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan hingga 11 Desember 2026 karena krisis air bersih masih melanda 6 kecamatan. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Lumajang.
9: Wilayah terdampak meliputi Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Gucialit, Padang, dan Senduro. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho menjelaskan bahwa bantuan air bersih masih disalurkan ke wilayah terdampak. BPBD menyiagakan 6 truk tangki dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter untuk mendukung distribusi air kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga menyiapkan target distribusi ke 250 titik dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memperkuat penanganan. Warga di wilayah terdampak diimbau menggunakan air secara hemat serta melaporkan kebutuhan bantuan melalui pemerintah desa agar distribusi dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Kecelakaan beruntun melibatkan mobil Toyota Fortuner, 2 sepeda motor, dan sebuah mobil pick-up terjadi di Jalan Pati Tayu, Desa Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa malam 13 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Pati.
10: Akibat kejadian tersebut, sopir pick-up meninggal dunia di lokasi, sementara pengemudi Fortuner mengalami luka ringan dan 3 orang pengendara motor mengalami patah tulang. Kanit Gakum Satlantas Polresta Pati, Ibtu Moh Apri Hermawan, menjelaskan kecelakaan bermula saat Fortuner putih melaju dari selatan ke utara dan diduga kurang konsentrasi hingga menabrak sepeda motor Honda Vario. Mobil tersebut kemudian tetap melaju sekitar 1 km sebelum kembali menabrak mobil pick up Grand Max dan sepeda motor Honda Revo dari arah berlawanan. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk dugaan pengemudi Fortuner berada di bawah pengaruh alkohol. Pengemudi telah menjalani pemeriksaan, sementara identitas para korban masih dalam proses pendataan. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Kebakaran melanda rumah milik Muslimin di Jalan Gajayana Gang 4, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Rabu siang pada 14 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Malang.
11: Laporan kebakaran diterima petugas pemadam kebakaran sekitar jam 12.27 waktu Indonesia Barat. Api berdampak pada area rumah seluas sekitar 8 meter persegi. Kepala UPT Damkar Kota Malang Pandu Rizki dan Mawan menyebutkan, petugas mengerahkan satu unit mobil pemadam dan 4 personil ke lokasi. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 17 menit, mulai jam 12.43 hingga 13 waktu Indonesia Barat, dengan penggunaan sekitar 2.000 liter air. Tidak ada laporan korban luka maupun korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Sementara itu, penyebab kebakaran rumah masih dalam penyelidikan dan kerugian material masih dihitung oleh pihak terkait. Rizka Abelina, Krishna FM, Malang.
3: Program TNI Manunggal membangun desa ke-130 dilaksanakan di Desa Lowakulu Kota, Kecamatan Lowakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Lowakulu Kutai Kartanegara.
12: Program tersebut dibuka pada Selasa 13 Oktober 2026 dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Salah satu sasaran utama kegiatan adalah peningkatan akses jalan usaha tani sepanjang 2,1 km. Infrastruktur tersebut diharapkan membangun petani, mengangkut hasil panen, dan memperlancar mobilitas masyarakat di kawasan pedesaan. Melalui program TMMD, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan akses ekonomi dan memperkuat gotong royong antara aparat dan warga. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam menjaga fasilitas yang dibangun agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Saya Tata melaporkan dari Krishna Lokulu, Kalimantan Timur.
3: Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatatkan sebanyak ada 12.819 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA selama September 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Samarinda.
13: Data tersebut menjadi perhatian di tengah kondisi lingkungan dan kualitas udara yang dapat mempengaruhi kesehatan pernapasan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Dr. Ismit Kusasi menyampaikan bahwa peningkatan kasus tersebut masih dalam kondisi terkendali. Meski demikian, masyarakat tetap perlu memperhatikan gejala gangguan pernapasan dan segera memeriksakan diri apabila keluhan tidak membaik. Warga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan, menghindari paparan debu dan asap berlebihan, serta menggunakan masker ketika berada di lingkungan yang berpolusi. Anak-anak, lansia, dan warga dengan kondisi kesehatan rentan perlu mendapat perhatian lebih apabila mengalami batuk, demam, atau sesak napas. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna FM Samarinda.
3: Kabupaten Pacitan menggelar Festival Film Horor 2026 pada 14 sampai 17 Oktober 2026 di Alun-Alun Pacitan. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Pacitan.
14: Festival ini mengusung tema Indigo, Jejak Mbah Sayem, dan menghadirkan lebih dari 75 film horor yang dijadwalkan diputar melalui 5 layar di sejumlah titik festival. Menjelang festival tersebut, Ruang Film Pacitan bersama Jogja Film Academy dan Community Forum Jogja Netpak ASEAN Film Festival mengadakan workshop produksi film. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Gubuk Songmeri, Desa Sukoharjo pada akhir September lalu itu menghasilkan 4 film pendek berdurasi masing-masing 5 menit. Direktur Festival Film Horor 2 dari Ruang Film Pacitan, Idam Nugrahadi, menyampaikan, workshop tersebut menjadi bagian dari rangkaian praacara sekaligus persiapan menuju festival. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong lahirnya sineas baru memperkuat ekosistem perfilman daerah, serta membuka ruang bagi masyarakat dan pelaku industri kreatif untuk mengembangkan karya berbasis cerita rakyat dan budaya lokal Pacitan. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Malam hari ini sudah sampai rumah atau masih dalam perjalanan Seru Cakra? Kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan sejauh ini informasi yang telah kami terima. Arus lalu lintas di beberapa ruas jalur cukup lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Anda waspada yang melintas di Jalan Raya Guyangan Nganjuk atau di sekitar perlintasan Guyangan, karena tadi kabar dari pendengar Radio Cakra Krisna, bantalan dari perlintasan rel kereta apinya ini tadi juga kerikil kemana-mana, sehingga membuat perlintasan ini untuk kedalamannya ini cukup membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Kabarkan ya apabila Anda saat ini melintas di jalur tersebut, 0852 9001 061. Ke gatekeeper Fandi.
1: Informasi traffic masuk dari Pak Yanto yang sedang melintas di Desa Megendeng, Kecamatan Jatikalen, tepatnya ke arah barat Lengkong. Saat ini mengabarkan arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dari arah barat menuju selatan. Terpantau juga cuaca cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Mbak Mary, perjalanan dari Drenges menuju Pakuncen, Paten Rowo, terpantau arus lalu lintas masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 serta cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Informasi masuk lagi dari Pak Rojak, melintas di desa Kampung Baru menuju desa Kecubung. Untuk arus lalu lintasnya didominasi oleh kendaraan roda 4 dan

0: Rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Jadi sore hari tadi sekitar jam 5 sore itu giat melakukan pemadaman kebakaran rumpun bambu dan lahan di Mungkung Kerep Kidul Rejoso Nganjuk miliknya Pak Deni. Ini beliau juga warga Rejoso. Untuk kronologi kebakaran rumpun bambu dan lahan itu berawal dari pembakaran lahan untuk membersihkan sampah lalu merembet ke rumpun bambu yang ada di sebelahnya. Warga yang mengetahui adanya api dan juga rumpun bambu yang sudah terbakar tersebut langsung minta bantuan ke teman-teman Damkarmat Kabupaten Nganjuk. Lalu dari laporan itu, satu mako langsung menuju ke lokasi dan melakukan pemadaman hingga api benar-benar padam. Tidak hanya di Mungkung Rejoso, sore tadi itu juga terjadi kebakaran rumpun bambu itu di Sumberjo Gondang Nganjuk. Jadi dua tempat yang waktunya hampir bersamaan terjadinya kebakaran itu ya karena kelalaian lagi, yakni pembakaran sampah yang tidak diawasi sehingga merembet ke daerah lain atau ke lahan lain. Erika.
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya ada Avandi Tri, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kami terima informasi dari wilayah Tulungagung Seru Cakra. Seorang nelayan pencari gurita di Tulungagung dilaporkan hilang saat melaut di perairan selatan. Kepala Pelaksana BPD Tulungagung Ahmad Mugiono menyampaikan bahwa korban bernama Angga Kurniawan, 31 tahun, warga Dusun Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir. Jadi dari pihak BPD menerima laporan sore ini untuk korban lokasi hilangnya di antara Pantai Ngalur dan Pantai Sanggar. Insiden bermula saat korban bersama dengan adiknya berangkat mencari gurita di Pantai Ngalur jam 10 pagi. Pada jam 11 siang datang gelombang tinggi yang menghantam sampan korban Angga. Akibatnya sampan terbalik dan korban menghilang. Saat ini tim SAR gabungan masih berusaha melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Untuk sementara petugas melakukan penyisiran dari bibir pantai. Rencananya juga dilakukan pencarian di laut jika kondisi memungkinkan. Dan di sekitar lokasi hanya ditemukan sampan milik korban. Dapatkan informasi update lainnya dengan mengunjungi website kami di cakrakrishna.com.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru Cakra. Jadi untuk nelayan pencari gurita di wilayah Tulungagung yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan selatan hingga saat ini belum berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dari petugas tim SAR gabungan juga terus melakukan upaya pencarian terhadap korban. Untuk korban, ya, seorang nelayan pencari gurita di wilayah Tulungagung dilaporkan hilang sekitar jam 11 siang hingga malam ini, ya, di menit ke-43 lepas dari jam 8 malam belum juga ditemukan keberadaan korban. Korban bernama Angga Kurniawan, 31 tahun, warga Sine, Desa Kalibatur, Kecamatan Kalidawir, ini diduga hilang di antara Pantai Ngalur dan Pantai Sanggar karena diterjang ombak tinggi saat mencari gurita di Pantai Ngalur jam 10 pagi. Karena tiba-tiba jam 11 siang datang gelombang tinggi yang menghantam sampan korban. Untuk sampan korban ini juga telah ditemukan, ya, dan sudah diamankan. Namun korban sendiri belum berhasil ditemukan oleh petugas gabungan. Saya cek informasi dulu ke Iits.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Hari, perjalanan menuju ke arah Tulungagung sudah nyampe di Jalan Penanggungan Kota Kediri. Arah Kemuning masih ramai juga, banyak kendaraan pribadi roda 2, roda 4. Selain itu truk muatan barang juga cukup mendominasi di sana. Erika.
0: Baik, terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seru Cakra, saya ke penelpon, ya. Sudah ada Pak Tamin. Selamat malam, Pak Tamin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Erika.
0: Angge, bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat, Ge?
4: Alhamdulillah, sehat, Mbak. Ini dua hari sibuk ini.
0: Oh, sibuk. Sibuk apa ini, Pak Tamin?
4: Tangga tunggal gede, Mbak. Meninggal dunia tadi pagi.
0: Okay.
4: Nah, jadi tunggal gede, Mbak, mau on air kok ramai banget tetangga. Tunggal gede meninggal, jadi on air.
0: Nggak jadi on air. Sekarang sudah istirahat, ya, Pak Tamin. Alhamdulillah.
4: Jam tahlilan, Mbak, ini tadi.
0: Oh, setelah nyetel tahlilan. Cuacanya bagaimana, Pak Tamin, di kandangan?
4: Untuk cuaca saat ini panas, Pol, Mbak.
0: Tidak ada hujan, ya?
4: Emang sekarang gak ada hujan, gak ada angin. Mendung pun
0: mendung saja. Oh, baik. Arus lalu lintasnya bagaimana, Pak Tamin?
4: Wilayah kandangan itu ya jelas ramai, Mbak.
0: Oke.
4: Ini jam 12 sampai jam 2 pagi tadi
0: tetap
4: nanti
0: ramai.
4: Jelas. Jualan sayur, Mbak.
0: Yang jualan sayur itu, ya, tetap ramai. Jadi untuk arus lalu lintas di sana, ya. Terima kasih, Pak Tamin. Selamat istirahat, Ge, untuk malam hari ini.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tamin di kandangan Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tradisi Ganjuran Perempuan Melamar Pria di Lamongan. Tradisi Ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirosobo atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirosobo yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

tersebut. Sehingga Bupati Wirasaba mencari kedua pemuda itu untuk menyembuhkan kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Kusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus dibawa sendiri oleh Andan Wangi dan Andan Sari.

0: dan wangi dan pandan sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajid, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, dimanapun Anda berada, terlebih malam hari, banyak wilayah yang saat ini masih minim penerangan. Kemudian kondisi jalan yang tidak rata, ini juga bisa menambah bahaya Anda saat melintas di jalur tersebut. Untuk informasi yang telah kami terima satu hari ini bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami Radio Cakra Krisna maupun kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Video foto yang kami terima dari pendengar Radio Cakra Krisna sebagian sudah kami unggah. Jadi jangan lupa disimak ya, terlebih Anda mungkin hari ini tidak bisa mendengarkan siaran kami full dari pagi hingga malam hari. Sudah hampir masuk di jam 9 malam. Saya Rika dan rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper Mahbub Jamal, Avandi Tri serta Ii Satin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini. Selamat malam dan sehat selalu.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21, RW 06, Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Gester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah istri saya suruh konsumsi Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu kalau enggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster.

Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi kampung lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman. Apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan Punggowo yang bernama Tlimah. Seorang Punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua, dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan Herbal Naria obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl, membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi, banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Naria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT 5, RW 2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lingkri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lingkri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lingkri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lingkri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lingkri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah itu maha menolong. Ketika kita bergantung kepada Allah, enggak ada yang mustahil. Selalu ada harapan ketika kita berikan harapan itu kepada Allah. Tapi kalau kita berikan harapan itu kepada makhluk, kadang-kadang harapannya semu. Karena makhluk itu, manusia itu sifatnya kulluman alaiha fan. Enggak ada yang bisa benar-benar total, enggak ada yang bisa benar-benar abadi, itu enggak bisa. Tapi kalau kita letakkan harapan kita, lalu kita berikan hanya kepada Allah, roja kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kata alias, tidak ada kata putus asa dalam kamus seorang mukmin. Laisa min akhlaqil mu'min alias. Putus asa itu bukanlah sifat atau akhlaknya orang yang beriman kepada Allah. Sehingga kenapa bunuh diri itu menjadi dosa besar dalam Islam? Padahal kan gak ganggu orang kan, kecuali tadi bikin apa macet sistem kereta. Itu juga gak parah-parah banget lah. Gak sampai gara-gara kita bunuh diri orang akhirnya jadi misalnya celaka gitu, gak. Jarang lah, apalagi bunuh dirinya sendiri, gantung diri. Kan bunuh diri itu gak ganggu orang lain. Kenapa dianggap dosa besar? Karena bunuh diri ini sama aja dia tidak mengakui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berpegang lagi kepada Allah. Dia putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah selalu mengatakan, la ta'asu, jangan putus asa, aku kasih ini, aku kasih. Tapi dia bilang, enggak akan dikasih. Berarti dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan merugikan dirinya sendiri. Ketika mentalnya kayak gini, walaupun akhlaknya baik, tapi dia tidak punya daya tahan menghadapi masalah, maka dia akan selalu mengakhiri masalahnya dengan cara bunuh diri. Dalam Islam kasus bunuh diri bisa dibilang hampir gak ada kalau dalam sejarah Nabi dan para sahabat. Satu-satunya ada kasus bunuh diri itu bunuh diri dalam peperangan ada. Dia lagi dibacok, lagi bertempur terus dibacok sama musuh, banyak luka, gak tahan dengan rasa sakit, kena kayak tombak gitu di perutnya, karena gak kuat dengan rasa sakit, dia tekan lagi tubuhnya ke tombak itu supaya cepat mati. Lalu ketika dia sudah meninggal, orang-orang mengatakan dia itu pemberani, dia itu syahid, dia itu hebat. Kata Nabi, tidak, dia di dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul kok dia masuk neraka? Padahal kita tahu dia meninggalnya dalam fi sabilillah. Kata Nabi, karena dia enggak bersabar terhadap ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit, ya udah daripada saya enggak kuat nahan sakit, mending sekalian mati nih. Itulah alias. Dan itu tidak ada dalam kamus orang yang yakin kepada Allah, beriman dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau belajar kepada orang Jepang, ada yang kita bisa belajar banget, yaitu moralnya, kedisiplinannya, kebersihannya. Tapi tetap ada satu hal yang fatal yang mereka tidak punya, yaitu Tuhan. Mereka gak percaya kepada Tuhan. Kalaupun ada agama, kata teman-teman di sana, lahirnya sebagai orang agama Shinto kalau gak salah, terus nikahnya sebagai agama Katolik kalau enggak Protestan, matinya sebagai agama Buddha. Jadi gonta-ganti itu. Kenapa gonta-ganti? Karena buat mereka agama itu hanya sekedar culture. Mereka tidak menyebut Islam sebagai agama Islam, tapi budaya Islam. Mereka tidak mengenal nilai-nilai ideologis, yang mereka tahu adalah nilai-nilai budaya, adat istiadat atau culture. Sehingga buat mereka pindah-pindah culture itu bagian dari kebijaksanaan. Kayak kita misalnya, saya nih orang Aceh, ketika saya berada di Sunda, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu kan wise kan? Ketika kita menghargai budaya tempat kita tinggal, keramahan apa? Keramahan lokal atau apa gitu? Nah ini kan apa? Kearifan lokal. Arif kan bijaksana nih. Nah karena mereka menganggap agama itu hanya sekedar culture, maka arif menurut mereka itu ketika kita bisa beradaptasi dengan semua momen-momen culture itu. Masa-masanya Valentine mereka jadi orang Kristen. Masa-masanya hari tertentu misalnya hari besar Cina misalnya mereka jadi orang Buddha. Masa-masa tertentu mereka jadi orang Shinto dan segala macam. Yang gak ada menjadi orang Muslim. Jadi karena gak bisa dimix nih. Satu-satunya yang gak bisa dimix menurut mereka cuma culture Islam. Yang lain bisa dimix, culture Islam gak bisa dimix sama mereka, sehingga gak bersentuhan langsung. Ini artinya mereka melihat semua itu hanya sekedar moralitas, bukan sebuah nilai ideologis yang menguatkan mental, bukan, sekedar moralitas. Culture Islam moralitas, culture yang agama-agama lain yang kita sebut itu moralitas, termasuk culture Jepang itu adalah moralitas. Tapi mentalnya lemah, sehingga ketika mereka punya masalah dalam dirinya, mereka gak punya pertahanan sama sekali. Sedangkan kita melihat ad-din, melihat Islam adalah sebuah nilai yang membangun mentalitas kita. Hanya ke akhir-akhir ini kita cenderung melihat Islam itu hanya sebagai undang-undang, sebagai syariat, sehingga orang takut sama Islam. Seolah-olah kalau kita mau menegakkan Islam, yang kepikiran itu cuma kisos, yang kepikiran itu cuma cambuk.

lain, toh nanti di akhirat juga tetap masuk surga. Kalau gitu di mana ada keadilan? Keadilan Allah itu justru menciptakan surga dan neraka. Cuman pintu surga lebih banyak daripada pintu neraka. Dan Allah selalu memberikan peluang untuk selamat dari api neraka dengan cara mengampuni dosa. Allah Maha Adil. Allah gak mengatakan kalau udah cap neraka udah gak akan lagi berubah. Enggak. Kalau kamu buat dosa sekali gak akan diampuni, pasti masuk neraka. Enggak. Disitulah Maha Rahman. Selain Allah Adil, Allah juga Rahim, Rahman, Ra'uf, apalagi banyak sifat-sifat Halim. Allah menciptakan keadilan dengan adanya surga, adanya neraka. Tetapi Allah selain adil, Allah juga Maha Pengasih. Dengan apa? Kalau ada yang berbuat dosa, enggak langsung dihukum sama Allah. Kita sering buat dosa, emangnya langsung dihukum? Enggak. Kadang-kadang memang Allah langsung negur, tapi bukan hukuman. Karena kalau dihukum harusnya lebih dari itu. Kalau ditegur, karena kadang-kadang kita enggak sadar dengan cara-cara yang baik. Allah kasih sedikit, ada cemeti sedikit, biar kita dicambuk sedikit, ditoel dikit ya. Biar kita sadar. Supaya apa biar kita sadar? Biar dengan kesadaran itu kita menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, lebih berkualitas hidupnya. Allah enggak langsung menghukum kita. Kalau Allah mau menghukum kita dengan dosa kita, kayaknya kita enggak ada yang berada di sini sekarang nih. Udah celaka dari dulu-dulu juga. Sekali kita minum, sekali kita narkoba, sekali kita berzina, sekali kita membunuh, sekali kita mengambil hak orang lain, udah langsung celaka. Kenapa masih bisa hidup? Kenapa masih bisa berada di masjid? Dan ini keistimewaan yang Allah kasih kepada kita. Orang yang sering nyakitin Allah masih diundang ke rumah Allah. Kan Allah baik banget tuh. Coba kita, ada yang sering nyakitin kita, mau diundang ke rumah kita? Di telepon aja kita reject-reject terus, kalau perlu di blok, gak bisa nelpon lagi, unfollow segala macam, left group. Allah, kita sakitin berkali-kali, kita cuekin, kita selingkuhin dalam bahasa kita Maya. Gimana selingkuhin? Selingkuhin akidah. Kita bilang percaya sama Allah, tapi kita jalan sama yang lain. Kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sama aja kayak seorang cowok bilang ke cewek, aku gak bisa hidup tanpa kamu. Iya, kamu. Kan gitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, iya lillah, gitu kan. Tapi kenyataannya kita merasa seolah-olah Allah gak lihat kita jalan sama yang lain. Allah tahu? Tahu banget. Kalau perempuan mungkin gak tahu kita jalan sama yang lain. Ketika nanti dia tahu, akhirnya dia shock, panik, dia luar biasa tersakiti. Tapi kalau Allah, setiap kita jalan sama yang lain tuh Allah ngelihat. Kita dekat sama yang lain, ke Allahnya enggak. Lah, yang kasih rezeki kan saya, kenapa kamu terima kasihnya ke dia? Yang memelihara kamu kan saya, kenapa kamu baiknya ke dia? Kok saya enggak berbuat baik kepada hamba Allah, Allah senang. Tapi kenapa kepada Allah enggak? Ini agak-agak kurang fair nih. Ke makhluk yang enggak berjasa, kita jadi baik. Ke Allah yang maha berjasa, kita cuek. Malah kita menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang enggak pantas. Ngerasa Allah enggak penting dalam hidup kita. Kalau Allah enggak sabar, makanya Allah itu sabur. Apa arti sabur? Sabar banget. Allah itu sami. Apa arti sami? Dengar curhat banget lah. Kita pasti enggak kuat dengar curhat apa teman-teman kita. Bayangin kalau yang curhat ke kita itu ada puluhan orang, kan stres juga tuh setiap hari. Allah dicurhatin miliaran orang setiap hari coba. Bukan miliaran orang, miliaran makhluk semuanya curhat kepada Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi curhat kepada Allah. Tapi Allah mendengar semua curhat mereka seolah-olah mereka itu cuma satu orang doang gitu. Dan baru pertama kali curhat, akhirnya Allah mendengarnya tuh sami'un. Betah banget ngedengerin curhatnya. Betah banget Allah dengar curhat kita, gak pernah. Kan kamu udah kemarin curhat, giliran atau dengan yang lain? Enggak kan? Kita berdoa setiap hari, kan udah kemarin giliran. Soalnya yang berdoa itu banyak loh. Kita di DM aja, di japri aja, kadang-kadang bete juga nih kalau udah dijawab sekali terus di nanya lagi, karena banyak banget yang bertanya. Kan agak capek tuh makhluk. Makanya kita gak disebut sami'ut, tapi kita sami'un. Allah sami'un, kita sami'un. Apa bedanya? Kalau sami'un senang mendengar, tapi tetap ada batasnya. Kalau sami'un pendengar banget, betah banget ngedengerin, gak ada batasnya. Gak pernah Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu-itu juga belum selesai. Allah gak pernah bilang, belum selesai juga masalah yang kemarin. Gak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh, masalah gak beres-beres. Allah gak pernah ngomong kayak gitu kan. Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar.

0: Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini, sini, sini. Hal min taib, adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah enggak berjasa dalam hidup kita? Masih kita bilang kita enggak butuh Allah Subhanahu wa taala? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Jadi teman-teman, ada orang kadang dalam kehidupan kita itu berjasa banget sampai kita enggak bisa ngelupain dia. Salah satunya dalam hidup saya misalnya yang paling berjasa itu ibu nomor satu pastinya ya. Kedua istri. Orangnya ada soalnya di sini. Ibu, istri. Kalau selain keluarga, oke, itu keluarga. Selain keluarga, siapa yang paling berjasa? Dalam hidup saya itu salah satu yang cukup banyak ngebantu saya itu adalah salah satunya nih. Ada saudara saya, Ustadz Muhtarom namanya, dosen UNPAD, tinggal di Antapani. Beliau yang pertama banget nampung saya ketika saya baru hijrah ke Bandung. Ketika saya gak tahu tinggal di mana, gak punya rumah kontrakan, ngontrak juga gak bisa. Beliau nampung saya tinggal di rumah beliau beberapa lama di Antapani. Beliau kenalin saya dengan ibu-ibu Masjid Salim, nih dari Mesir nih, mau gak dengerin ceramahnya? Enak loh, padahal saya juga masih bingung ceramahnya gimana ya? Gak pernah ceramah. Sekali-kali ceramah yang kebalik kan Allah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Sekali-kalinya ceramah kebalik saking nervousnya. Disuruh ceramah sama Ustaz Muhtarom, ini ceramah. Akhirnya ibu-ibu ngundang-undang saya awal-awal dikenalin di Bandung. Berjasa banget, sehingga kalau misalnya beliau miss call, gak keangkat sama saya, langsung saya telepon balik. Kalau beliau SMS, langsung saya read, langsung typing, langsung bales. Kenapa? Karena saya merasa beliau berjasa dalam hidup saya. Adakah yang lebih berjasa dalam hidup kita daripada Allah Subhanahu wa taala? Toh beliau juga hamba Allah. Allah yang mengirim beliau untuk saya. Allah yang mengirim ibunda untuk saya. Allah yang mengirim istri saya untuk saya. Kalau Allah enggak kirim istri saya buat saya, enggak mungkin saya bisa nikah sama dia. Kan saya sering cerita, saya bukan tipe dia banget. Empat pantangan pada diri dia tuh ada di saya. Ya Allah, jangan itu, jangan itu, jangan itu, jangan itu. Itu ada di saya semuanya. Coba kalau Allah gak membolak-balikan hati dia, mana mungkin saya nikah sama dia kan? Kayak mustahil gitu, karena bukan tipe dia banget. Ya Allah, jangan yang orang Sumatera, jangan brewokan, jangan yang dop. Udah dop, brewokan pula. Jangan anak pesantren, karena mungkin beda apa kebiasaannya, terlalu soleh kali menurut dia gitu ya. Empat-empatnya ada pada diri saya, terutama yang dop dan Sumatera nih. Orang Sumatera kuliah di Mesir, dan Mesir mah Sumateranya Arab. Arab itu kayak kita, ada Sundanya, ada Jawanya, ada Betawinya, ada Sumateranya. Mesir itu Sumateranya Arab. Di Mesir tuh gak ada cerita kita nungguin bus di halte tuh gak ada, yang ada ngejar bus. Bus tuh gak pernah berhenti untuk ngangkut penumpang, gak ada tuh. Bus ngeliat kita lagi nungguin, malah dia iseng, makin dicepetin. Akhirnya kita kejar, wah. Koboi banget lah kehidupan di Mesir mah. Dia cuma berhenti kalau yang nungguin itu ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu di Mesir itu raja. Gak ada yang berani sama ibu-ibu. Bener-bener queen tuh kalau ibu-ibu teh. Di Mesir ibu-ibu belanja nih ya. Mang. Apa bahasa Arabnya? Gitulah pokoknya. Mang, itu saya pengen ikan gitu ya. Oh iya, iya. Pas diambil ternyata ikannya matanya agak-agak merah gitu. Mungkin agak-agak lama di freezer. Akhirnya bilang, ini kenapa nih ikan matanya merah? Begadang ya? Gak jadi deh, malah saya mau ikan yang suka begadang, cari yang lain. Ganti lagi yang lain. Udang aja, udang, baunya gak enak, ganti lagi. Berkali-kali gonta-ganti, itu yang dagang ikan tuh gak boleh marah. Kenapa? Yang ngomong seorang perempuan. Dan di Mesir itu, perempuan sangat dihormati. Gak boleh berdebat dengan perempuan, aib. Debat dengan cewek itu aib. Kalau dimarahin cewek itu aib. Mending kita menghindar aja deh. Kalau kita naik bus, duduk nih, ibu-ibu naik, harus berdiri. Kalau gak berdiri, itu dianggap aib, satu bus semuanya aib. Kalian laki-laki atau apa kalian teh? Ada perempuan masuk ke bus, kalian pada duduk, cuek gitu, malu-maluin kalau di Mesir. Sehingga kalau ada ibu-ibu naik ke dalam bus nih, cowok-cowok semuanya berdiri siap. Silakan pilih kursi yang mana aja. Ibu-ibu boleh memilih. Kalau di kita kan, laki-laki memilih, enggak, salah. Ini ibu-ibu yang memilih, saya mau yang di situ. Kenapa? Cowoknya ganteng. Dia milih tuh. Terserah dia mau duduk di mana. Cuma dua, ibu-ibu sama ulama. Kalau ada ulama Al-Azhar, karena ulama Al-Azhar, dosen-dosen saya di Al-Azhar itu enggak punya mobil pribadi. Mereka hidupnya sederhana. Gajinya gede sih, tapi asal gajian langsung ngasih beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Kalau udah gajian tuh saya ngerasain sendiri nih, dia gajian ngambil di admin ya. Karena dulu enggak ada transfer-transferan, Mesir itu agak-agak terlalu, ya gitulah, manual ya, enggak ada transfer. Satu-satunya komputer di ruang admin tuh dipakai main kartu. Karena dia enggak ngerti sistem komputerisasi akun kayak gitu tuh, akuntan tuh enggak ngerti dia tuh. Tahu satu-satunya komputer dipakai main kartu. Main kartu pas kita lagi ngantri, "Om, kita lagi ngantri nih. Ntar tunggu dulu nih, kita lagi nih belum beres nih." Gitu coba. Tapi menghargai banget kepada orang tua, ulama, ibu-ibu. Nah, ada dosen saya ngambil gaji. Gajinya kurang lebih sekitar 2000 pound. 1 pound itu dulu sekitar 3000 rupiah, lumayan lah ya. Hampir 10 juta gajinya. Dia ngambil gaji sekitar 10 juta, langsung datangin mahasiswa yang kita lagi nongkrong di depan kelas, depan apa kampus, datangin, "Ya abnai," manggilnya lembut, "anak-anak," kata dosen teh, "kalian udah beli buku kuliah belum?" Kita senyum-senyum, padahal udah tapi senyum-senyum aja. Mau bilang udah, jujur, mau bilang enggak, enggak boleh dusta ya, senyum-senyum aja. "Oh ya udah nih, beli buku, alhamdulillah." Akhirnya kita beli buku, cuman bukan buku kuliah, buku tambahan gitu, kayak buku sejarah, buku apa, alhamdulillah. Dia ngasih dari 10 juta, 5 juta itu buat anak-anak. Dan itu kebiasaan di sana tuh dosen-dosennya. Makanya karena hidupnya kayak gitu, sederhana, enggak punya kendaraan. Dosen kalau mau ke kampus, bareng dengan kita pagi-pagi tuh naik bus. Cuman kalau kita ngejar, kalau bus supirnya gak berani, disuruh dosen Al-Azhar ngejar bus kan gak mungkin ya. Kalau ngelihat itu ada penampilan dosen, langsung busnya berhenti. Begitu dosennya naik, langsung jalan tuh, gak peduli kita lagi di tangga kek, di apa, gak peduli deh. Kan dosen dulu yang naik nih, prof silakan, dosennya naik. Baru dosennya di atas, kita harusnya bergelantungan tuh, bus langsung jalan tuh. Sampai ada beberapa mahasiswa Malaysia karena gak terbiasa mungkin. Mereka kan biasanya naik taksi nih, karena beasiswa dari kampus, dari kerajaannya gede. Kalau kita kan beasiswanya dari Al-Azhar. Mesir itu negara miskin, tapi ngasih beasiswa puluhan ribu mahasiswa asing. Negaranya miskin, tapi bisa ngasih beasiswa, luar biasa. Nah Malaysia gak dikasih. Negara yang tidak dikasih beasiswa di Asia itu Malaysia dan Brunei. Karena dianggap udah sejahtera. Akhirnya mereka terbiasa naik taksi nih. Begitu mahasiswa Malaysia sekali naik bus, gak terbiasa naik bus ala-ala Mesir gitu, turunnya membelakangi arah jalannya bus. Kebayang kan? Melundung gitu kan? Kita mahasiswa Indonesia ketawa-ketawa aja. Wah lucu. Kalau kita kan udah biasa koboh ya, kejar bus, terus turunnya sambil lari. Kadang-kadang kalau bawa barang itu, barangnya dilempar dulu ke dalam bus, langsung dikejar, naik gitu. Udah biasa lah kayak gitu-gitu di Mesir. Tadi cerita apa tadi teh? Hubungannya? Ya gitulah, gak ada hubungannya. Pokoknya balik lagi ke tema ya. Intinya ketahanan hati kita itu ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada ceritanya dalam kamu seorang mukmin ada masalah, baper, udah gitu bunuh diri, gak ada. Tergantung tawakal kita kepada Allah. Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Saya pernah ngerasain itu. Saya karena kan sering ditolak ya, ceritanya ya, curhatlah dikit lah ya. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Tawaf Sungai Nil kan? Mau loncat, aduh dalam eh. Takut ada apa kuda Nil gitu. Gak loncat, buat apa lagi hidup kalau kayak gini ya. Kenapa kayak gitu lemah? Gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, gak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah, kan gitu. Ditolak, ya Allah pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah. Makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya kuat enggak menghadapi masalah. Baru dia bisa tough dan survive. Ada orang yang secara fasilitas hidup udah nyaman, kenapa masih bunuh diri? Termasuk tadi tuh, di Jepang itu kan jaminan sosial tinggi banget ya, luar biasa ya. Sampai ada teman saya, bukan hanya berlaku untuk warga Jepang, untuk warga asing yang kerja di Jepang, tetap dapat jaminan sosial karena pajaknya tinggi. Ada teman saya yang ngelahirin, setelah dia nikah, hamil, lahir, itu anak biaya ngelahirinnya ditanggung pemerintah, terus ibunya boleh cuti selama 6 bulan, tapi tetap dapat gaji full setiap bulan. Cuti 6 bulan, gaji fullnya setiap bulan. Ditambah lagi dengan bonus karena udah punya anak. Dikasih bonus, jadi punya anak dikasih bonus. Makanya di sana tuh kayaknya orang menikah itu semangat ya, gak pengen istiqomah jomblo lah ya. Karena jomblo gak ada bonus di sana. Begitu nikah dapat bonus, begitu punya anak dapat bonus. Tapi ada batasannya, anak gak boleh banyak-banyak juga. Makin nambah anak, makin nambah pajak. Jaminan sosialnya tuh tinggi. Tapi kenapa kok malah gampang putus asa? Padahal secara fasilitas hidup sudah tercukupi, mental. Mungkin secara etika keren lah, pokoknya ngacung jempol pokoknya. Tapi kalau mentalnya lemah, kosong, ada yang gersang di dalam hatinya karena tidak diisi dengan kata Allah di dalam hati mereka. Di satu sisi kita perlu belajar kepada mereka, di sisi yang lain mereka perlu belajar kepada mukmin. Salah satunya mukmin di Indonesia. Ketika kita jauh dari Allah, mulai naik tingkat kriminal, mulai naik tingkat bunuh diri, mulai banyak orang yang putus asa, mulai banyak orang yang mengeluh, terjadilah krisis sosial. Itu ketika jauh dari Allah. Sejak kapan dalam konteks, dalam persepsi kita miskin itu masalah? Di zaman Nabi miskin itu bukan masalah. Masalah itu fakir, bukan miskin. Di zaman Nabi, Nabi malah berdoa jadi pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Nabi itu cuma bilang, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Itu teks hadisnya, kadal fakru ayyakuna kufron. Bukan miskin jadi kufur, gak ada teks kayak gitu. Terjemahan kita yang keliru. Orang miskin itu dekat dengan kekufuran, gak ada teks hadis kayak gitu. Yang ada, fakir dekat dengan kekufuran. Terus apa bedanya miskin dengan fakir? Miskin itu kurang harta. Kalau fakir itu kurang syukur. Makanya Nabi dalam konteks miskin malah berdoa pengen jadi orang miskin supaya hisabnya gampang. Tapi kalau dalam konteks fakir, Nabi malah bertauz, Allahumma inni a'udzubika minal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran. Maksud kefakiran di dalam doa Nabi itu bukan kurang harta, tapi kurang syukur, kurang kona'ah dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Mental. Makanya salah satu misi Allah menurunkan Islam, mengutus Nabi Muhammad SAW itu adalah membangun mentalitas manusia yang kita sebut dengan mukmin muslim. Mentalnya yang dibangun, sehingga dengan mental itu lahirlah kebaikan-kebaikan yang sifatnya moral, kebaikan yang sifatnya akhlak, kebaikan yang sifatnya ritual, ibadah. Tapi semuanya berawal dari mental, termasuk sabar, mental. Yang menyebabkan seseorang gak gampang panik, mentalnya. Dan mental itu tergantung keyakinan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、追いかけのかいこちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？

0: Dolan, Radio Cakra Krisna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin.

0: Bendera Perjuangan Bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zunbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 16 Oktober 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 8 pagi. Selama 2 jam ke depan, Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya?
1: Iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Narya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Narya terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan herbal Narya di Wiata Herbal Narya Wates Kediri. Alamatnya dari Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper ke Danti.
1: Ada informasi pagi hari ini Bapak Yitno, Jombang Kota. Cuacanya cerah ya, cerah sekali kata beliau. Suhunya sudah 25 derajat Celcius Jamal.
0: Oke. Okay.
1: Tapi rasanya itu sudah seperti jam 9 pagi untuk panasnya ya.
0: Sama kayak di wilayah kita ya.
1: Iya, betul sekali. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan BMKG. Update terakhir di grup kita cek, sempat terjadi gempa bumi magnitudonya relatif kecil 2,2, lokasinya di 57 km selatan Trenggalek, Jawa Timur dengan kedalaman 95 km. Ada informasi tambahan yang disampaikan oleh rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru. Update terkini ternyata untuk pagi hari ini secara meteorologi cuaca di Gunung Api Semeru mendung dan hujan ternyata Jamal.
0: Oke.
1: Okay. Iya, anginnya bertiup lemah hingga sedang ke arah barat dan barat laut dengan suhu udara mencapai 18 sampai dengan 22 derajat Celcius. Kalau diamati visualnya asap kawah tidak teramati dan untuk pagi hari ini berkabut sehingga kalau di foto itu tidak kelihatan ya, tertutup kabut, informasi dari rekan-rekan Jamal.
0: Lanjut ke Iis.
2: Ada pesan masuk pagi hari ini disampaikan oleh Satlantas Polres Nganjuk bahwasannya mengingatkan imbauan sehubungan dengan adanya perbaikan geometri perlintasan sebidang di JPL 103 Bagor hingga Saradan. Per hari Jumat ini nanti malam sekitar jam 11 malam. Nah itu pengerjaannya sampai pagi hari di jam 6 pagi. Jadi Jumat malam sampai dengan Sabtu pagi, lalu dilanjut Sabtu malam sampai dengan Minggu pagi. Pekerjaan ini akan berdampak ya suruh cakra pada lalu lintas jalan raya di sekitar lokasi. Jadi mohon pengertian selama proses itu berlangsung. Lalu pesan masuk dari Ibu Dwi Rahayu, perjalanan menuju ke arah Ngetos Nganjuk ini sudah nyampe di sekitaran jalur Loceret, tidak ada hambatan selama perjalanan berangkat dari Kediri. Lalu Mbak Alimah sudah sampai di depannya Polsek Ngasem Kediri. Tujuan nanti menuju ke arah Gura, cuaca hari ini sudah mulai cerah di jam 6 pagi lebih ini. Mahbub.
0: Lanjut lagi ke Erika.
3: Meskipun baru jam 6 pagi ini tadi disampaikan oleh Bapak Jumali untuk di wilayah Sumengko, Sukomoro, Nganjuk, cuacanya cukup cerah, bahkan sudah cenderung panas sekali seperti jam 8 pagi. Arus lalu lintas ramai, ini tadi juga terlihat kendaraan yang melintas di jalur Sumengko yang merupakan jalur alternatif menuju ke wilayah Warujayeng maupun juga Nganjuk, ramai kendaraan melaju juga cukup kencang semuanya. Sepertinya terburu-buru ya berangkat bekerja karena dikiranya sudah siang, ternyata kan masih jam 6 pagi. Cuma memang matahari sudah bersinar terang untuk di pagi hari ini. Sementara itu disampaikan oleh Bapak Jaya, ini tadi melintas di Simpang Empat Cangkringan Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas di sana juga sudah mulai ramai. Banyak anak-anak sekolah yang mengarah ke arah utara atau SMA Negeri 1 Nganjuk. Untuk cuaca disampaikan wilayah Cangkringan dan sekitarnya cerah. Dari Pak Mubah Barok ini tadi menyampaikan kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Baron Nganjuk. Untuk saat ini kabarnya juga cukup ramai. Ini tadi sempat melintas juga di wilayah Ngelundo Sukomoro, Monumen Pahlawan Buruh Marsina. Arus lalu lintas kedua arah juga tidak ada hambatan. Cuacanya pun juga cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya tadi ada Isatin dan juga Danti Danila di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek info dulu ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Bu Valen menuju ke arah Madiun. Ini sudah nyampe di sekitaran depannya Polres Nganjuk. Untuk arus lalu lintas ramai ya di kedua arahnya. Anak-anak berangkat sekolah juga sudah mulai banyak ini, jadi mohon untuk hati-hati. Pak Mamat menanyakan jalur tol arah ke Juanda, Sidoarjo. Bagaimana ini berangkat dari Nganjuk? Kalau Sudut Jakarta sudah ada yang melintas dari mulai Nganjuk sampai dengan tol Juanda, nanti boleh diinfokan ya. Lalu dari Pak Fikri, perjalanan berangkat ngajar menuju ke arah Madiun. Nah ini sudah nyampe di perbatasan Wilangan dan juga Madiun. Di tanjakan depannya masjid masih aman saja. Tidak ada hambatan dan tidak ada kendaraan yang terpantau mogok di sana, Mahbub.
0: Lanjut ke Danti.
2: Ada Mas Azril ini yang menambahkan informasi, ternyata pagi-pagi sudah sampai Sukomoro Nganjuk karena nanti akan kirim ke Ngawi, jadi pagi sudah berangkat dari Jombang. Info terkini pagi hari ini Jamal, ini membahas terkait dengan stok BBM ya di jalur arteri. Tadi dari Jombang sampai Sukomoro Nganjuk itu baru dapat, soalnya masih banyak yang SPBU BBM-nya masih dalam proses pengiriman. Jadi tadi sempat mampir di Perak, Kertosono, Klinter, Baron, bahkan Barong. Itu informasinya banyak yang kosong untuk pagi hari ini ya. Jadi yang tersedia sementara Mas Azril ini dapat di SPBU Sukomoro Nganjuk. Cuaca ditambahkan cerah, antrian juga tidak terlalu panjang untuk pagi hari ini. Informasi lainnya ada Bapak Budi, ini sampai di wilayah Prambon. Informasi dari Kediri juga ramai pagi hari ini, cuaca ditambahkan cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti. Danila, lanjut lagi ke Erika.
3: Saya update terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Bromo pada hari Kamis kemarin, 15 Oktober 2026. Per hari ini disampaikan oleh pihak TNBTS bahwa ada satu korban meninggal dunia akibat kebakaran tersebut. Informasi terakhir ada 3 korban meninggal dunia, kemudian di update kembali oleh pihak TNBTS ada 1 korban kembali meninggal dunia. Jadi korban bertambah 1 orang ya dalam karhutla yang ada di kawasan Gunung Bromo, sehingga total korban menjadi 4 orang. Saya masih komunikasi dengan Bapak Endri Wahyutama, Paranata Humas Balai Besar TNBTS, namun hingga saat ini belum kami dapatkan balasan terkait dengan informasi tersebut. Nanti apabila sudah saya terima untuk informasi lengkapnya dari Bapak Endrip, akan saya sampaikan kembali. Untuk informasi saja, jadi kemarin itu memang dikabarkan ada karhutla di kawasan Gunung Bromo. Ada 6 korban, awalnya ada 3 korban meninggal dunia, kemudian ada 4 orang lainnya ini dibawa ke rumah sakit. Oh, maksudnya 3 ya, kan ada 6 korban, kemudian 3 korban meninggal dunia, 3 lainnya, 3 diantaranya ini dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka pada bagian tubuhnya. Nah ini tadi kami terima update ada korban meninggal dunia bertambah atas nama Hendra Roni Wigayanatama, 25 tahun ya. Ini meninggal dunia Kamis malam setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit seperti itu. Untuk lengkapnya ini masih menunggu informasi yang disampaikan oleh Bapak Endri Wahyutama, Paranata Humas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Lalu saya juga kembali menghubungi rekan-rekan yang ada di BBD Tulungagung karena saya terima informasi kemarin itu juga dilaporkan ada seorang nelayan pencari gurita ini tenggelam di pantai wilayah Tulungagung. Hingga kemarin malam belum ada update terkait dengan ditemukannya korban. Pagi hari ini seperti apa? Saya masih menghubungi rekan-rekan BBD dan juga tim SAR gabungan yang melakukan tugas untuk melakukan upaya pencarian terhadap korban. Nanti apabila saya sudah terima update-nya seperti apa akan saya sampaikan kembali, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya tadi ada Danti Danila dan juga Iis Atin di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu update informasi dari Anda, Setru Cakra. Kabarkan mengenai kondisi arus lalu lintas maupun kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ya, info stok darah dari PMI Kabupaten Kediri. Ini golongan darah A stoknya ada 4 kantong, B 29 kantong, O 19 kantong, dan AB ada 12 kantong. Ini untuk giat hari ini dari teman-teman PMI, ada untuk giat cek golongan darah, nah nanti di MTSN 5 Kediri jam 7 pagi. Seru Jakra, apabila ingin mengikuti kegiatan tersebut boleh, atau ingin mendonorkan darahnya, nanti bisa langsung ke kantor PMI Kabupaten Kediri yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin S, nomor 2 Pare, Kediri. Mambu.
0: Baik, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung, Mas Azril. Selamat pagi, Mas Azril.
4: Selamat siang. Selamat siang.
0: Ah, berarti belum ngopi ini.
4: Sudah panas, Mas.
0: Kalian, oh gitu. Jadi. Iya. Iya ya, Mas ya. Kayak udah jam 10 pagi aja ini ya.
4: Nah, makanya.
0: Iya, jadi ini jadi panik ya. Dikiranya udah siang, ternyata masih pagi gitu.
4: Soalnya sudah agak menyengat ini.
0: Nah, itu dia. Posisi udah di mana ini, Mas Azril?
4: Posisi sekitaran kota atau depan Polres ini.
0: Oh, Nganjuk.
4: Iya.
0: Oh, iya. Tujuan kemana, Mas Azril, hari ini?
4: Tujuan ke Ngawi.
0: Kalau jam 6:30 udah sampai Nganjuk, berarti tadi berangkat dari Jombang jam 5.
4: 6:30, Mas.
0: Oh, 6:30 ya. Iya, tumben pagi sekali, Mas Azril.
4: Iya, soalnya kan udah loading hari kemarin. Artinya bisa berangkat lebih awal atau lebih pagi,
0: nah. Oh.
4: Tapi cari isolat kita agak siang, takutnya nanti kan banyak yang tutup.
0: Betul, betul.
4: Laptopnya baru sampai Sukomoro baru dapat.
0: Oh, sepanjang Jombang sampai ke Nganjuk baru nyampe baru dapat di Sukomoro, Mas.
4: Betul.
0: Waduh, semuanya kosong berarti ya? Kertosono juga kosong berarti?
4: Kosong semua, Mas. Dari mulai mana ya? Jati Pelem, Jati Jombang, Jati Pelem, Perak. Perak kan ada dua itu, semua. Habis itu sebelum mengkreng, lepas rumah sakit, Kertosono, tutup liter, baro, gak ada, kosong semua.
0: Baru ketemu di Sukomoro.
4: Itu pun Sukomoro yang sebelah barat, kan? bukan yang dekatnya.
0: Oh, yang udah hampir itu ya, jalan ke apa namanya ring road itu ya? Kiri jalan itu berarti?
4: Lepas itu sih, Mas, ya.
0: Oh.
4: Lepas pasar Sukopati.
0: Oh iya, iya.
4: Kita masuk kota itu.
0: Oh, waduh, ini berarti agak susah juga. Antri juga gak di situ, Mas?
4: Kalau saya lihat ya, dari sepanjang jalan banyak yang menginap, Mas.
0: Loh, banyak yang menginap juga malahan.
4: Iya, banyak yang
0: pengennya.
4: Soalnya nggak biasanya kan ada trek-trek besar ataupun bagi selatan itu pick up ya, jarang kan.
0: Iya,
4: benar. Kalau masih seperti ini, tapi banyak hampir setiap
0: SPBU,
4: Mas.
0: Oh, berarti ini ya, apa namanya, udah kayak dari semalam biar nggak ketinggalan stok gitu mungkin ya.
4: Bisa jadi, kalau nggak gitu kan sudah menipis. Takutnya kalau misalkan dipaksa jalan nggak sampai pom depannya, misalkan nggak sampai itu depannya kan takut nggak bisa, susah, Mas.
0: Iya juga ya. Wah, semoga segera membaiklah ini stoknya.
4: Nah, iya, masa iya cari BBM aja kayak nyari emas.
0: Nah, itu di mana-mana kok ada antrian panjang. Kalau gak gitu apa namanya tutup, ada tulisannya sedang dalam pengiriman.
4: Kalau itu dari teman kemarin katanya lebih parah itu Malang.
0: Malang ya?
4: Kalau Malang itu bahkan jangankan mobil solar, Pertalite itu untuk roda duanya bahkan mengular sampai keluar area SPBU katanya.
0: Pertalite ya roda dua ya?
4: Iya, roda dua itu sampai mengular, bahkan ada hampir 1 kilo 2 kilo atau kurang lebih lah segitu.
0: Wah, semoga nggak ada masalah lah Mas ya. Kasihan teman-teman yang ini, yang logistik.
4: Nah, untuk kita ini yang untuk para driver yang ikut di jalan ini kan sedikit menangis Mas.
0: Lah ya itu. Udah diburu waktu ya kan, diburu oleh stok BBM juga. Aduh, jadi tambah pusing itu.
4: Rencana itu kemarin sore habis meeting kita cari BBM di sekitaran Jombang, muter beberapa SPBU enggak ada, Mas. Kosong semua itu.
0: Oke, oke, oke, oke, baik. Siap. Terima kasih banyak Mas Azril sudah bergabung, Mas.
4: Baik, Mas Amal, terima kasih. Selamat bertugas. Jangan lupa ngopasti nih.
0: Siap.
4: Siap, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril saat ini sudah berada di kawasan Ngaju Kota. Tujuannya mau ke Ngawi, tadi berangkat dari Jombang. Tetap ya, yang dikeluhkan adalah solar kosong di beberapa SPBU mulai dari Jombang sampai dengan Nganjuk. Kata Pak Sazril tadi, mulai dari Jatipelem, Jombang, sampai kemudian ke Perak, Bandar, masuk Kertosono, termasuk Mengkreng ya, masuk Kertosono, lalu Baron, semuanya nggak ada. Baru dapat itu di wilayah Sukomoro, dan itu pun katanya lumayan antri.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
7: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
7: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahagia.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Saya terima pesan WhatsApp ini tadi disampaikan oleh Bapak Pugu. Sepertinya Pak Pugu ini rutin perjalanan setiap pagi melintas di wilayah Paron Bagor ya. Karena kemarin itu juga dilaporkan untuk wilayah Paron banyak kendaraan truk parkir di pinggir-pinggir jalan karena sopirnya sedang sarapan pagi. Hari ini pun kembali disampaikan oleh Bapak Pugu, bilangan arah Nganjuk ramai lancar. Waspada di wilayah Paron Bagor Nganjuk, banyak kendaraan truk Pak sopirnya sedang mampir sarapan pagi. Jadi hampir setiap hari Pak Pugu ini melintas di wilayah jalur wilayah Paron Bagor ya. Kemudian ditambahkan informasi oleh Bapak Pugu baru saja di SPBU Awar-Awar Guyangan Nganjuk ya, Bagor Guyangan, solarnya kosong. Mungkin ada tulisan masih dalam pengiraman seperti itu ya Pak Pugu. Ini tadi dikirimkan sebuah foto antrian kendaraan di sebuah SPBU. Nah ini tadi yang antriannya panjang, lokasinya di mana ini Pak Pugu? Lokasinya ada di Sekar Putih. Jadi untuk di wilayah Sekar Putih Bagor, untuk solarnya tersedia, hanya saja memang harus mengantri panjang. Apakah antriannya sampai ke jalan raya Pak Pugu? Informasi yang diterima mungkin bisa disampaikan juga agar diwaspadai oleh para sopir kendaraan besar ya, terutamanya yang menggunakan solar untuk bahan bakar minyak kendaraannya masing-masing. Di sana terlihat banyak kendaraan truk-truk besar yang juga terparkir di SPBU, kemudian yang mengantri di biosolar pun lumayan ya, ada 3 hingga 4 kendaraan yang ada di depan dari kendaraan yang difoto oleh Pak Pugu. Tetap hati-hati Sri Ucakra, apabila ada SPBU solarnya ready, lebih baik langsung mengisi saja ya Jamal. Untuk ini jaga-jaga, nanti apabila solar sudah mulai menipis di kendaraan Anda, nanti tidak usah khawatir, takutnya nanti SPBU yang disinggahi kosong. Yang penting jangan panik buying ya, kalau memang masih cukup ya tidak usah beli terlebih dahulu. Lalu ini tadi Mas Azril menambahkan, betul sekali Pak Pugu, berarti sisipan sama saya barusan arah ke barat ya Jamal. Berarti Mas Azril ini juga ya.
0: Oh berarti Mas Azril lewat mana tadi, Sekar Putih juga?
1: Enggak, lewat yang di Paron Bagor.
0: Oh Paron Bagor.
1: Iya di jalan raya mana tadi, Wilangan Nganjuk. Kalau info terkait Sekar Putih yang ready, sepertinya ini tadi info dari sesama driver yang disampaikan Pak Pugu.
0: Betul.
1: Nah untuk Pak Pugunya ini melintas di jalur utama Surabaya Madiun, Wilangan Nganjuk, Awar-Awar ya, Bagor Guyangan. Ini tadi disampaikan oleh Bapak Pugu, di SPBU yang ada di wilayah tersebut solarnya kosong. Jadi kan tadi bersisipan dengan Mas Azri yang ke arah Ngawi gitu ya. Jadi kalau Pak Puguh mengarah ke Nganjuk, nah Mas Azri mengarah ke Ngawi. Kemudian ini tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Purnama melintas di SPBU Sukomoro Nganjuk, di sana antrian kendaraan juga lumayan panjang. Harap hati-hati dan waspada saja, arus lalu lintas di sekitar SPBU lancar, cuaca cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Rika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Muhammad.
4: Selamat pagi, Mas Mahbub Jamal, Cakra Krishna.
0: Apa kabar, Pak? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, baik, Mas. Sehat, fit.
0: Alhamdulillah, ini pagi-pagi udah nganterin si bocil ini kayaknya.
4: Iya, sudah selesai, Mas.
0: Ini oh, gitu.
4: Iya, habis ini tadi bungkus sarapan, kemudian masih nunggu lalu lintas surut ya. Ini saya posisi ada di depan Pasar Lama Mangundikaran ya, atau Simpang okay. 4 Mangundikaran. Kebetulan tadi saya video ya Mas ya, aktivitas yang di Simpang 4 ya. Apalagi kalau yang dari arah selatan atau yang dari arah Diponegoro mengarah ke utara, ini kan ramai sekali anak-anak sekolah. Di video tadi, yang di akhir video tadi sempat terekam seorang siswa itu menerobos lampu merah.
0: Waduh, ini ini masih jadi penyakit yang susah untuk disembuhkan ya Pak ya.
4: Iya, kita ya kita sebagai orang tua bosan-bosan ya untuk mengingatkan lewat terutama lewat media Radio Cakra Krisna ini agar
0: betul. Tetap
4: apa ya mematuhi keselamatan apa di jalan ya untuk keselamatan pribadi lah setidaknya ya.
0: Betul betul
4: cuman
0: betul.
4: Cuman adik-adik banyak ya, memang banyak sekali. Apalagi kalau yang dari arah barat ya Mas ya, kalau lampu merah belok kiri kan nggak ada yang mau berhenti, jadi tetap dia menerobos.
0: Lah padahal di situ ada rambunya belok kiri ikuti syarat lampu loh.
4: Iya betul, tapi kadang gitu tuh entah nggak paham atau pura-pura nggak paham,
0: Oh iya iya iya.
4: Apalagi kalau yang sudah masuk ke jalan Barito ini kan sempit, jadi kalau misalnya ada yang melanggar marka atau melanggar lampu merah itu pasti akan mengganggu arus yang sudah harusnya jalan.
0: Betul betul betul betul. Jadi di simpang 4 Mangundikaran krodit ya Pak ya pagi hari ini ya?
4: Ya ya seperti ini biasanya setelah jam 7 baru surut Mas ya. Makanya kayak saya itu kadang habis ngantar anak-anak itu nunggu surut dulu baru lanjut pulang atau lanjut aktivitas. Kalau masalah motor ya Mas ya, memang dari Rabu kemarin pun saya ke Jombang ya, seperti apa yang dibilang Mas Azril tadi memang benar ya. Di Jombang tuh saya sepi ya Mas ya, beberapa SPBU saya lihat itu sepi karena memang nggak ada antrian karena nggak ada
0: barangnya.
4: Pertalite ya kosong.
0: Oh pertalite juga kosong Pak?
4: Mulai dari iya kan nggak ada antrian sama sekali Mas, jadi
0: waduh.
4: Kosong di Jombang Kota, kemudian di Perak juga hal yang sama gitu. Terus kalau ya seperti yang disampaikan Mbak Erika tadi ya, kadang kalau kita sudah habis paruh gitu karena kondisi seperti ini ya kadang ya kita ya lebih rajin untuk ngisi.
0: Iya betul.
4: Akhirnya nanti kan terlambat juga. Kayak contohnya kemarin sebenarnya saya itu masih separuh ya, kemudian saya ngisi di SPBU Candirejo kebetulan ada ya. Kemarin siang tuh pertalite ada, biosolar ada. Terus saya ngobrol sama petugasnya tuh memang ada pembatasan pembelian Mas.
0: Loh, pembatasan pembelian? Maksimal berapa itu?
4: Iya, kalau solar untuk mobil pribadi itu 200. Kalau ya kalau truk standar itu 300. Kalau truk yang besar yang panjang itu 400 diperkenankan.
0: Oke.
4: Kalau pertalite, ya kalau pertalite mobil pribadi itu 300.000 pembatasannya. Terus SPBU akan apa ya tutup jam 7.
0: Jam 7 malam.
4: Pembelian. Iya. Dihentikan jam malam sudah dihentikan. Terus saya tanya lo alasannya kenapa Mas kok dihentikan? Yang subsidi ya Mas ini ya. Untuk penjualan itu katanya.
0: Oh gitu.
4: Karena pasokannya juga dari jauh Mas. Beberapa SPBU Nganjuk ini pasokannya dari Boyolali.
0: Waduh, jauh banget itu.
4: Iya. Iya. Biasanya kan dipasok dari Madiun. Terus beberapa SPBU saya tanyakan gitu, pasokannya dari jauh Pak, dari Boyolali, seperti itu informasinya.
0: Iya. Pak, tapi yang non subsidi ada pembatasan juga gak informasinya?
4: Kalau non subsidi saya tanya Mas, kayaknya enggak lah kalau
0: subsidi. Tapi tapi harganya terpaut jauh ya kalau dari dengan solar subsidi ya.
4: Iya, betul sekali Mas.
0: Kalau saat ini berapa sih yang solar non subsidi? Coba ya.
4: 6.800.
0: Yang subsidi 6.800.
4: 2.800 terus di atasnya itu ada dexlite yang non subsidi.
0: Oh, dexlite.
4: Ada lagi
0: ya, Pertamina Dex ya.
4: Atasnya itu Pertamina Dex.
0: Ini aja harganya hari ini kalau saya lihat itu 23.700 untuk Dex Lite. Ya Pertamina Dex 25.200. Kalau dibandingin sama solar subsidi ya jauh banget ini.
4: Hampir 4 kali lipat.
0: Lah iya itu, akhirnya orang-orang juga pikir-pikir juga ya kalau misalnya mau ngisi Dex Lite gitu kan. 23.000.
4: Makanya ya kayak saya gitu ya, sudah separuh kosong itu terus melihat ada barang gitu saya belok, mesti belok. Kan toh juga ada pembatasan pembelian juga tuh.
0: Iya betul betul betul betul.
4: Lebih rutin lah, lebih
0: telaten. Wah ini agak membuat ini juga ya akhirnya ya, ketar-ketir juga ya Pak. Ya, kalau sepeda motor kehabisan bensin bisa didorong ya kan. Kalau mobil gimana dorongnya nanti.
4: Tapi kan ya gak lucu juga ya Mas. Kalau
0: lah, ya
4: motor
0: itu
4: juga kayak jangan sampai lah amit-amit yang di seperti itu parah ya, sampai sekarang viral ya kan.
0: Iya Pak.
4: Seorang driver ojol itu jual satu botol yang 1,5 liter itu ke bule itu 200.000.
0: Wah, itu kan viral. Iya, tapi itu enggak baik lah, enggak baik itu.
4: Tapi gimana juga ya, Mas ya?
0: Iya.
4: Karena kan ngantrinya seperti sampai ada kejadian yang pingsan-pingsan
0: minum
4: juga kan.
0: Iya, benar juga ya. Ya, semoga enggak sampai krisis lah, enggak sampai krisis BBM lah, ini bisa segera teratasi lah semoga ya.
4: Iya, iya betul. Tapi yang jelas ya, ini sebagai warga kita kan juga khawatir juga ya hal seperti ini, Mas.
0: Betul,
4: ya,
0: betul.
4: Semoga segera teratasi lah, Mas.
0: Siap, siap, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung.
4: Sama-sama Mas Mahfud Jamal, tetap semangat untuk yang di jalan, tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, ini tadi ya berada di kawasan Nganjuk Kota.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ya, beberapa pendengar menginformasikan antrian kendaraan di SPBU cukup mengular panjang gitu ya. Terutama di wilayah beberapa SPBU di Kabupaten Nganjuk. Ini juga seperti yang diinformasikan oleh Pak Puguh tadi. Di Sekar Putih, antrean kendaraan yang mau ngisi biosolar cukup panjang. Sementara di beberapa SPBU lainnya bahkan solar kosong gitu. Jadi agak susah juga untuk cari solar untuk hari ini. Selain Pak Pugu, tadi Mas Azril juga bilang hal yang sama. Bahkan kata Mas Azril mulai dari Jombang sampai ke Sukomoro Nganjuk gitu ya. Ini gak nemu yang namanya SPBU yang menyediakan atau solarnya masih ada. Baru ketemu itu di wilayah Sukomoro. Dan itu pun juga ada antrean. Ternyata hal yang sama juga dialami Pak Muhammad. Kemarin juga pas bepergian ke wilayah Jombang juga menemui hal yang sama. Beberapa SPBU itu kosong. Bahkan bukan hanya solar subsidi aja kata Pak Muhammad yang kosong. Tapi Pertalite. BBM subsidi jenis Pertalite ini juga kosong di beberapa SPBU. Sudah hampir masuk di jam 7 pagi, seluruh cakra saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.